akan mengeluarkan diskresi selama 6 bulan sembari perusahaan tersebut menyelesaikan proses perizinan di pemerintah pusat. Najwul menegaskan tidak ada opsi perusahaan lain selain PT TCN untuk menyelesaikan krisis air di Gili Trawangan. Menurutnya, mengganti perusahaan membutuhkan proses yang memakan waktu lama. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol Jagorawi. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Taman Mini kilometer 06 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 03200 padat. Ada penanganan kendaraan bus yang mengalami gangguan di lajur 1 di lajur keluar UKI Kodam. Kemudian untuk arus lalu lintas di layang MBZ dari Cikunir, Tamun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian juga di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan Tamun kilometer 19 padat kepadatan karena lajur masuk keluar dari rest area. Cibatu kilometer 35 sampai dengan Cikarang Pusat kilometer 39 arah Cikampek juga padat kepadatan karena volume lalu lintas dan keluar masuk rest area. Di Karawang Timur kilometer 54 sampai dengan kilometer 52700 ada yang arah Jakarta ya. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Dari Halim kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Dari Tomang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 13 padat dampak selesai penanganan kecelakaan di lajur 1. Kemudian dari Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 4 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang juga Bang Po hati-hati jika melintas karena ada lajur kontraflow dari Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00. Ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati yang melintas dari arah Tomang yang mengarah ke Kebonjeruk ya, adalah lajur kontraflow di kanan dari arah Kebonjeruk. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 ke arah Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian juga dari ruas tol Jor dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar kedua arahnya. Di ruas Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji ke arah Bintaro padat kepadatan karena volume lalu lintas. Informasi lain di ruas tol lainnya Bang Po ya, yang mau menyampaikan informasi lain lalu lintas juga di tempat Abang Po berada pada pagi hari ini, Abang Po bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp ya di 0812 1124928, 0812 1124928. Informasi lalu lintas ya tadi disampaikan dari TMC Polda, dari PT Jasa Marga maksud kami ya, PT Jasa Marga. Informasi terkait pelayanan SIM keliling untuk hari ini apakah sudah di update? Baik, ini sudah ada informasinya ya Bang Po. Dari TMC Polda Metro Jaya, untuk pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Rabu 9 September 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3 Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Netjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini 9 September 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling ini untuk memperpanjang SIM A maupun juga SIM C ya, Abang Po ya, yang masih berlaku.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih. Kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Ah, jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Probat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah.
1: Pagi ini perut sudah kenyang.
0: Bang Aris.
2: Ya,
0: enggak pakai bahasa penyiar yang enggak ada bahasa
1: pagi. Enggak ada pakai selamat pagi, enggak ada.
0: Langsung aja deh Bang Aris.
1: Bang Aris ini adalah orang yang paling bugar kalau menurut Ayi.
0: Rajin banget olahraga dia.
1: Rajin banget olahraga supaya tidak ada terkena penyakit-penyakit enggak penting di muka bumi ini.
0: Nah, Bang Aris kan rajin nih olahraga di lapangan ya, Bang. Biar enggak bosen, Bang, olahraga di lapangan kira-kira sambil ngitungin rumput enggak, Bang?
1: Sebenarnya dia tuh suka ini, suka ganti suasana. Biasa olahraga di lapangan, biasanya olahraga di empang.
0: Buset. Kalau olahraga di empang enggak ada kemajuan.
1: Kenapa?
0: Nyebur.
1: Susah ya? Iya. Ya udah ganti dah. Berarti
0: Bang. Kalau di lapangan kan biasanya jalannya maju, Bang.
1: Iya.
0: Sekali-kali nyobain enggak deh, Bang, jalan mundur, Bang?
2: Kang bisa lah.
0: Ya, gimana sih?
1: Nanti berubah nama jadi Haris undur-undur.
0: Ya. Emang kagak ada gigi mundur, Bang?
1: Takut ya. Banget bagi mundur.
0: Iya, iya.
1: Bunyi
0: iya.
1: Dia gimana bunyinya? Titit. Bang Haris gimana olahraganya? Sesering apa olahraganya?
2: Itu tadi pagi-pagi ya udah keluar ke lapangan jam 6 kurang seperempat. Baik lagi ke rumah jam 6 lewat seperempat. Udah.
1: Lompat. Apa tuh? Olahraga, jalan kaki.
2: Jalan
1: mundur enggak?
2: Jalan kaki aja gitu, Po.
1: Oh, jalan kaki.
2: Ntar baik lagi gitu, Po. Tadi kan enggak dapat matahari nih, ntar. Tadi nih nantar nih abis ini kita ke lapangan lagi gitu.
1: Buat ke matahari.
0: Sip 2.
1: Oh, yang pagi dapat udara segar.
0: Iya, dapat udara segar yang
1: sip keduanya matahari. Emang lagi diskon.
0: Ramayana lagi diskon. Lagi cuci gudang ya, Bang, awas aja, Bang.
1: Capek cuci gudang. Boros air.
0: Nyikat ini lama, Bang.
1: Tinggi lagi ke atas.
0: Saya makanya saya enggak pernah mau datang, Bang, kalau lagi pas cuci gudang, takut disuruh ikut nyikat saya. Iya.
1: Benar. Dibayar kagak gitu.
0: Kita datang ke cuci gudang malah keluar duit, kan aneh ya, Bang.
1: Iya, makanya orang mau cuci gudang kuyup.
0: Lepek bajunya.
1: Iya. Bang Aris. Kalau misalnya Bang Aris enggak bisa berolahraga nih, lagi enggak bisa berolahraga. Misalnya mungkin tiba-tiba kaki enggak mau diajak kerja sama gitu.
0: Iya betul.
1: Aduh, enggak olahraga dah. Kira-kira cara ngejaga kesehatannya Bang Aris bagaimana?
2: Kalau kita enggak bisa olahraga pagi-pagi ya kita agak sore, Po, gitu.
0: Olahraga. Siapa tahu kan? Siapa tahu nih kelingkingnya lagi cantengan gitu ya kan.
1: Jalan susah gitu.
0: Kelingkingnya cantengan nih, enggak bisa jalan nih gitu.
1: Tapi kelingking tangan.
0: Enggak ngaruh tuh. Emang dia jalan pakai tangan. Headstand kali.
1: Gimana, Bang?
2: Libur dulu lah, sehari dua hari mah gitu. Biar sembuh dulu.
1: Benar. Oh, berarti tetap olahraga.
0: Pakai joki tapi.
1: Joki. Mana kuda. Ya wes kalau gitu Bang Haris.
0: Oke dah.
1: Berarti Bang Haris tetap olahraga apapun yang terjadi, hidup olahraga begitu ya, Bang.
2: Iya bener iya.
0: Orang kemarin dia bilang katanya kalau ibarat kata kalau mau kiamat saya paginya ngejemur dulu katanya.
1: Emang sempat sih, masih sempat. Bang Aris, makasih banyak ya Bang Aris ya.
2: Pak Mutiara, Bang Arif, sehat selalu
0: ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pas Bang Haris lagi jemur tuh matahari merah banget.
0: Mengapa?
1: Ya kan kok kayak begitu.
0: Nah, ujung bilang kembali. Jangan sampai deh begitu ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Berarti masih sempat siaran pagi.
0: Oh iya. Sampai jam 9. Dialognya di cancel dulu.
1: Selamat pagi Pak Tupak.
0: Bukan dong.
1: Eh, yang mana ini? Oh, ini salah. Bumi.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayah bingung udah sama Bumi.
0: Kenapa?
1: Bumi ini kalau kata anak muda zaman sekarang anomali.
0: Kok bisa?
1: Semalam dia gabung di siaran Sunda.
0: Emang iya. Kocak deh.
1: Orang ayah lagi dengerin lah Bumi.
3: Kotiarang.
0: Coba gimana Bumi ngomong Sunda?
3: Ngomong Sunda tuh biasa, biasanya itu yang sama kayak Jawa itu.
0: Apa?
1: Gimana? Gimana?
3: Kumaha sadayana.
1: Kumaha sadayana. Terus? Atos ya, gitu.
0: Iya, keras. Kalau atos tuh bahasa Jawa keras artinya.
1: Padahal sebenarnya artinya udah. Ya udah.
3: Iya, itu kayak tetangga saya. Wah, saya kalau inget jadi ketawa.
1: Coba
0: gimana coba, ceritanya? Coba ceritain.
1: Ketawa enggak kita kira-kira?
3: Saya tetangga saya itu kan Sunda, ya. Tapi mertuanya Jawa. Okay. Nah, mertuanya Jawa. Katanya
0: belum cerita udah ketawa dulu. Duluan bagaimana sih?
1: Cerita dulu
0: baru ketawa.
3: Ada joroknya sedikit, yaitu mertuanya masuk kamar mandi mabik-abik. Lama banget, mantunya orang Sunda pengen masuk juga. Terus nanyain dari luar, "Ma, apa?" katanya gitu.
1: Atos, Atos,
0: keras.
3: Kayaknya bertuanya dari dalam jalannya mencret. Saya tuh jadi bahasanya lain. Aduh, gak ngerti jawabannya lain juga.
0: Iya.
3: Saya ingat masih ketawa aja dia cerita sama saya. Ya Allah.
1: Tapi punya itu mertua. Keunikannya bahasa Indonesia tuh gitu ya, bahasa daerahnya ya. Kita kan jelas-jelas sepulau gitu.
0: Bahasanya beda.
1: Tapi ya, dengan kata yang sama artinya beda banget.
0: Bener.
3: Aduh. Tapi ada yang sama, ada yang beda juga.
0: Iya, benar. Kayak di Jawa Barat itu ada satu daerah tuh yang segala-galanya semua mahal tuh, ada di Jawa Barat itu.
1: Apa tuh?
0: Padalarang.
1: Woi. Kirain
3: Lawang kabeh.
1: Iya, larang kabeh.
0: Padalarang itu mahal semua.
1: Mahal. Padahal kosono.
0: Boleh-boleh aja enggak dilarang.
1: Bisa kok dapat diskon juga sono banyak.
0: Kok bisa?
1: Iya kan banyak toko. Maaf deh.
3: Nama kota Padalarang.
0: Iya, itu kecamatan.
3: Nah, itu di Palembang apa mana itu? Kenapa? Saya dengar ada yang raja pulang itu.
1: Raja pulang.
0: Raja pola.
3: Prabu mulih.
0: Oh, Prabu.
3: Raja pulang.
0: Ya juga sih bener.
1: Enggak salah.
0: Oh iya, nama ya, daerah Raja Pulang.
3: Iya, Raja pulang.
0: Bener sih.
1: Prabu mulih.
3: Kalau jangan mulih. Jadi ya, rajanya pulang, Prabu mulih.
1: Berarti dia bisa dia keturu, mau turu. Prabu mulih nang di turu.
3: Ngantuk. Rajanya ngantuk.
1: Bumi bisa aja. Bumi.
3: Ya.
1: Bumi ini kan ya, apa namanya? Olahraga sering enggak sih, Bu? Mm-mm. Ntar sebelum kita suruh pulang Prabunya.
3: Ya, kalau zaman sekolah emang agak yang enggak suka olahraga ya, terutama kalau suruh lari.
1: Oh. Okay. Tapi kalau untuk sehari-harinya ya, Bumi ya. Bumi.
0: Bumi.
1: Sehari-harinya.
0: Mulai ora.
3: Mulai orang di rumah terus, enggak kemana-mana. Oh iya.
1: Nah itu dia kan, Bumi kan di rumah terus nih. Itu apa? Tetap melaksanakan olahraga kah? Atau malah justru dengan cara yang lain?
3: Olahraganya yang jemur terus itu uncang-uncang. Kalau dulu jalan kaki keliling kampung gitu. Kalau sekarang jemur di depan ya sambil gerakin tangan, leher, gitu aja.
1: Lebih ke stretching berarti olahraganya.
0: Kalau sekarang ini lebih banyak gerakin tangan sama leher. Waktu muda Bumi suka gerakin massa dia.
3: Ya gerakin massa itu ibu-ibu yang
0: abem. Itu abem dulunya ya.
3: Iya Bu ya.
1: Tapi bener dia ngajak emang ngajak massa dia untuk gerakin olahraga bareng gitu maksudnya.
3: Saya nyari keliling, ntar nganterin, nungguin pulang bareng gitu.
1: Bisa, boleh. Berarti sekarang Bumi tetap berolahraga tapi lebih ke stretching ya Bu ya?
3: Iya, nanti kalau ini kayak kemarin ada debu ya, nggak jemur dulu, uncang-uncang aja di teras, itu kan suami saya bikin itu apa kalau jawanya jingklik ya panjang itu jadi bisa petang-petang gitu aja tapi aman ya udah keluar matahari baru ke halaman tuh muter belakang depan samping sambil gerak-gerakin tangan gitu aja udah
1: lumayan
0: iya.
1: Oke, kalau begitu. Baiklah kalau begitu Bu Mi. Nuhunnya nuhunnya. Terima kasih ya Bu Mi ya.
3: Sami-sami Mbok Tiara itu kan biasanya sama kan kalau Jawa juga sami.
1: Betul, nah, gitu. Sama-sama sami.
3: Terima kasih juga Mbok Tiara Bang Ari. Selamat juga. Sehat selalu, banyak rezeki ya.
1: Amin. Ibu juga sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang ya.
1: Jadi Bu, jadi Teteh Umi.
0: Teteh Umi.
1: Eh kalau bahasa Sundanya Ibu tuh apa ya?
0: Tergantung.
1: Ada tante apa sih?
0: Bibi kalau tante
1: bibi, mah ya. Bibi. Berarti terima kasih Bibi Umi.
0: Lebih kayak ini jadi kayak ART.
1: Enggak loh, tapi emang kalau kakek Aye itu kan orang Sunda ya.
0: Yeah.
1: Nah, dia punya sepupu yang di Cirebon tuh ya. Soalnya bilang kalau pulang lebaran tuh ke Cirebon. Yeah. Itu mama manggilnya Bibi.
0: Berarti adik dari orang tua. Iya Bibi.
1: Bibi manggilnya. Berarti kalau tantenya bahasa Sunda tuh Bibi berarti
0: ya. Memang Bibi, memang. Ayah juga adik-adiknya bapak ayah almarhum itu di Bandung ayah manggilnya Bibi.
1: Bibi. Kalau
0: yang Om Mamang.
1: Oh Mamang. Oh iya Mamang benar.
0: Kalau yang kakak-kakaknya manggilnya Ua. Mau laki mau perempuan manggilnya Ua.
1: Ua betul.
0: Nah, kalau yang ini? Kalau manggil yang ini? Gimana? Ini kita mesti pakai sajen baru datang manggil ini. Tuh kan, tuh.
4: Pakai ini kalau di sini kok manggilnya Aung.
1: Aung?
0: Hah? Aung, Ua kali. Ua.
1: Ua Aung. Oh. Ya, telat banget koneknya.
0: Ua Aung.
1: Pak Eri, apa kabar Pak Eri? Sehat Pak Eri?
0: Bu Ana, gimana kabarnya Bu Ana?
1: Ini Bu Ana Pak Eri?
0: Dua-duanya.
1: Bu Ana dua-duanya ada.
4: Kita luas.
1: Kenapa? Hah?
4: Lagi ngurusin pulau, pulaunya luas.
0: Pulau Gebang. Luas soalnya.
1: Iya, itu pulaunya ngambang, ngapung apa tenggelam?
0: Iya. Yeah.
4: Darat pulaunya darat.
1: Darat. Nah, berarti ada pulau darat, pulau laut.
0: Iya. Yeah. Sama pulau udara.
1: Iya.
4: Pulau udara.
0: Yo. Ya. Siapa?
1: Ada yang datang jam segini.
0: Nah, itu enggak keyboard-keyboard yang warna-warni.
1: Oh iya lagi bener. Nomor satu Tenonenonenonenenet
4: itu namanya jam dinding.
0: Tertawa gak dia?
1: Jam dinding pun tertawa.
4: Ada lagi anak kecil nyanyinya bukan jam dinding.
1: Gimana?
0: Apa lagi?
4: Cicak-cicak di dinding.
1: Itu bahasa Inggrisnya ada tuh.
0: Gimana?
4: Apaan tuh?
1: Lizard on the wall. Udah segitu doang.
4: Kita mah orang Indonesia, kita tahu bahasa Inggris.
0: Belajar makanya.
1: Coba.
0: Siapa tahu abis ini
1: abis
0: Bu Ana sama Pak Eri diekspor nanti.
1: Bentar. Hah? Kok merekanya yang diekspor?
0: Emang enggak ya?
1: Nanti susah di nelpon ke sini susah.
0: Iya.
1: Kita nyari juga susah.
0: Pakai WhatsApp bisa.
1: Oh iya pakai WhatsApp bisa.
4: Mm. Gimana caranya itu diekspor gitu?
1: Dipaketin.
0: Paketin, masukin ke peti kayu.
1: Coy.
0: Taruhin jerami.
1: Ah, emang makan kambing. Bu Ana. Bu Ana Pak Eri. Ini Ape. Olahraga suka kagak sih ini Bu Ana sama Pak Eri nih?
4: Olahraga mah ya tiap hari juga olahraga.
1: Seperti apa olahraganya? Jangan bilang nyuci baju.
4: Jalan dari rumah ke stasiun olahraga. Ini lagi libur olahraga.
0: Mau ngapain ke stasiun?
4: Ya nyambung olahraga lagi itu dari stasiun balik lagi ke rumah.
1: Oh, olahraga jalan dari rumah stasiun PP.
4: Jalan.
1: Setiap hari atau seminggu berapa kali doang?
4: Setiap pagi sama sore.
1: Dua kali sehari.
0: Dua kali rajin.
4: Dua kali sehari.
1: Kok rajin sih Bu?
0: Iya.
4: Ya kan biar sehat. Oh, biar malah kalau sore mah sambil ngedong-dong.
1: Ngedong-dong
0: tuh. Apaan tuh ngedong-dong?
4: Ya, Bang Arif, masa orang Betawi kagak tahu ngedong-dong?
1: Apa? Lah dia mah dia Batasun.
0: Betawi.
4: Oh, Batasun. Ngedong-dong petong. Itu bawa gembolan di atas pundak sebelah kiri. Nah, ngedong-dong tuh kita tiap sore.
0: Kemana?
1: Stasiun.
4: Stasiun.
0: Ngapain?
1: Mulai kumat nih. Mulai kumat gini. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu.
4: Olahraganya. Olahraganya begitu aja kayak bumi gitu, jalan-jalan.
0: Olahraganya gitu, jalan-jalan orang kaya. Orang kaya olahraganya jalan-jalan.
4: Olahraga jalan-jalan.
0: Ya orang kaya yang olahraganya jalan-jalan orang kaya. Kalau kayak kita mah olahraganya jalan. Tuh, kalau olahraga jalan enggak pakai duit. Kalau olahraganya jalan-jalan pakai duit.
4: Bang Arif, Bang Arif.
0: Ape?
4: Ape nih? Tadi saya SMS. Udah dibuka belum,
0: Bang? Mana SMS, WhatsApp kali.
4: Iya, yeah, WhatsApp.
0: Iya, saya buka nih, entar habis itu saya tutup lagi.
4: Di ujung kalimatnya tertulis.
0: Oh, dibilang tuh nanti saya sama istri saya mau berkunjung ke Perompat hari ini. Yang jadi pertanyaan, engkau Tiara sampai jam berapa di RRI?
1: Ya ditanya cuma buat Tiara doang.
0: Tiara doang yang ditanya.
1: Bang Arif nggak ditanya.
0: Yaudah nggak apa-apa, biarin aja sih, coba tahu aja.
4: Ya, biarin. Ya nggak juga.
0: Apa?
4: Bang Arif, kalau Bang Arif ada, saya berangkat sekarang nih.
0: Ayo deh, buruan tutup teleponnya, kita mau baca berita. Saya kelar baca berita, Pak Heri sama Bu Ana udah nyampe sini ya.
4: Belum, memang kita terbang apa nggak naik busway?
1: Busteng. Lucu banget, belum.
0: Masing ada baca berita kan jam 7. Ini sekarang baru jam 7.
1: Jam
0: 8. Sekarang baru jam 7.53.
1: Iya.
0: Baca berita kira-kira 2-3 menit. Masih ada waktu 10 menit dah.
1: Jam 8 lewat.
4: Nyampe sono kira-kira jam 10.
0: Wah, jam 10. Bubar. Jam 10 saya udah berubah jadi timun.
1: Iya, saya jam 10 berubah jadi labu.
0: Nah, enggak bisa.
4: Udah rebo depan aja, rebo depan.
0: Ya jangan. Sekarang aja mending jangan rebo depan. Iya kalau panjang umur.
1: Bang Aib takut coy.
0: Sekarang aja.
4: Ya udah siap nih. Kita meluncur sekarang.
0: Ya udah, oke. Buru-buru ya.
1: Kita tunggu ya.
0: Tungguin ya.
4: Tapi Bang Arif, Potiara tolong sampaikan kepada
0: apa ya, rumput yang bergoyang
4: yang di bawah.
0: Heeh.
4: Kalau misalkan ada orang Pulegebang mau berkunjung.
0: Oh, iya. Ntar kita gelarin karpet merah. Bener.
4: Yang di bawah itu.
0: Security di bawah ntar kita bilangin. Ntar ada orang Pulegebang laki bini mau datang bawa gedong-dongan.
1: Iya, kunci pintunya gitu.
0: Sediain gelarin karpet merah. Nah, kalau mereka berdua udah berdiri di atas karpet merah, gulingin.
1: Coy.
0: Kita gulung. Jadi kita gulung karpetnya.
4: Hah? Bukan kambing guling, jadi orang guling.
0: Iya, ntar kita gulung karpetnya. Itu.
4: Gitu. Ya.
0: Ayo dah, buruan dah.
4: Ya udah deh.
1: Udah. Ya, tunggu.
4: Oke okay, dah.
1: Buru ya. Iya. Makasih ya, Bu.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

tipu kan lu, Neng.

Abang Po, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Selasa kemarin melakukan penyemprotan air di Jalan Puri Indah Raya dan Jalan Pesanggerahan Kemangan Selatan. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Holly Susanto mengatakan, penyemprotan dilakukan untuk mengurangi dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sekaligus bersiap menghadapi dampaknya terhadap kesehatan warga. Kegiatan ini melibatkan kepolisian dan suku dinas lingkungan hidup Jakarta Barat dengan dukungan mobil water cannon dan street sweeper yang dilengkapi alat penyemprot. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Barat Suheri menambahkan, dua mobil pompa pemadam berkapasitas masing-masing 10.000 liter air juga dikerahkan untuk mengurangi abu vulkanik di jalan.

Beralih ke berita yang lain, karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan telah merambah hingga kilometer 19 ruas Pangkalan Bun, Kota Waringin Lama dan mendekati kawasan konservasi Danau Mas Sorayan. Bupati Kobar Nur Hidayah mengatakan, pemadaman dari udara diperlukan karena lokasi kebakaran sulit dijangkau dari darat. Sampai saat ini tercatat luas lahan yang terbakar mencapai 2.000 hektar dengan lebih dari 2.700 titik panas yang tersebar di 6 kecamatan. Pemkap Kobar terus berupaya mendapatkan bantuan helikopter waterbombing untuk mencegah api memasuki habitat orangutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Good morning everyone.
2: Yes.
1: Back so, again with us.
2: Yes. So, yes.
1: Bro, Arivan sister.
2: Yes.
1: Tiara.
2: Oh, DJ Ramon.
1: DJ Ramon.
2: Kan one of the
1: Ramon yang sekarang dia punya usaha apa sate itu? Padang.
2: Oh iya, nyurawat memang.
1: Ajo Ramon.
2: Ajo Ramon. Iya sih, tapi iya. Bukan Ajo yang
1: beda
2: itu.
1: Beda orang.
2: Ah, Jojo, Pagi ini abang po.
1: Iya, malam lama banget ini info. Oh, Allah. Pakai ada beginian segala lagi dah.
2: Iklan mulu.
1: Kemarin katanya Jakarta Selatan hujan. Apa benar begitu? Kita nggak tahu sih. Kita pengen tanya juga sama orang-orang Jaksel nih. Kemarin hujan nggak sih? Soalnya nih katanya hari ini di Jaktim juga katanya bakalan hujan juga sih nih.
2: Apa?
1: Negaranya begitu. Kita update dulu aja lah informasi lalu lintas. Info cuaca ya pagi hari ini Abang Po ya.
2: Bang Arif kerja sendiri.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Menjelang siang harinya, Abang Po, langit cerah masih akan menaungi sejumlah wilayah meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Sementara cuaca cerah berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan ringan.
1: Nah, buat tadi Bang Eri sama Bu Ana kalau mau kemari jangan lupa bawa payung.
2: Iya.
1: Ya, kan ini ada di Jaktim nih, Jaktim Ujung.
2: Bro.
1: Buat sore harinya nanti cuaca cerah kembali menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
2: Ya.
1: Malam hari juga nih BMKG
2: lewat. Malam hari juga Abang Po, BMKG memperkirakan cuaca cerah bakal nyelimutin seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
1: Nah, suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 48 sampai dengan 77%.
2: Lumayan lah ya. Tidak terlalu lembab-lembab sekali, tidak terlalu panas-panas sekali. Ibarat lagu
1: apa tuh?
2: Yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik kemak.
1: Asik.
2: Dia tidak jelek kemak. Farid Harja bukan.
4: Yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia.
1: Ya penyanyinya oh, India.
2: Ashraf. Takut.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.
2: Bang.
3: Empo.
2: Kagak capek apa? Sabar ketemu, olahraga mulu.
3: Capek mah, pasti, Po. Olahraga bukan cuma sehat, tapi bisa bikin pikiran jadi lebih fresh.
2: Emang olahraga bisa bikin pikiran fresh?
3: Bisa dong, Po. Daripada nih ya, tiap hari rebahan mulu sambil scroll HP, mending gerak, badan enak, tidur juga lebih nyenyak, Po.
2: Tapi olahraga kagak kudu yang berat-beratan, Bang.
3: Nggak perlu. Nih ya, Po, jalan kaki, main sepeda, atau senam juga boleh. Yang penting nih, Po, rutin dan sesuai kemampuan.
2: Kalau gitu, besok gue ikutan olahraga ah.
3: Nah gitu dong, Po. Jangan cuma niat. Ayo, mulai dari sekarang.
2: Ah, sekarang? Waduh, Bang, sekarang masa sibuk, Bang. Besok aja ya.
3: Nah, entu dia penyakitnya kita. Besok, besok, besok, kapan sehatnya?
4: Mulai hidup sehat dengan rutin berolahraga. Tidak perlu menunggu besok, karena tubuh yang sehat adalah investasi di masa depan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif Potiara.
1: Pagi hari ini masih ngomongin soal Abang Po, hari ini adalah hari olahraga nasional.
0: Hari olahraga nasional.
1: Kira-kira buat Abang Po yang mungkin malas olahraga, menjaga kesehatannya seperti apa? Atau enggak olahraganya seperti apa?
0: Bu Titi Dewi di Jembatan Lusi, kita bacain komentarnya. Kalau saya sering olahraga hampir tiap hari, tapi olahraga ringan di dalam rumah pakai musik, senam-senam lagu daerah. Kaki sakit ya tetap olahraga, sambil duduk kan bisa atau sambil berbaring juga bisa buat lansia yang udah enggak bisa bangun.
1: Betul.
0: Ini berarti buat Bu Ani bisa nih. Yang penting gerak-gerakin badan, tangan dan kaki sedikit-sedikit. Leher ke kanan, ke kiri. Leher ke kanan nih gitu ya.
1: Noh, manis putarlah lehernya ke kirinya.
0: Iya.
1: Sedih kan?
0: Kayak keretak-keretak ya.
1: Takut banget. Ke kiri, ke kiri
0: muter. Tahu-tahu udah di kanan lagi lehernya. Cermang.
1: Kalau burung hantu.
0: Yang penting jangan mager kalau kata Bu Titi.
1: Betul.
0: Malas gerak jadi banyak penyakit pada datang, terutama otot dan peredaran darah jadi terganggu. Semoga pendengar perempuan semua sehat.
1: Amin.
0: Oke, kita olahraga biar di luar hujan, di dalam rumah kagak kan agak hujan.
1: Oh, nanti kalau misalnya hujan. Oh,
0: kalau hujan. Iya.
1: Tadi
0: Bang Eri udah
1: puasi di Cawang. Saya juga sering kok olahraga jalan pagi dekat rumah aja. Tapi kalau lagi malesnya males banget, tulis aja lah. Jaga kesehatan, minum air putih yang banyak. Apalagi sekarang kan masih panas, jangan sampai kita kekurangan cairan. Istirahat yang cukup dan tidur sama makan yang teratur.
0: Iya.
1: Itu cara hidup sehat saya, Abang Empok. Begitu aja cerita dari saya. Okay. Abang yang ganteng, Empok yang cantik.
0: Bang Anggian Asen di Medan. Selamat hari olahraga nasional 2026. Semoga momentum HORNAS ini bisa semakin meningkatkan spirit berolahraga dan keolahragaan di kalangan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan sehat, serta terus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.
1: Amin. Amin. Berikutnya ini ada lagi dari Ibu Tami di Limu Depok. Selamat pagi Ibu Tami.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiganya Bu Tami sama Uni Linda masih saudara dah.
1: Kenapa tuh?
0: Suaranya mirip.
2: Lah iya
0: coba ngomong.
1: Sekilas mirip sih.
0: Makanya Bu Tami.
2: Iya.
0: Senang olahraga gak sih?
2: Tiap hari olahraga tiap pagi.
0: Tuh kan kata saya juga apa? Mirip suaranya.
2: Mana aja.
0: Ya pagi olahraganya apa emang? Hah?
2: Satu
0: induk.
2: Ya kan nabinya sama satu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Oh iya, iya benar-benar juga enggak salah sih.
0: Terus olahraganya apa?
2: Angkatin air, nyiramin bunga, nyiramin pohon.
0: Nyiramin pohon, itu mah bukan olahraga namanya, itu aktivitas fisik, bukan olahraga.
2: Lah kan gerak semua tuh ngangkat.
0: Tapi beda, namanya olahraga. Nih, kalau nggak percaya kita tanya sama siapa ini namanya?
1: Siapa? Ya? Mbah Google.
0: Apa bedanya?
1: Bedanya? Oh.
0: Olahraga.
1: Dengan aktivitas fisik. Oke. Kita tanya dengan Mbah Google. Perbedaannya utama aktivitas fisik mencakup, yang atas dulu, adalah gerakan tubuh oleh otot yang menghasilkan pengeluaran energi. Nah, kalau olahraga itu adalah bentuk dari khusus. Aktivitas fisik, bentuk khusus tapi lebih terencana, terstruktur dan berulang-ulang meningkatkan kebugaran.
0: Begitu.
1: Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita nyapu, gerakannya mah berulang-ulang. Betul. Tapi udah kelar ya udah berhenti.
0: Jadi ibarat kata olahraga adalah aktivitas fisik.
1: Iya.
0: Tapi aktivitas fisik belum tentu olahraga.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kan kalau kita olahraga itu, kalau mau olahraganya nyapu, berarti nanti Bu Tami nyapu. Tapi
0: dari belakang ke depan nih.
1: Depan ke belakang. Belakang ke depan. Abis itu ke rumah Aye, dari depan ke belakang. Nah, ke rumah Bang Arif.
0: Abis itu ulang lagi ke rumah Ibu lagi. Nah itu baru namanya olahraga, karena gerakan yang berulang. Enggak usah sering-sering ya, seminggu sekali aja ke rumah saya, ke rumah Potiara
1: sekali. Ayo juga seminggu sekali mah cukup sih.
0: Cukup dah, enggak apa-apa. Ngurang-ngurangin debu.
1: Nanti kita suguin kok, kita suguin Bu Tami.
0: Iya, mau apa ya? Ibu mau apa?
1: Apa
2: ya?
0: Apa?
2: Yang ada di situ.
0: yang ada di sini.
1: Ada, kita mah cinta kasih banyak.
0: Ade.
1: Perhatian juga banyak.
0: Ada balon biru, mau balon biru?
1: Sama balon hijau.
0: Sama balon hijau mau. Ulang tahun RRI.
1: Mau enggak?
2: Iya, tanggal 11 ya.
1: Ih, benar. 100 untuk Ibu Tami.
0: Iya. Pokoknya nih buat Abang Po yang ya, nanti tanggal 11 siapapun yang nelpon pagi-pagi tanggal 11
1: harus
0: ayah angkat.
1: Harus ayah angkat.
0: Iya. Yeah.
1: Berat.
2: Ya iyalah,
0: iya. Teleponnya aja yang diangkat.
1: Oh, teleponnya. Iya juga benar.
2: Harus dapat hadiah mestinya.
1: Hah? Hadiah.
0: Wah, jangan khawatir. Kalau ada juga kita mau.
1: Iya. Kalau ada hadiah kita duluan yang minta.
0: Ih, makanya.
2: Ada acara enggak? Acaranya apa aja?
1: Kita tahun ini lagi enggak ada acara, Bu, karena memang sedang berduka, Indonesia sedang berduka.
0: Iya. Jadi acaranya kita doa bersama aja.
1: Jadi pokoknya nanti doa terbaik dari Bu Tami buat RRI sama buat Indonesia udah kita terima. Iya. Bersyukur ya, sekali kita.
2: Ya, kita biar makmur lagi ya.
1: Amin ya Allah. Betul. Moga
2: tiba di mana-mana.
1: Betul, makanya. Jadi enggak ada perayaan hari tahun ini, kita berdoa bersama aja. Doain ya Bu Tami ya, yang terbaik ya Bu Tami ya.
2: Iya, biar tetap jaya di udara.
0: Oke. Okay.
1: Amin. Baiklah.
2: Semoga sehat, tambah rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Yang barokah.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Udah gitu doang.
2: Salam-salam.
1: Oh iya, salam-salam boleh, dah spesial.
0: Iya. Kayak siaran dangdut pakai
2: salam. Iya. Amin. Sehat-sehat terlalu. Bu Umi, Kak Unjo, sama Uti,
0: iya,
2: sama Gimu, sama Bu Yatinya,
1: iya,
2: Mas Torik,
1: iya,
2: udah Wahyu,
1: iya,
2: iya, untuk semuanya aja pendengar perempat di mana saja berada.
0: Baik,
2: ya, saya selalu banyak rezekinya sama Potiara
1: hadir.
2: Sama Bang Adi, terima kasih. Biar sehat-sehat selalu, banyak rezeki.
1: Amin. Terima kasih banyak Bu Tami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tami di Limun Depok. Itu dia.
1: Yaudah.
0: Ternyata dia lebih memilih buat
1: apa tadi?
0: Nyapu. Ngepel.
1: Tapi harus kegiatan berulang-ulang ya Bu.
0: Iya.
1: Jadi ini abis nyapu, ngepel, nyapu lagi, ngepel lagi. Itu baru olahraga.
0: Ntar di akhir tuh bagian terakhir yang kan udah gerah nih, udah capek ya kan. Nah itu gilirannya nyuci piring sama nyuci baju.
1: Nyuci piring, nyuci baju. Kelar-kelar kuyup.
0: Masuk
1: kan angin. Kan air mulu dia Bang.
0: Masuk angin ya. Kena mata ikan.
1: Lu lagi ngepel, iya lagi mata ikan. Enak digulih.
3: Kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah, entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, selamat pagi Pak Tupar. Mau masuk susah banget katanya Pak Tiara Bang Hari. Nyuwun sewu nggih,
2: Pak. Pak.
1: Iya. Nah, Pak Tupar tuh kalau nelpon momennya enggak pernah tepat.
2: Iya.
1: Pas lagi lagu nelpon.
2: Iya.
1: Atau misalnya kita lagu
2: lagi
1: selesai,
2: terima
1: telepon yang lain, telepon juga oh, ya enggak bisa masuk, susah.
2: Maaf ya Pak Tupar.
1: Oke, pengen ngobrol sama Bang Hari sama Pak Tiara. Bentar dulu, kita bacain WhatsApp aja dulu kalau gitu.
2: Betul, yang sudah masuk 0812-1124-928 ada Bang Hamzah Zikri di Cengkareng.
1: Iya, Bang Hamzah Zikri. Selamat pagi, selamat pagi. Napasnya habis.
2: Sendawa itu saya tadi, Bang. Maklumin.
1: Salam olahraga.
2: Iya, salam.
1: Kalau kita salam olahraga tuh kayak ini tuh, ingat siapa?
2: Komentator bola. Oh iya, Bung Sambas.
1: Hardi Menkoto.
2: Kalau kita punya bungkus.
1: Bungkus.
2: Berapa bungkus?
1: Satu.
2: Satu. Karet?
1: Tengsin.
2: Karet dua
1: gitu. Bukan karet lipat.
2: Bukan. Udah penuh. Susah Pak.
1: Susah.
2: Masih numpuk.
1: Imertua saya di sono. Itu aja numpak numpuk. Numpuknya numpang sama makam mertua.
2: Iya.
1: Jadi mertua saya di teko ditanam.
2: Ditumpuk,
1: dikubur. Ditumpuknya sama mertuanya dia.
2: Iya, jadi double mertua ya.
1: Iya, bener.
2: Mertua kuadrat.
1: Gitu dah pokoknya dah. Salam ya, olahraga buat ya. Semua pendengar penyiar Perempat biar ya. Pada sehat ya. Olahraga amin. Jogging yang enak ya Bang Po.
2: Iya, enak. Jogging sih. Emang enak sih jogging.
1: Benar.
2: Ya. Nah, pokoknya tunggu aja.
1: Bang Ari, Po Tiara, ini saya lagi OTW di busway menuju Kampung Melayu. Nanti saya dari Kampung Melayu ke Monas. Dari situ saya nanti langsung ke Perempat. Oke, siap.
2: Siap kalau begitu. Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan.
2: Ya.
1: Nah, sekarang kita ke Patupar nih.
2: Patupar di Jogja. Patupar kira-kira kalau Jogja panas banget enggak ya?
1: Oh iya benar.
2: Jogja
1: ya.
2: Tuh kan panas.
1: Tapi
2: ya.
1: Tapi dia kan di gunung kalau Kulon Progo.
2: Oh iya kalau Kulon Progo harusnya enggak terlalu panas kali ya. Mungkin.
1: Catatannya Bapak Tupar di Jogja.
2: Hampir malam di Jogja. Oh ya bisa. Selamat pagi Pak Tupar.
3: Selamat pagi Po Tiara Pak Hari. Akhirnya.
1: Alhamdulillah. Ya sekali
3: padahal
1: lagi tuh.
3: Ini lu. Padahal dari pagi itu udah kabar berita jam 7
1: udah. Iya.
3: Nanti jeda lagi dicoba lagi.
1: Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya masuk. Kalau gitu terima kasih Pak Tupar.
3: Tadi kan nanya ada lagu dari Yofi tadi kan.
1: Iya. Ya.
3: Oh, bila ku ingat Bang Ari.
1: Ya.
3: Buka sama Pok Tiara.
1: Asik.
3: Aku jadi pengen masuk.
1: Kalau Bapak masuk saya libur deh ntar.
2: Jangan dong.
1: Lah kan udah ada Bapak yang masuk. Lah ngapain ada saya? Bapak udah masuk saya libur.
3: Siaran dari sini ya, siaran dari sini.
1: Bisa.
2: Boleh, boleh.
1: Bisa dikondisikan.
2: Boleh banget loh, boleh banget.
3: Iya.
2: Jadi gimana Pak?
3: Sehat Pak Tiara.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi begini ceritanya Pak. Pada suatu hari kita ingin mempertanyakan, apakah Pak Tupar rajin berolahraga?
1: Nah itu dia.
3: Oh tentu.
2: Sepenting apa Pak?
3: Wow, olahraga itu sangat penting sekali. Walaupun itu sifatnya olahraga, tapi bagi saya itu membangun kesehatan yang sangat luar biasa dan bisa menurunkan kadar gula darah. Kayak misalkan kalau di rumah ini kan sambil beraktivitas ya lari-lari di tempat itu kan termasuk olahraga juga.
2: Benar.
1: Ya.
3: Nah, terus nanti push up, nah itu kan juga olahraga juga itu sit up. Jadi olahraga kan nggak harus berat-berat, yang
1: betul.
3: Penting kan olahraga.
1: Betul.
3: Iya, seperti itu Bang Ari Po Tiara.
2: Oh, baik.
3: Kalau aktivitasnya yang berbau-bau olahraga tadi hanya nyiramin cabai.
2: Nyiramin cabai, pedes dong.
1: Iya. Kenapa cabainya disiramin?
3: Kan nggak dipetik, pohon cabai lah.
1: Pohon cabenya disiram.
2: Kenapa disiram tuh pohon cabenya? Biarin aja.
3: Biar hidup.
1: Maksudnya biar tumbuh subur. Yang punyanya sabar.
3: Yang punya sabar, yang tuanya subur.
1: Alhamdulillah.
3: Ya tapi kan ada kelompok siapa tadi yang membahas nama-nama daerah tadi ya? Hah? Oh iya, aku juga dengerin.
4: Nama daerah.
3: Mm-mm, pada larang apa
1: tadi? Oh, Prabu Umi.
2: Prabu
1: Raja Tidak Raja Pulang.
2: Raja Pulang, oh, Prabu Mule.
3: Prabu Mule. Ada juga loh di Tangerang itu ada daerah yang tidak boleh dimasukin.
2: Apa tuh? Hah?
3: Di anu, larangan.
1: Oh, larangan Tangerang.
2: Iya, yeah, yeah, bisa lagi.
3: Itu kan ada larangan tuh. Terus di Jakarta Timur tuh juga ada daerah yang sama sekali tidak pernah kering.
1: Apa tuh? Apa tuh?
3: Cibubur.
1: Itu rumah saya. Iya. Itu jalanannya becek.
2: Ah, tapi kalau misalnya kan Cibubur mah enggak seru, Pak.
1: Apa?
2: Bikin cepat lapar.
1: Iya benar, ini aja udah lapar lagi.
3: Ya tapi kan nggak pernah kering. Kalau nasi kan, anu nasi kan beda sama bubur.
1: Di Jogja itu juga ada Pak, daerah yang semua orangnya itu pakai tangan kiri Pak.
2: Apa tuh?
1: Gunung Kidal.
2: Kidul. Kidul. Ada lagunya Bang?
1: Apa?
2: Oh Kidul yang indah.
1: Yang nyanyi pasti pakai baju hijau.
2: Enggak tahu lagi.
1: Nyiroro Kidal.
2: Bukan. Bukan.
3: itu mah Krisya itu.
1: Oke, okay, oh,
2: iya, benar.
3: Oh, bisa Kidal sih, yang indah.
2: Nah, kau kan aku. Itu kan nama daerah Jawa Tengah.
1: Apa?
2: Kidal.
1: Kendal.
2: Kendal.
1: Jepit.
2: Sendal.
1: Bolong.
2: Sendal. Di perut.
1: Budel.
3: Ya meskipun baru masih kurang 2 hari ya Dirgahayu dulu ya untuk LRI.
1: Iya, terima kasih.
2: Takut enggak masuk ya Pak Tom.
1: Takut nanti tanggal 11 enggak masuk teleponnya.
2: Takutnya enggak masuk.
1: Mau capinnya sekarang. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa.
3: Siapa tahu enggak bisa masuk.
1: Iya.
3: Pas Bang Arifin telepon
1: Kalau misalnya Pak Topar enggak bisa masuk, tolong lapor ke Bu Ade biar Bu Ade tahu. Oh.
3: Itu ya.
1: Katanya dicari. Okay. kata yang bener capek sih Bu Ade. Soalnya kalau mesti izin ke beliau.
2: Betul, gitu. Karena dia ulang tahunnya bulannya sama sama RRI.
1: Iya.
2: Mbak Ade tanggal 7, kan, di tanggal 11.
3: Dari saya masih digendong tuh kan RRI sudah terdengar di telinga saya.
1: Itu. Oh, wow. Jadi waktu ibunya Pak Tupar ngegendong Pak Tupar sambil ngegendong radio karena kedengaran di telinga. Ya,
3: kalau dulu kan yang kalau dulu waktu belum ada perempat kan di RRI Jakarta itu kan ada AM-nya kan dulu kan.
1: Iya betul.
3: Wah, itu paling gemar tuh dengerin sepak bola sama Bang Arif ingat enggak sama SDSB itu dulu?
1: SDSB itu togel kalau zaman sekarang.
2: Apa sih SDSB?
1: Judi.
2: Jadi togel. Oh alah.
3: Iya itu kan dulu ada siaran langsung waktu saya kecil itu ada siaran SDSB itu.
1: Iya, karena dulu memang dilegalkan. Itu dulu.
3: Setiap jam 11 malam tuh saya udah bangun tidur dengerin siapa tahu nanti saya beli dapat
1: gitu. Oh iya benar. Lotre ya, lotre kalau kata orang.
3: Beli 1.000 kan dulu dapat 1.000.000.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau tembus, tapi saya kalau beli nyerempet-nyerempet terus enggak pernah tembus.
2: Iya. Sekarang tuh si Lotre tuh punya mall.
1: Itu Lotre Shopping Mall. Gede. Pak Tupar, makasih ya Pak Tupar.
3: Nggih, sama-sama.
1: Sehat selalu ya Pak Tupar. Ya,
3: sehat selalu, sehat selalu.
2: Amin.
1: Gitu. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Komisi DDPRD Jakarta Yuke Yurike mengingatkan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana seperti gempa bumi dan erupsi. Untuk itu, Yuke meminta warga tidak mengabaikan potensi bencana dan mulai menyiapkan langkah pencegahan sejak dini supaya tidak panik ketika bencana terjadi. Ia juga mendorong pelatihan kebencanaan dilakukan secara rutin, terutama di sekolah dan perkantoran, termasuk memahami jalur evakuasi dan langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Selain itu, Yuke meminta warga menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan dasar, sekaligus menghemat penggunaan air, menjaga cadangan air lantaran sejumlah embung dan sungai mulai mengalami kekeringan.

Beralih ke berita yang lain, festival budaya digelar pemerintah kota Kupang NTT untuk mempromosikan kawasan kota tua sebagai destinasi wisata. Sekretaris daerah kota Kupang, Jeffrey Pelt, mengatakan festival menjadi ruang untuk mempertemukan sejarah, budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan dalam festival pecinan event budaya multietnis Kelurahan Lailai Bisikopan Selasa kemarin. Festival tersebut menghadirkan beragam kesenian dan budaya dari berbagai etnis di kota Kupang, dan kegiatan ini diharapkan bisa menarik wisata sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empo.
2: Yes.
1: Sebentar lagi kita ajak Abang Empo buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi
2: yes.
1: Hari ini ngobrolin soal ruang kreatif pertama di lereng Gunung Merapi.
2: Yes.
1: Ada Mbak Afrida Ica Lavira yang akan kita ajak ngobrol, founder dari Sanggar Seraya.
2: Betul, dan pagi hari kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan panggilannya kira-kira apakah Mpok Frida, Mpok Ica, atau Mpok Vira?
1: Ntar kita tanya aja deh.
2: Atau bisa jadi singkatan, Fricala.
1: Fricala. Afrida Ica.
2: Oh, bisa jadi.
1: Africa.
2: Africa. Africara. Bahwa kita ngomong, bakal ngobrol sama Mpok Afrida Ica Lavira
1: iya.
2: Tentang Sanggar Seraya. Dan ini kegiatan-kegiatan yang
1: kayaknya ini ulang tahun kayaknya sanggarnya nih.
2: Bener, di lereng Gunung Merapi. Kira-kira mau ngapain di lereng Gunung Merapi ya?
1: Iya kita.
2: Kita diajak gak?
1: Diajak nih, kemana?
2: Ke Merapi.
1: Gitu mereka
2: nggak bisa ngatain mulus aja. Dikit emang abang ya. Abang siarannya apa nama Aye nih? Wanita nih Aye nih. Mau Aye panggilin tuh?
1: Enggak usah, jangan.
2: Jangan.
1: Jangan.
2: Abang siaran tuh sama Aye. Abang tuh ngatin Aye aja yang ngatin yang
1: yaudah,
2: lain.
1: Iya dah. Kalau gitu.
2: takut. Dadah. Yaudah buat apa-apa kita bakal balik lagi ya di obrolan komunitas ya. Aye emang ambek sama Bang Arif, biarin.
1: Jangan dong. Cup.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, yeah. Iya nih po, ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini kita mau ngobrol nih di obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas pagi hari ini bakal ngobrol barengan sama empo apa mbak ya kira-kira namanya ya. Kita ada Afrida Ica Lavira, founder dari Sanggar Seraya. Dan kita mau bahas tentang tahun pertama ruang kreatif di lereng Gunung Merapi. Belum tersambung ternyata. Ayah pikir udah telepon, ternyata belum. Sampai lupa kita belum nelpon ya. Ya Allah, ternyata ayah pikir udah nelpon loh. Belum ternyata ya, maaf ya. Ya Allah, kemana aja sih Bang Arif? Ada sih, gak kemana-mana. Sendiri aja udah dia. Ah, sudah tersambung di line telepon. Ada Afrida Ica Lavira, bener ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, abang.
3: Iya, saya manggilnya apa nih, Mbak Ica berarti ya?
4: Boleh.
3: Oke, ini posisi di mana sih, Mbak Ica ini?
4: Ini baru di Jogja, Kak.
3: Di Jogja, tapi aslinya dari mana?
4: Di Jogja juga.
3: Oh, di Jogja juga, saya pikir. Oke. Afrida Ica Lavira ini adalah founder dari Sanggar Seraya, benar ya?
4: Betul sekali.
3: Ini Sanggar Seraya ini apa sih, Ica?
4: Oke, jadi salam kenal semuanya, Bang Po. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang Sanggar Seraya. Sanggar Seraya itu sebenarnya sebuah ruang kreatif yang aku bentuk satu tahun terakhir ini sebagai ruang kreatif buat anak-anak dan juga seluruh lapisan elemen masyarakat buat belajar, buat mengenal seni dan budaya gitu, Bang.
3: Tapi ini... Kenapa kemudian terpikir untuk mendirikan sanggar ini? Apa yang jadi latar belakangnya?
4: Oke, jadi Sanggar Seraya ini sebenarnya aku diriin bukan aku sendiri, tapi juga sama kakak sepupu aku namanya Mbak Lita.
3: Oke.
4: Awalnya sangat sederhana banget, kita baru belanja di Pasar Beringharjo, Jogja.
3: Oke.
4: Terus kayak kepikiran nih, kayaknya selama kami lahir dan hidup, lingkungan tempat tinggal kita tuh punya stigma yang kurang baik gitu Kak. Jadi mungkin agak cerita dikit ya. Di rumahku itu tuh kondisi sosialnya kayak di puncak gitu Kak. Jadi kayak dingin, terus habis itu di lereng gunung, terus banyak vila-vila, nah kayak gitu tuh.
3: Bisa bayangin ya. Iya, banyak yang berdiri di pinggir jalan pakai kupluk sambil megang senter. Oh,
4: banyak banget staycation non halal gitu kan.
3: Oh gitu ternyata ya. Daerah mana sih? Daerah mana? Maksudnya
4: di Jogja tapi yang paling atas banget Kak, di deket Gunung Merapinya. Kami dari puncak tuh cuma 5-7 kilo.
3: Ini maksudnya masuknya ke kabupaten apa? Gunung Kidul apa Sleman?
4: Sleman.
3: Oh, tapi yang ke arah atas.
4: Iya, betul.
3: Oh iya. Oke.
4: Di deket lahar Merapi tuh Kak. di situ.
3: Oh, karena keresahan ngelihat lingkungan yang seperti itu, maka terpikirlah buat bikin sanggar supaya anak-anak terarah nih dan juga bisa termonitor ya kegiatannya ya, tetap diarahkan ke hal-hal yang positif itu ya.
4: Yes, betul banget. Jadi awalnya cuma dari keresahan dua orang yang baru belanja di Malioboro gitu kan.
3: Oh, oke.
4: Okay. Kita kayak agak kurang nyaman gitu Kak ketika mendengar kita tanya nih tentang lereng Merapi, apa sih orang-orang yang ada di pikiran pertama kali? Nah, pasti banyaknya tuh lebih cenderung ke negatifnya gitu Kak. Dan kan agak kayak kurang nyaman ya.
3: Iya, iya.
4: Nah, akhirnya kita berdua riset di sini tuh apa sih yang bisa jadi ditonjolin gitu. Nah, ternyata seni dan budayanya di sini tuh kental banget. Akhirnya kita bikin ruang kreatif yang akarnya dari seni dan budaya. Kita bikin Sanggar Seraya gitu, Kak.
3: Oke, kenapa namanya Sanggar Seraya? Seraya itu kan sambil tuh istilahnya ya, kan?
4: Benar. Sambilan gitu ya. Jadi Seraya itu selain kayak sambil, tapi itu juga ada kepanjangannya, Kak.
3: Apa
4: Sanggar
3: tuh?
4: Seni Kaliurang Berkarya.
3: Oh, oke. Okay. Oh, ini masuknya Kaliurang berarti?
4: Yes, betul banget.
3: Oh, gitu. Oh, iya, iya sih. Memang banyak villa-villa ya di sana ya. Ya,
4: bisa dibayangkan kan ya.
3: Benar, benar. Cuman bedanya di sana nggak ada orang Arab aja sih. Oke.
4: Okay. Tapi banyak yang berkupluk juga.
3: Oh, banyak yang petani biasanya. Nah, berarti si sanggarnya ini dari kapan di didirikannya, kalau ditanya lahirnya kapan sih gitu, atau dari kapan sih gitu?
4: Lahirnya kita di bulan April tahun 2025.
3: Oke.
4: Okay. Iya benar 2025.
3: Oh, setahunan ya, kurang lebih satu setengah tahun lah ya.
4: Betul, kita resmikan baru satu tahun ini gitu. Okay.
3: Yang dilakukan apa aja di sanggar?
4: Yang dilakukan, kita bikin kelas reguler tuh ada kelas tari. Jadi setiap minggu anak-anak dari TK, SD, SMP, kuliah, umum itu kita bikinin kelas buat mengenal tari tradisional gaya Yogyakarta. Terus habis itu kita juga punya kelas make up, kita juga kolaborasi sama IO, kita kolaborasi dengan hotel-hotel yang ada di area Kaliurang buat ngisi acara-acara, misalnya buat opening dance atau buat di seminar dan lain-lain seperti itu.
3: Oke, jadi sebenarnya anak-anak ini diarahkan nggak hanya untuk menghindari dari paparan hal-hal negatif di lingkungan sekitar, mereka juga punya sesuatu yang bisa jadi sebuah karya dan bahkan ada nilai ekonomi di situ. Karena kalau dipanggil sana sini kan ya lumayan lah ya buat jajan kalau anak-anak kan gitu ya.
4: Betul, bener banget Kak, biar terarah dan juga bisa buat tambahan uang jajan gitu.
3: Seru banget. Nah, berarti yang jadi target anak didiknya adalah warga di sekitar tempat tinggal atau gimana?
4: Betul. Jadi yang pertama kita tarik adalah orang-orang yang ada di circle awal kami nih Kak, di deket-deket rumah kami yang biar nggak salah jalan gitu loh Kak. Okay. Karena kita juga kayak aduh takut juga nih. Gitu, agak serem gitu ya.
3: Oke. Sekarang udah ada berapa banyak nih setahun ini yang kemudian ikut belajar di Sanggar Seraya?
4: Kalau yang terdaftar di reguler itu ada 50 anak. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan puluhan seniman dan juga beberapa komunitas yang ada di Jogja gitu Kak.
3: Oke. Bentuk kolaborasinya seperti apa nih dengan komunitas lain?
4: Kalau komunitas lain, kita juga ngisi podcast dengan beberapa media yang ada di Jogja. Kemudian kita juga ngisi sebagai reguler di hotel, beberapa hotel yang ada di Jogja juga. Terus kita juga bikin pelatihan-pelatihan buat orang-orang yang pengen belajar nari tradisional gitu.
3: Oh, tapi emang Mbak Ica dengan sepupunya ini memang sebelumnya punya background nari gitu, belajar nari secara khusus atau gimana sih?
4: Jadi sebelum aku bikin Sanggar Seraya tuh sebenarnya aku juga udah ngajar di sanggar orang lain selama 7 tahun Kak. Okay. Jadi kayak ini udah ada lumayan nih bekal gue gitu. Terus kalau kakakku sendiri lulusan seni tari memang.
3: Oh gitu, jadi emang artinya secara keilmuan juga memang punya basic di seni tari gitu ya.
4: Bener Kak, dan juga aku sekarang masih aktif di Dimas Diajeng Jogja, Dimas Diajeng Kabupaten Sleman, kayak Abang None gitu kalau di Jogja. Jadi emang tertariknya di bidang budaya dan pariwisata. Gitu.
3: Oke, jadi emang sebenarnya dari diri sendiri punya ketertarikan terhadap seni budaya, didukung juga dengan keluarga yang ternyata juga punya basic ilmu seni gitu ya. Akhirnya nyambung lah itu ya.
4: Bener banget.
3: Oke, tapi kalau Ica sendiri aktivitas sehari-harinya apa kalau sekarang?
4: Kalau sekarang selain di Seraya, aku juga jadi konten kreator di salah satu agensi di Jogja. Mm-hmm. Buat bikin konten-kontennya gitu, sama masih aktif jadi di Mas Diajeng. Mm-hmm. Sama nge-MC juga.
3: Oke. Kan kalau saya tuh membayangkan dari kali orang ke Jogja tuh kan lumayan jauh lah ya gitu ya, karena kan mesti turun gunung segala, dari Sleman ke, kalau dari Sleman kotanya gitu ya kan ke Jogja mah nggak jauh-jauh banget lah, setengah jam sampai satu jam nyampe kan gitu. Cuman kalau dari kali orang kan lumayan iya gitu kan, satu setengah jam dan akses jalannya ya itu tok gitu ya.
4: Iya betul.
3: Nah tapi artinya akses mungkin karena akses hiburan atau pendidikan dan lain-lain di kali orang yang bisa dikatakan minim, sampai kemudian anak-anak ini juga akhirnya melihat adanya Sanggar Seraya ini, mereka juga jadi semangat gitu, karena ini bisa dibilang jadi salah satu bentuk hiburan mereka gitu. Kalau ke mall kan jauh banget ya gitu ya.
4: Yes. Pasti begitu bisa bayangin ya.
3: Iya, karena kan saya juga kebetulan ini kan ibu saya itu kan orang Kulon Progo. Jadi ngerti-ngerti dikit lah, daerah Kaliurang itu kan lumayan. Itu memang di gunung lah gitu ya. Kan mau ke kota kan jauh banget itu ya.
4: Jauh banget.
3: Biasanya kan gitu, anak-anak muda enggak punya hiburan dan kan akhirnya bingung ngapain, ya udah akhirnya kalau nggak diarahkan kayak gini kan jadi ya nggak karu-karuan jadinya. Tapi ya gimana nih tanggapan mereka dan mungkin tanggapan orang tuanya gimana dengan hadirnya Sanggar Seraya ini?
4: Bener kak, jadi itu juga salah satu keresahan aku sejak lahir dan juga tumbuh di area yang jauh dari hingar-bingar kota gitu ya kak. Kayak mau berkegiatan juga jauh, misal mau ikut sanggar di bawah juga satu setengah jam.
3: Betul.
4: Dari OTW sama latihannya aja udah nggak make sense gitu, lebih lama OTW-nya gitu.
3: Betul, iya lagi. OTW-nya 3 jam pulang pergi, latihannya paling sejam 2 jam gitu.
4: Iya makanya kan kayak,
3: waduh, iya sih bener.
4: Capek di jalan doang gitu. Mm-hmm. Nah jadi aku jadi semangat nih bikin ruang buat teman-teman biar nggak salah jalan, biar juga lebih enak. Dan ternyata disambut hangat dengan orang tua yang benar-benar suportif kak. Jadi malah mereka yang, kak ayo dong cariin tempat pentas dong buat anak-anak gitu. Mm-hmm. Terus habis itu habis pentas juga mereka kasih feedback, anak saya ternyata semakin percaya diri ya kak setelah ini, setelah itu. Terus habis itu juga kita bikin kayak konseling-konseling. Jadi orang tua merasa, oh ternyata dengan ruang-ruang ini anak-anak bisa lebih percaya diri, lebih bisa mengekspresikan dirinya juga gitu. Jadi makin semangat nih kak buat bangun. Okay. Ini.
3: Luar biasa ya. Nah tapi selama satu tahun ini peserta apa, berapa tadi anak-anak yang belajar 50. Di sana? Sudah 50-an anak gitu ya, yang kebanyakan emang gak jauh dari lingkungan sekitar. Dukungan dari izin, kalau gak mungkin bisa sampai ke sanggar kalau gak dapat izin kan gitu ya.
4: Benar.
3: Nah tapi dukungan dari pihak-pihak lain, misalnya katakanlah dari pemerintah setempat gitu ya, entah dari pihak kelurahan, kecamatan gitu, gimana tuh?
4: Alhamdulillah di sini sangat-sangat disupport. Bahkan kita juga udah dua tahun ini ya Seraya dikasih kesempatan buat kolaborasi sama kelurahan. Kita bikin festival budaya Lereng Merapi namanya kak. Kita memfasilitasi 1000 penari buat nari karya baru buat kelurahan kita gitu, dan ditampilin setiap tahunnya. Jadi kayak benar-benar disupport juga sama kelurahan. Ketika kelurahan ada acara juga kita dilibatkan sebagai penarinya. Kemudian juga kalau dari kabupaten, kita juga udah resmi punya NIK di bawah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Jadi juga selalu dilibatkan seperti itu.
3: Oh, luar biasa ya. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah daerah, bahkan di tingkat lingkungan gitu juga memberikan dukungan dengan keberadaan dari Sanggar Seraya ini ya. Nah,
4: betul.
3: Mengubah pola pikir, mengajak masyarakat di lereng gunung untuk aktif di kegiatan kreatif ini tentu nggak mudah ya. Apalagi berpikirnya, ngapain sih ikut ginian gitu ya, udahlah sekolah aja yang benar gitu ya kan. Atau pulang sekolah yaudah bantuin di kebun aja misalnya gitu ya, atau apapun itu ya. Nah gimana kemudian masyarakat di sekitar, apakah ketika lahir Sanggar Seraya itu langsung nggak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada
4: hambatan gitu ya?
3: Hambatan betul, gimana langsung wah gaspol ternyata semuanya nggak dukung atau gimana sih?
4: Kalau dari awal-awal itu yang jadi tantangan malah dari kaminya sendiri, apakah kami mempertanyakan gitu kak, apakah kita layak ya bikin kayak gini? Apakah
3: justru masa nggak percaya diri awalnya, nggak yakin ya?
4: Bener. Karena kan banyak banget kayak ketakutan-ketakutan di depan gitu, apakah bisa kasih ruang yang layak, apakah kita bisa berkomitmen untuk mengajak teman-teman ini selalu berkegiatan positif. Nah itu malah yang jadi tantangan adalah diri kami sendiri sebenarnya. Gitu, dan kami emang membangun Sanggar Seraya ini bukan dari nol lagi kak, tapi dari minus maksudnya. Karena emang kita gak punya lahan, kita gak punya sound system, kita gak punya apa-apa. Ini benar-benar swadaya kita berdua sendiri gitu. Tapi ternyata dukungan dari masyarakat, lingkungan, dan pemerintah mempermudah jalan kami.
3: Berarti kalau gitu tempat yang sekarang dijadikan latihan sanggar itu di mana? Di rumah atau di mana?
4: Nah, untuk satu tahun ini kita masih di rumah pribadi kakak saya. Jadi benar-benar keras gitu kami manfaatkan. Karena nggak luas, jadi kita bikin kayak kelas-kelas sekolah gitu, Kak. Jadi jam 1, kelas 2, jam 2 nanti ini kayak gitu.
3: Jadi ada sif-sifannya ya.
4: Iya.
3: Seru banget sih. Pasti rumahnya jadinya rame terus ya.
4: Rame banget.
3: Alhamdulillah. Nah, tadi di usia yang sudah satu tahun ini nih, Sanggar Seraya sebenarnya pada akhirnya yang awalnya cuma keresahan pribadi, tentu ternyata banyak sambutan positif dari masyarakat sekitar. Mau dibawa kemana nih ke depan sanggar ini?
4: Jadi mau dibawa kemana ya ini? Ini kita mau bikin gini kak, kita nggak pengen dikenal sebagai sanggar tari, kita juga nggak mau dikenal sebagai sekolah gitu ya. Tapi kita pengennya dikenal sebagai ruang kreatif yang besok beberapa waktu yang akan mendatang, kita bisa sediakan banyak pilihan gitu, nggak cuma tari, tapi kita juga memperkenalkan kemampuan public speaking, kemampuan buat anak-anak self improvement, kemudian juga kita pengen banget bisa memfasilitasi masyarakat sekitar buat aktif di bagian ekonomi, kita juga pengen bagian edukasi seperti itu.
3: Oke, jadi pengen memperluas apa cakupannya, nggak cuma sekadar sanggar seni aja, tapi juga ada aktivitas-aktivitas lain, aktivitas ekonomi kreatif yang pastinya ya.
4: Yes, karena kami kan di bagian pariwisata kak, jadi kayak pengennya membantu teman-teman di area sini untuk aktif nih. Jadi setelah sekolah atau mungkin kan nggak juga banyak yang langsung bisa kuliah ya, karena banyak ekonomi yang beragam, kita pengennya kasih bekal buat mereka buat bertahan hidup seperti itu.
3: Oke. Setelah berjalan satu tahun, apa perubahan atau mungkin dampak yang paling terasa di anak-anak ya di sekitaran lereng Merapi setelah bergabung ke Sanggar Seraya? Apa juga perubahan yang mungkin terjadi di hidupnya Kak Ica dan juga Mbak sepupunya, Mbak siapa namanya?
4: Mbak Lita.
3: Mbak Lita, apa yang terasa nih? Kalau dari anak-anak apa? Kalau dari Kak Ica dan juga Kak Lita gimana?
4: Oke, jadi kalau buat anak-anak sendiri itu yang paling gampang, biasanya kalau weekend mereka sudah berkeliaran kemana-mana dengan HP-nya, dengan sibuk mabar, dengan sibuk TikTokan di pinggir jalan sekarang, jadi lebih terarah. Setiap weekend mereka punya kegiatan yang mereka tunggu-tunggu, mereka selalu cari update-nya juga, dan orang tua juga merasa lebih nyaman gitu kak. Kemarin saya juga bikin kuesioner, apa sih yang mereka rasakan setelah satu tahun ini, ternyata memang dampaknya sangat besar, apalagi di bagian kepercayaan diri anak-anak seperti itu. Terus kalau bagi kita sendiri, kita juga semakin bersemangat sih, karena kita jadi ngelihat nih hasil dari dongeng yang ada di otak kita selama ini, ternyata nggak cuma cerita rakyat gitu loh. Kita bisa lihat, wah ternyata anak-anak perkembangannya pesat juga gitu.
3: Oke, jadi sebenarnya saya pernah membaca sebuah kalimat dan saya cukup percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah terjadi dua kali sebenarnya. Yang pertama di alam pikiran, yang kedua di alam nyata. Artinya ketika kita sudah meyakini sesuatu itu dan kita membayangkan sesuatu itu ada di pikiran kita, itu sudah setengah jalan untuk bisa terwujud gitu. Karena kita udah bisa membayangkan sesuatu itu terjadi, tinggal setengah jalan lagi aja nih buat nyampe beneran kejadian gitu ya.
4: Yes, dan saya setuju juga itu Kak, keren.
3: Oke, luar biasa. Nah, tapi gini, ini kan sanggar, tempat belajar, ya kan, butuh operasional dong, ya kan, entah sekedar minum lah atau mungkin. Tapi sementara ini yang ngajar cuma berdua toh, ada mungkin ada dibantu sama teman yang lain gitu ikut ngajar atau gimana?
4: Oke, untuk sementara kita masih berdua, tapi beberapa kali mungkin kita freelance kan, masyarakat sekitar juga yang kuliah di seni tari seperti itu, biar mereka terserap tenaga kerjanya. Terus untuk operasionalnya kita juga sistemnya kayak SPP bulanan gitu Kak, tapi juga cuman sedikit biar mereka merasakan juga nih, jadi kegiatannya nggak cuman latihan nari, tapi kita juga nanti mengajak kayak seniman tari yang ada dari ISI atau dari UNY buat berkolaborasi gitu, buat
3: operasional. Oke, dan berarti yang ikut belajar di sana anak-anaknya pesertanya ada iuran per datang atau bulanan atau gimana nih?
4: Ya ada per bulan Kak.
3: Berapa biayanya kalau boleh tahu?
4: Biayanya murah banget, kita satu bulan cuma 50.000 empat kali berangkat.
3: Ya Allah, sekali datang 12.500.
4: Iya, berangkatnya malah jumlah Kak.
3: Iya.
4: Karena kembali lagi kita inginnya membuat ruang kreatif bukan untuk bisnis.
3: Oh benar, luar biasa ya Allah. Baik, ini pahalanya banyak ini.
4: Amin.
3: Buat artinya gini, ini kan sebuah sanggar yang butuh lagi-lagi ya, butuh biaya operasional, buat kostum juga kan perlu biaya dong, entah itu beli atau bikin kan, ya kan. Kayak kalau ngebebanin orang tua siswa gitu ya, atau anak-anak sanggar tuh kayaknya berat gitu. Mereka juga kan mungkin kerja, ya kita tahu lah ya, di Jogja UMR-nya berapa sih gitu ya kan.
4: Oh sedih banget.
3: Iya kan. Nah, ini kayak ini nggak sih kayak membuka semacam peluang untuk apa ya sebutannya, entah sponsor atau donatur gitu atau seperti apa sih untuk mengumpulkan operasional gitu supaya menutup operasionalnya.
4: Untuk operasionalnya jelas kami sangat membuka ya kayaknya.
3: Oke.
4: Ini ekonomi dan supaya kita juga berkembang terus, kita juga bekerja sama, tapi untuk saat ini kita masih kayak subsidi silang Kak. Okay. Misalnya kita kayak dapat undangan untuk mengisi acara di A, di B gitu. Nah, kita subsidi silang untuk kas. Jadi kasnya nanti tetap bertambah seperti itu.
3: Oke, luar biasa. Nggak
4: mungkin untuk membebankan ke orang tua karena ini adalah salah satu keresahan juga ya di bagian ekonomi. Jadi kita tekan kosnya di situ seperti itu.
3: Oke, baik. Nah, buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai Sanggar Seraya ini, bisa dapat informasinya atau bisa melihat mungkin dokumentasi hasil-hasil latihan anak apa performance-nya anak-anak itu di media sosial apa yang dipakai sekarang ini?
4: Kalau di Seraya sendiri kita ada di Instagramnya @sanggar_seraya. Kita upload di situ setiap ada kegiatan.
3: Itu dia, sanggar_seraya di Instagram Abang Po. Kalau Abang Po pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai kegiatan dari Sanggar Seraya yang adanya di Kaliurang, Yogyakarta ya Abang Po ya. Jadi mungkin suatu saat nih Abang Po lagi pengen liburan ke Kaliurang, pengen aku inget nih waktu di Prompat pernah ada obrolan sanggar di Kaliurang gitu ya, mau mampir cari langsung aja Sanggar Seraya, siapa tahu pas lagi ada jadwalnya latihan mampir ikut ini iseng gitu ya latihan.
4: Boleh,
3: ya
4: boleh
3: ya sekali datang namanya si sekedar bersilaturahim gitu ya. Jadi nama teman.
4: Dengar dari Pro 4.
3: Nah, mantap. Itu. Aku dengar Sanggar Seraya dari Pro 4 Jakarta. Oh, mantap. Oke. Nah, apa yang mungkin target atau mungkin yang mau dicapai terdekat nih ya, kegiatan-kegiatan terdekat yang mau dilakukan apa nih dari Sanggar Seraya?
4: Terdekat kita mau bikin Seraya Festival, yaitu kan teman-teman semuanya hasil belajar mereka sekaligus kayak apa ya, kenaikan kelas gitu Kak. Di akhir tahun.
3: Di akhir tahun ini acaranya di mana? Udah bisa di spill?
4: Acaranya tetap di area Kaliurang.
3: Oke.
4: Tuh, jadi teman-teman bisa langsung
3: sekalian
4: jalan.
3: Liburan ya kan, jalan-jalan ke Kaliurang sambil nonton naik Seraya Jeep. Festival. Oh bener lagi. Iya bener, naik Jeep.
4: Iya, ada. Wah, Jeep ya. Terus ada ATV, tinggal pilih lengkap di sini.
3: Itu dia, saya jadi teringat seorang senior saya tuh Mas Erik Sukamti kan punya usaha Iya kan, Mas Erik Sukamti punya usaha itu juga kan di Kali Urang ya. Oke, seru banget. Sudah kebayang lah gimana serunya. Jadi Abang Po kalau liburan ke Kali Urang nggak ada salahnya senggol-senggol aja di Instagram Sanggar Seraya. Siapa tahu bisa mampir nanti bersilaturahim ya. Oke, Mbak Ica, terima kasih buat waktunya sudah ngobrol sama Perompat Jakarta pagi hari ini. Salam buat Mbak Lita ya. Dan salam juga buat teman-teman di Sanggar Seraya. Mudah-mudahan nanti acaranya di akhir tahun lancar semua persiapannya. Dan bisa dapat banyak sponsor.
4: Amin banget.
3: Sukses, sehat selalu. Salam budaya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Terima kasih, salam budaya.
3: Itu dia Bang Po ya, Afrida Ica yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini dari Sanggar Seraya ya. Afrida Ica Lavira, founder dari Sanggar Seraya, yang sudah ngobrol di obrolan komunitas pagi hari ini.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum ane pamit, izinin ane tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan. Nyoah, Abang Po sami-sami berjuang, lestarikan alam demi masa depan.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta. Terima kasih buat Abang Poy yang udah ikut obrolan kita pagi hari ini, Pak Tupar Yogyakarta. Ada Pak Eri sama Bu Ana di Pulau Gebang, Bang Hamzah Zikri di Cengkareng, Ibu Tamin di Limo Depok, ada Bang yang Anggian Hasan di Medan, Pak Antong Mahrum di Parung, Pak Asi di Cawang, Bang Aris di Kalianyar, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Pak Budi Praitno di Cilebut Timur, Uni Linda di Kedoya, ada Mas Afif di Sumenep, ada Kong Dani di Kemayoran, ada Ibu Ani di Ciomas, dan buat Uni Linda di Kedoya, Bang Hasan di Jasinga, Ibu Umi di Pesanggrahan, Ibu Tami tadi udah ya, Pak Tupar Jogja, Pak Mahrum di Parung juga selamat pagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bang Pok, besok kita bakal balik lagi ya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Pok, sampai ketemu lagi.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Pada mau kemana?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.

Dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Abang Po-nya Pak Bencang Cing, apa kabar? Sehat semuanya ya Bang Po ya. Di hari Rabu tanggal 9 September 2026 ya Bang Po. Bareng Ayam Po Nova Kalista Bang Po sampai pukul 3 sore nanti. Enggak ya, pukul 1 siang Bang Po ya. Karena nanti di SBN bakal ada Mpok Mariana yang temenin Bang Po ya. Aye, ada tugas tugas lain ya Bang Po ya. Nanti SBN-nya dilanjutkan sama Mpok Mariana Bang Po. Kita hadirkan lagi nih Bang Po ya, lagu yang bakal temenin Bang Po di siang hari ini.

0: Pendengar, berbicara tentang tarian di Indonesia, beragam tari mulai dari tari Bali, tari piring, dan lain sebagainya. Kali ini kita berbicara tentang tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Tari Sekapur Sirih merupakan tarian yang disuguhkan kepada tetamu yang datang di acara perhelatan, mulai dari acara pengantin sampai silaturahim. Tari ini memiliki gerakan yang sangat lembut. Tarian selamat datang kepada tamu-tamu yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, berbicara tari Sekapur Sirih tentunya memiliki asal-usul. Tari Sekapur Sirih merupakan kesenian tari selamat datang yang diperuntukkan kepada tamu-tamu besar. Tarian Sekapur Sirih berasal dari Provinsi Jambi, Riau, serta Kepulauan Riau. Selain itu, tari Sekapur Sirih juga terkenal di Malaysia sebagai tarian wajib kepada tamu-tamu besar. Asal-usul tari Sekapur Sirih memiliki makna keagungan dalam gerak yang lembut dan halus, menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Selain itu, menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih menunjukkan keramah tamahan bagi tetamu yang dihormati. Tari Sekapur Sirih menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu.
1: Tari Makan Sirih ini adalah merupakan tari penyambutan tamu yang biasanya dilaksanakan apabila kegiatan-kegiatan yang mendatangkan tamu yang diagungkan. Jadi dia disuguhkan dengan tari Makan Sirih. Kalau orang Melayu, tari Makan Sirih yang di dalam tepak sirih itu terdiri dari sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Ini adalah merupakan pelambang dari kesucian hati orang Melayu untuk menghargai tetamu yang datang ke negerinya. Itulah mungkin yang dapat bisa kita ulas daripada tari persembahan atau tari Makan Sirih itu sendiri.
0: Tarian ini biasanya ditarikan oleh pasangan muda-mudi lengkap dengan pakaian khas Melayu, yakni celana, kopiah, dan baju untuk lelaki. Sementara untuk perempuan menggunakan kebaya, selendang, dan hiasan kepala khas Melayu. Seperti lirik berikut ini. Makan sirih ujunglah ujung, aduhailah sayang. Kurang kapur tambahlah ludah. Hidupku ini untunglah untung, aduhai sayang. Seharilah senang, seharilah susah.
2: Kalau menurut saya ya, tarian sirih ini seharusnya bisa dilestarikan. Namun seperti yang kita tahu di akhir-akhir ini, untuk tarian Makan Sirih sendiri sudah sangat jarang sekali dilestarikannya. Biasanya dulu setiap hari Jumat itu ada anak-anak baik SD, SMP maupun SMA itu tiap pagi, hari Jumat pagi itu ada melakukan tarian Makan Sirih. Namun sekarang udah tidak terlalu ditekankan lagi, bahkan digantikan dengan Yasin saat ini. Yang perlu saya tekankan adalah untuk tarian Makan Sirih ini seharusnya tidak boleh dihentikan. Karena jika dihentikan, maka secara otomatis kebudayaan kita akan terasa berkurang, dan bahkan ini akan menuju ke arah kepunahan nantinya. Jadi ya, kita harapkan sebagai masyarakat dan tokoh ya, kita harapkan kalau tari Makan Sirih ini dapat kembali dilestarikan seperti sediakala.
0: Sementara ini pendengar, tarian Sekapur Sirih memiliki nilai luhur seperti mencerminkan kesabaran, pelestarian budaya, serta kreativitas dalam mengekspresikan keindahan. Tari Sekapur Sirih di Kepulauan Riau sangat diagungkan di masyarakat dan dikembangkan mulai dari sekolah TK sampai universitas, bahkan tari ini sampai ke dunia internasional.
3: Kalau untuk dikatakan go internasional, sebenarnya sudah lama itu kita udah go internasional ya. Karena Melayu itu kan bukan cuma Indonesia saja. Tari Melayu itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Singapura, bahkan kita tahu di Filipina juga ada hal ini. Dan memang untuk penerapan go internasional kami sangat setuju, dan akan lebih baik jika kita menggunakan sistem sharing di mana mereka bisa mengenalkan budaya mereka ke kita dan kita bisa mengenalkan budaya kita ke mereka. Jadi tidak akan ada gap di tengah-tengah. Jadi mereka tahu kita bagaimana, kita tahu mereka.
0: Selain itu, pantun dalam tari persembahan adalah hal yang sangat mutlak. Berikut pencinta seni Melayu, Bang Nyanto, menjelaskan.
4: Nah, ini uniknya pantun dalam tari persembahan itu. Biasanya antara satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan dikit-dikit, tapi filosofisnya sama. Selalu dimulai dengan makanlah sirih, ada yang berpinanglah tidak, tapi ada yang mengenyangkan tidak. Nah, antara berpinang dengan tidak, dengan mengenyangkan tidak, bermakna ada yang kurang di dalam kegiatan, di dalam peristiwa itu, di dalam kampung itu, di dalam masyarakat itu. Sehingga kehadiran para pembesar yang datang pada hari itu mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kekurangan-kekurangan yang dihadapi masyarakat. Nah, jadi dia sebut bahwa mestinya makan sirih itu kan harus ada pinang, harus ada ini. Tapi mereka bilang, makanlah sirih, berpinanglah tidak, kurang pinangnya. Makanlah sirih, mengenyangkan tidak, kan? Jadi tak bisa mereka memberikan sesuatu yang terbaik buat tamu, tetapi sindiran sebenarnya, ingatan sebenarnya untuk para tamu yang datang pada hari itu, bahwa kami bergembira bapak-bapak, ibu-ibu datang, tapi kami ada yang kurang. Inilah yang kami bisa, inilah yang bisa kami sampaikan untuk tamu-tamu yang kami hormati. Nah, disitulah persoalan pantun itu. Kemudian biasanya juga di bait-bait selanjutnya, pantun-pantun yang disampaikan dalam tari persembahan itu akan berubah, akan menyesuaikan, terutama pada bagian yang rentak gembira. Tari persembahan biasanya menggunakan langgam lagu Melayu. Langgamnya langgam Melayu. Jadi di bagian awal terasa agak tempo dengan yang tidak begitu cepat, tapi nanti pas pada saat pemberian penghormatan itu dia lebih riang, sehingga yang menerima, yang memberikan bergembira, riang, ceria. Kemudian yang menerima juga diharapkan bergembira juga, menerima dengan hormat, memberikan dengan hormat, dan menerima dengan hormat. Walaupun tidak dimakan pada saat itu, tapi ada filosofis bahwa ketika diberikan, tamu menerima walaupun mereka hanya meletakkan tangannya di atas tepak itu saja. Umumnya tari persembahan ini dibawakan oleh dara-dara remaja putri. Nah, tentu kita pun bertanya-tanya, kenapa ya mesti remaja putri? Apakah boleh bergabung remaja prianya? Nah, zaman-zaman dahulu itu memang khusus dia yang membawakan itu adalah remaja-remaja putri. Karena zaman-zaman kerajaan dulu, kedudukan seorang wanita, kedudukan seorang putri, kedudukan seorang anak gadis itu sangat penting dalam kerajaan, karena dia bisa membuat perperangan, tapi bisa juga membantu perdamaian. Kisah-kisah tentang putri-putri raja yang dari satu kerajaan dengan kerajaan lain ini kita bisa baca bagaimana hebatnya kedudukan seorang putri. Nah, itulah ketika tari persembahan ini sebaiknya memang dibawakan oleh putri-putri nan cantik. Nah, karena itu juga adalah kebanggaan dari satu daerah, yang kemungkinan nanti kalau seandainya ada para tetamu itu kerajaan-kerajaan dari lain yang bisa mempersunting kerajaan ini, pasti paling tidak mengangkat marwah dari kampung itu, si remaja putrinya, keluarganya, dan tentu masyarakat secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Nah, dalam perkembangannya tari persembahan ini sudah mulai dicampur antara laki-laki dan antara remaja putri dan remaja putranya, dengan gerakan-gerakan yang sudah mulai tampak ada perubahan-perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan filosofis awalnya yang estetis dan penuh nilai-nilai filosofis kesopanan dan etika. Nah, tentu saja para penyelenggara kegiatan mereka juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat kemewahan sebagai penghormatan.
0: Pendengar, demikian tarian Melayu dari Kepulauan Riau, yaitu tarian Sekapur Sirih atau tari persembahan. Semoga kita semakin mencintai kebudayaan Indonesia, terutama seni tari, dan dapat melestarikannya.

0: 88.4 Suara Budaya Jakarta. Wow. Harus begitu ya. Wow. Abang Po, hari ini ada kejutan Abang Po. Pagi-pagi Ayah baru dateng gitu ya. Bang Ayi panggil-panggil, kirain kangen sama Ayi. Kagak tahu bawa wanita lain. Perempuan lain sama lakinya lagi ya. Aduh, berani-beraninya nih orang. Kagak ada harganya gitu ya. Abang Po, hari ini kita kedatangan dua pendengar setia ya, yang tiap pagi selalu tangkringin telepon, tangkringin radio ya, dengerin 92.8. Ada Ibu Ana sama Bang Eri. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Kalau ayah halonya begitu, halonya juga begitu. Halo. Yo. Halo.
2: Halo.
0: Ayo ngerjain. Kapan lagi coba ya enggak? Dia berani-beraninya ditelepon. Mbak Hana, Bu Ana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah bisa hadir ke studio Perempat RRI di Jakarta ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, sama-sama. Aku juga berterima kasih udah diterima dengan baik.
0: Kagak adik, kita nerima dengan baik. Ngadi-ngadi.
1: Kepedean berarti ya.
2: Kepedean.
0: Dia kagak bisa ngomong. Tuh rasain kagak bisa ngomong kan. Ditelepon berani-beraninya.
1: Ya kalau ditelepon kan kalau ngomongnya salah kagak dipukul.
0: Kalau di sini tangannya langsung ya. Enggak, kita mau baik-baik di sini. Bang Eri apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya Allah. Ini wajah-wajah syurga, wajah-wajah cerah, wajah-wajah positif. Amin. Hadir di studio Pro 4 ya. Kebetulan kita mau ulang tahun ya Bang ya. Abang mau nanya, sini duduk. Yang mana? Ada sono.
3: Nah, iya, ada kan suaranya.
0: Itu ada.
3: Ini ngomong-ngomong nih Bang Eri sama Bu Ana, dari mana bisa nyampe kemari naik HP berdua?
2: Sebenarnya sih kalau untuk persoalan kerja apa?
0: HP.
2: Pengalaman jalan sih saya dari dulu. Jadi saya kemana aja bisa, alhamdulillah.
0: Oh sendiri.
2: Sendiri.
0: Oh naik apa kata Bang Ayib tuh?
2: Saya dari Pulau Gebang itu saya naik jet Linko menuju ke Wali Kota.
3: Iya. Antar Wali Kota Jakarta Timur.
2: Iya. Dari situ baru saya naik busway tujuan Melayu.
3: Sampai Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu transit. Lanjut lagi transit
2: ke Monas.
3: Ke depan Monas nih, depan RRI nih.
2: Iya itu. Dia.
0: Depan Monas mah jalan dulu sini.
3: Iya jalan kemari.
2: Jarak dari halte Monas tuh ke sini. Kata petugasnya jaraknya 200 meter.
0: Oh, udah bisa prediksi itu ya. Gitu. Gimana? 200 meter tuh berapa langkah
3: nah,
0: gitu ya?
3: Itu. Nah, itu 200 meter kan. Semeternya berapa?
2: Semeternya.
1: Iya, meternya 2.500.
0: Boleh nego kagak tuh kita?
3: Semeter 2.500 tanah girik
0: kali. Ya Allah, ini dalam rangka apa kesini tadinya?
2: Tadinya dalam rangka pengen berkunjung aja, pengen ketemu
1: silaturahim.
0: Oh masya Allah.
2: Kalau minggu kalau waktu itu kan udah pernah kesini ketemu sama Bang Wawan. Kalau sekarang pengen ketemu Bang Arif.
0: Bang Arif doang. Ya udah ayo pulang dah Bang sini ganti.
3: Masa sih siaran lagi?
1: Sama semuanya.
0: Semuanya.
1: Ponopan,
0: Tiara. Alhamdulillah.
1: Kalau perlu ada Ponana, ada Bang Jojo.
0: Iya.
3: Sore,
0: kita belum lengkap. Nah ini RRI mau ulang tahun nih. Bang Eri sama Bu Ana dari sejak kapan dengerin RRI-nya? Dari sejak kapan dengerin RRI? Kalau Bu Ana udah pas berduaan nih dengernya? Atau masih sendiri-sendiri udah denger RRI?
1: Aku dari apa ya? Dari zamannya dulu ada Rizky Ridho tuh udah dengerin.
0: Oh, Pro
3: 1.
1: Iya ya Pro
0: 1.
3: Enggak apa-apa orang tetangga kita.
0: Iya, tetangga kita.
1: Pro 4. Waktu itu belum ada ya.
0: Ade.
2: Udah ada dia.
0: Ngadi-ngadi nih.
3: Udah ade.
0: Udah ade.
3: Dari zaman dulu udah ade.
0: Udah zaman dulu.
3: Cuman belum ketemu aja kali frekuensinya.
0: Iya.
3: Tapi masih inget enggak waktu pertama kali dengerin Pro 4 itu acara apaan? Penyiar siapa?
1: Oh, acara Bang Arif lagi ngobrol sama Bu Ani.
3: Oh, sama Bu Ani. Ada Ani ngobrol, Ana masuk gitu.
0: Kok ada lagi? Ani, Ana masuk kata Bang Aib tuh.
1: Iya, makanya kok ini radio apa kok bisa ngobrol-ngobrol gitu, enak banget gitu dengerin gitu.
0: Pengen nyoba gitu ya, rasanya kayak ape gitu kan. Kayak mochi atau gimana gitu kan ya.
3: Pas Arif terus ngobrol sama Ani, Ana masuk, si Anu ngikut.
1: Terus kita ini deh cari-cari tuh pakai apa namanya?
0: Apa itu?
1: Instagramnya tuh Mas Eri pinter main Instagramnya dia.
3: Ngerti-ngertian ya.
2: Itu Instagram IG-nya Pro 4 udah saya buka.
0: IG-nya saya udah dibuka belum?
2: IG-nya Ponopa. Nah, Ponopa belum ketemu.
0: Ya.
2: Pernah saya cari-cari.
3: IG saya ketemu gak?
2: Hurufnya enggak ketahu, enggak tahu.
0: Hurufnya enggak ketahu. Jadi Bu Ana pas zamannya Bang Arif siaran sama Bu Ani tuh.
1: Iya.
0: Kira-kira tahun berapa masih ingat?
1: Enggak sih, belum lama, sekitar
3: 2025.
0: Oh, berarti baru tahun lalu ya. Yeah, tapi sebenarnya dengar RRI itu udah sejak lama ya. Dengar dia pertama kali tuh
3: zaman RRI masih hitam putih.
1: Iya. Yeah.
3: Emang kelihatan.
0: TV kali.
1: Kalau itu mah RRI di TV banget.
3: Oh, itu TVRI namanya.
0: Iya.
1: Radionya.
0: Kalau Bang Eri,
3: Kalau Bang Eri barengan berarti nih sama Bu Ana, ngikut aja.
2: Oh, kalau enggak, kalau saya mah beda sendiri.
0: Ih, kagak mau sama-sama ini sama bini nih orang.
2: Kalau saya mah beda sendiri.
0: Iya, kenapa bedanya di mana tuh?
2: Dari masih bujang juga udah gemar banget sama radio.
3: Oh, itu dikunyahin kali, digadoin pakai nasi.
2: Kalau lagi ini, kalau lagi pengen banget nih, sampai saya bawa tidur.
0: Apanya?
2: Radionya.
0: Oh, radionya, radio Bang.
2: Radionya menyala, orangnya mana tahu.
3: Oh iya, dikelonin sama radio berarti ya.
2: Makanya.
0: Dikelonin. Dengar apa dulu waktu itu RRI juga?
2: RRI, tapi yang paling ini sih. Iya, RRI yang paling
1: sering tuh Pro 3 kalau boleh
3: ngomong. Oh, berita.
0: Oh iya.
1: Berita tuh.
0: Dengar berita.
3: Biar enggak kudet ya.
0: Iya, benar-benar. Kudu update juga ya.
3: Iya.
0: Terus Bang Eri tahun berapa itu dengerin radio waktu itu mulai?
2: Saya dari berapa ya? 29 9
0: Aduh.
2: Kayak pokoknya
0: tahun 90-an lah.
2: Waktu lagi zaman-zaman habis kerusuhan itu tuh.
0: Oh iya, 98.
2: Ya.
0: Oh, keren, udah sejak lama denger radio ya. Bu Ana berarti baru-baru ini ngikut-ngikut Bang Eri.
2: Malah saya di Celeduk. Celeduk itu saya suka nyiar siaran juga saya.
0: Oh suka siaran juga di Celeduk.
2: Di, bukan di radio FM, di radio AM.
0: Oh, Bang Eri pernah siaran di situ.
2: Ya, di radio AM.
0: Oh, di radio AM. Bawain acara apa?
2: Ya, acara dangdut.
0: Oh.
2: Kalau malam.
3: Ini Ponopa nih, siaran penyiar dangdut, spesialis penyiar dangdut.
2: Kalau di Mercy pernah diajak sama apa Ana pernah.
0: Oh.
2: Kan penyiarnya ada juga yang namanya Pak Ana. Pernah juga saya diajak.
0: Wih, keren, luar biasa.
3: Nah, dalam rangka ulang tahun RRI ini yang besok banget nih, tanggal 11 ya kan. Mau ngucapin apa buat RRI?
2: Ya, buat RRI saya Bang Heri mengucapkan semoga RRI tetap jaya.
0: Amin.
2: Dan juga bisa memberikan info-info yang teraktual.
0: Amin.
2: Untuk para pendengar semuanya.
0: Oke.
3: Bu Ana
0: apa ininya?
3: Doanya nih buat RRI.
1: Aku juga sama sih, supaya lebih eksis lagi dan lebih keren lagi menyampaikannya gitu, sesuai dengan zaman gitu kan. Kalau berita-berita itu kan sekarang kayaknya di Pro 3 juga udah bagus, itu udah seneng saya dengernya gitu.
0: Udah sesuai dengan zamannya gitu ya.
1: Jadi kita yang ngedengerin juga nggak bosen gitu.
3: Buat perompat sama penyiar-penyiarnya apa doanya nih buat
1: kalau penyiarnya perompat ya mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
1: Terutama kita berterima kasih udah mau welcome sama kita gitu, mau nerima meskipun keadaan kita seperti ini, mau gitu apa namanya, mudah-mudahan seterusnya seperti ini. Jadi kita yang disabilitas ini nggak merasa terbelakang gitu kalau
0: Masya Allah.
1: Kan ada ya yang yang kurang kurang welcome gitu sama kita. Gitu.
0: Idi, kita mah welcome, gimana kalau nyebutnya welcome?
3: Welcome to the jungle.
1: Mantap. Maksudnya apa sih ya? Oh, kita pernah nih ke radio, nggak usah disebut lah ya. Pernah lah gitu ke radio mana gitu. Jadi itu cuma diterima begitu aja udah, penyiarnya pergi aja, kita ditinggal di luar itu.
0: Gitu, lagi sibuk kali, lagi sibuk.
3: Datangnya udah mau jam 12 kali, radio udah mau tutup. Rasanya udah mau pulang, dia baru datang kali.
0: Oke deh, Bu Ana, Bang Eri, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Masya Allah, luar biasa. Sehat selalu ya. Dengarkan RRI terus ya.
2: Bagi para pendengar yang mau lebih tahu dari Bang Heri dan Bu Ana, bisa dibuka Instagramnya Abang Heri.
0: Ada Instagramnya Abang Heri.
2: Abang Herianto.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih sekali lagi. Saya selalu bahagia selalu, sukses selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Oke deh Abang Ponya, Mbak Bencang Cim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum salah. Abang Po, demikian tadi kita ngobrol sama Bang Eri dan juga Mpo Ani ya Bang Po. Jangan mane-mane ya, bakal Ayu temenin terus nih Bang Po ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan potensi wisata urban kepada para turis dan pelaku industri perjalanan asal India di Jakarta pada Senin kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andika Permata, menyatakan bahwa India merupakan salah satu pasar potensial dengan pertumbuhan wisatawan yang signifikan ke Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan guna memperluas pasar mancanegara sekaligus meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai destinasi liburan, belanja serta sejarah yang modern. Melalui kegiatan Sales Mission dan penawaran paket wisata khusus, Pemprov DKI menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asal India secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mendukung penuh alih fungsi Rumah Gadang Sirukam menjadi museum dan perpustakaan di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Menteri Kebudayaan Fadlizon kemarin menyampaikan bahwa langkah konservasi bangunan bersejarah berbasis komunitas sangat penting untuk menjaga identitas adat di tengah modernisasi. Inisiatif pelestarian warisan budaya Minangkabau ini ditujukan untuk memperkuat sarana edukasi, sejarah, serta literasi bagi masyarakat setempat. Melalui revitalisasi ini, pemerintah Kabupaten Solok berharap Rumah Gadang Sirukam dapat menjadi pusat aktivitas kebudayaan sekaligus destinasi wisata sejarah unggulan daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Jelajah Nusantara. Sianok merupakan sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit bertebing curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya. Kontur lembah Sianok terbentuk karena proses turunnya sebagian lempengan bumi sehingga menimbulkan patahan berwujud jurang yang curam. Ngarai ini membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Kota Gadang hingga Nagari Sianok 6 Suku dengan kedalaman mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Patahan di Sianok ini merupakan bagian dari patahan sesar yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Sesar Semangku sendiri merupakan lokasi patahan yang membentuk pegunungan Bukit Barisan. Ngarai Sianok, sahabat budaya, merupakan wujud visual yang paling jelas dari aktivitas pergerakan lempeng bumi yang ada di Pulau Sumatera. Proses terbentuknya patahan tersebut menghasilkan sebuah kawasan yang subur dengan panorama yang indah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Masih bareng Ayam Penopak Kalista yang cantik blambla sama Bang Po. Udah pukul 11:21 waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Yang saat ini mungkin lagi mengerjakan pekerjaan rumah atau juga pekerjaan di kantor Bang Po, atau mungkin ada juga yang hari ini masih WFA ya. Ada juga yang memberlakukan tempat kerjanya atau kantornya WFA karena memang sebaran abu vulkanik, walaupun frekuensinya sudah menurun, tapi memang cukup cukup waspada juga kita ya untuk kesehatannya kita ya Bang Po ya. Jadi kalaupun misalnya Abang Po nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan keluar rumah, Bang Po lebih baik menghindari keluar rumah karena juga cuaca tidak mendukung, cuacanya panas banget ditambah dengan sebaran abu vulkanik, ini bakal memicu penyakit flu, terus juga batuk ya, terus juga apalagi ya, paru-paru ya, banyak banget ya Bang Po ya penyakit-penyakit yang bakal timbul dari sebaran abu vulkanik, debu dan juga panas ini ya Bang Po.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gue ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Po, mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya?
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: apaan sisinya bang?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong ayo lihat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Rp92,8 suara budaya Jakarta. Bang Po, jam segini mata udah ngantuk ya Bang Po ya. Tapi kan waktunya mendekati makan siang Po Nopa. Biasanya memang kalau kita lapar itu kadang bawaannya ngantuk, capek, lelah, letih, lesu ye. Nah kalau misalnya Bang Po adalah pecinta kopi tapi bermasalah dengan lambung, sebaiknya makan siang dulu. Cuma kalau misalnya enggak bermasalah, ya aman-aman aja selama ini ya Bang Po. Saya tidak menyarankan sih ya Bang Po ya. Ayah tidak menyarankan, karena kesehatan itu kita sendiri yang jaga ya Bang Po ya. Kalau misalnya pengen banget ngopi, matanya ngantuk banget Abang Po. Katanya nih Abang Po ya, di saat mata kita ngantuk, yang kita andalkan satu-satunya adalah kopi ya, sebagai jalan pintas untuk meningkatkan produktivitas tuh. Dan ternyata Bang Po ya, minum kopi itu ada jam-jamnya Bang Po. Ada waktu-waktunya kapan kita minum kopi yang baik Abang Po ya. Biar efeknya maksimal gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu kita yang pas buat ngopi ini Abang Po. Para ahli katanya sepakat Abang Po, tidak ada satu waktu universal yang berlaku untuk semua orang. Meski begitu nih Abang Po ya, ada panduan praktis yang bisa kita ikutin. 1 jam sebelum beraktivitas, penyerapan kafein itu mencapai puncak sekitar 30 hingga 60 menit setelah diminum. Jadi jika kita butuh dorongan energi untuk olahraga atau rapat penting, minumlah kopi sekitar 1 jam sebelumnya. Terus saat energi kita mulai anjlok tuh Bang Po, saat bangun tidur ya, tubuh kita secara alami mulai memproduksi hormon untuk membuat terjaga. Kemudian kita sebenarnya belum butuh kafein ya sebenarnya ya. Terus waktu paling ideal untuk ngopi adalah beberapa jam setelah bangun tidur, tepatnya saat kita mulai merasa stamina kita dan fokus kita menurun.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini, roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya, roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Berita jam 12.
1: Abang Pot Suku Dinas Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat resmi mengukuhkan Duta Baca Jakarta Pusat 2026 di Jakarta Senin kemarin. Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma mengatakan bahwa kehadiran Duta Baca sangat penting untuk menjadi teladan sekaligus motor penggerak kampanye kegemaran membaca di ruang-ruang publik. Program pengukuhan ini digagas untuk memperkuat budaya literasi serta meningkatkan minat baca masyarakat khususnya kalangan generasi muda di wilayah ibu kota. Melalui sinergi bersama berbagai pihak, pemerintah kota berkomitmen untuk terus memperluas akses literasi inklusif secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa seni bela diri tradisional pencaksilat dapat menjadi jembatan diplomasi kebudayaan yang efektif antara Indonesia dan Jepang di Tokyo. Langkah promosi ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara sekaligus mengenalkan nilai-nilai kebudayaan Nusantara di kancah internasional. Menpora mengapresiasi tinggi antusiasme masyarakat Jepang terhadap pencaksilat dan berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan serta sarana pelatihannya. Melalui kolaborasi dengan Federasi Pencaksilat Jepang, pemerintah Indonesia optimis cabang olahraga tradisional dapat makin berkembang pesat di Asia Timur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po ya. Makan siang dong ya. Ini memang udah waktunya makan siang Abang Po. Kalau memang biasa kita makan di pukul 12 sampai pukul 13 Abang Po ya. Sebaiknya jangan ditunda-tunda karena memang energi kita sangat dibutuhkan ya Abang Po. Mudah-mudahan setelah makan nanti Abang Po ya, yang tadinya kita belum punya ide, yang tadinya kita belum punya inspirasi, nah setelah kita menikmati santap siang dan makan siang, semoga kita sudah punya inspirasi dan punya ide lagi Abang Po untuk melanjutkan pekerjaannya kita.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be.
1: Hmm?
0: Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be.
1: Lah.
0: Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
3: Di Ragunan, ade pun palem. Di pun palem, ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik kemidi puter.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bercanda. Judulnya Astaga Bercanda dari Akbar Kale ya Bang Po ya. Soming Sein ya Bang Po. Enak ya Bang Po ya lagunya kalau misalnya didengarkan di siang hari dalam keadaan perut kenyang. Kalau perut kosong Po, ya itu kan lagunya bikin joget. Nah, kalau misalnya kita dengarkan sambil di saat perut kita kosong, aduh yang ada gimana ya? Ya sudahlah kita lupakan aja. Jadi sambil Abang Po menikmati santap siang nih di siang hari ini Abang Po, pastinya Abang Po juga bisa menikmati lagu-lagu dari Pro 4 dari Jakarta ya. Yang tadi mungkin ya mungkin tidak selera makan, terus setelah mendengarkan lagu-lagu, setelah mendengarkan Pro 4 RRI Jakarta ya, jadi selera makan. Masa iya Mpo Nopa? Iya, coba aja kalau gak percaya deh sama Aye. Aye juga gak percaya sebenarnya. Selamat siang Bang Po yang baru aja gabung sama kita ya Bang Po ya. Nanti di pukul 13 atau pukul 1 siang kembali kita hadirkan siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tapi nanti bareng Po Nana ya Bang Po ye. Aye kudu... apa ya, kudu ada sesuatu dan lain hal, apaan simpong, gak ada apa-apa sih sebenarnya. Abang Po makan siang itu sebenarnya ya, tidak harus mahal, yang penting adalah cukup nutrisinya. Dan apalagi kalau misalnya kita beraktivitas sampai sore, kita kerja Abang Po, yang sangat terpenting itu adalah memberikan energi buat kita. Ada orang yang habis makan siang malah ngantuk, pengen tidur malah lemes ya, berarti pilihan makan siangnya salah. Allah.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Jakarta, Bang Po, Aye mesti pamit ya Bang Po ya. Terima kasih banyak Abang Po yang udah dengerin Aye dari pukul 10 tadi ya Bang Po sampai pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Ntar lagi kita bakal di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara ya Bang Po ya. Nanti bareng Po Nana, Aye pamit, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, gimana sih lu?
1: Salah mulu lu, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

0: Salam lu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian dah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih Abang Empo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Perempat Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya Kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya. Yeah.
2: Empok Mariana.
1: Empok Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke. Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Yeah. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Yeah. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Perempat di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Perempat Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih ayah nyebutnya Kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya.
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali, Mbak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya, Mpok ya, berangin. Ya, lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya, ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu, Mpok.
1: Betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di line interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirim Pak Nova, aku lihat statusnya kok Pak Nova diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang Ponana NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jin ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Masih nunggu ya Mpok
1: iya,
2: ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda nih.
3: Oh, Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum. Sama, ya
3: nanti
1: juga
3: mau
1: belum.
3: Ke sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, enggak mau ah, mau Ica.
3: Mpok Nana, aku tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-kali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: ya,
3: lah.
1: Ya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat Nana, disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jin tadi belum menyebutkan nih lan interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Ya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Nanti
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Wah ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya. Baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Enggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk tapi tidak enggak jadi nih ya. Iya. Jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara Ternate.
1: Bang Tahir, apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Bahasa apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya.
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya.
4: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Openope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya. Iya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tuit Miden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
5: Ya.
2: Iya Pak.
5: Jadi. Silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu.
2: Iya. Yeah.
5: Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban.
2: Iya.
5: Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe, Soe, Onaem, Huem, Nanum, Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya. Raja bawahan dari Raja Amanuban, wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu. Itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota, kota yang dulunya perkampungan kecil dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya. Iya, Bapak. Jadi itu sejarah, sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: iya. Saya tidak setuju dengan itu,
2: Pak. Ya.
5: Karena begini, secara antropologi,
2: ya.
5: tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan.
2: Ya.
5: Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak seorang wanita dan seorang pria, pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu.
2: Yeah.
5: Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya,
2: karena
5: perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya.
5: Ya.
2: Nah,
5: dan
2: iya, lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe, Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Ebenuban Timo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
2: Iya.
5: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
5: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali.
2: Betul.
5: Ulang tahun,
2: iya.
5: Ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya. Betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya, Pak ya. Tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ya,
2: Ya, ini
5: kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah, itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok mana komunitas manapun untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya. Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
5: Ya.
2: Pak Pina ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: Iya.
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, Kerajaan Molo itu adalah pecahan dari Kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya.
5: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai III yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontrolir. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
2: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadat, ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air, air di tempayan, mereka doakan. Dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu Kak.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
6: Halo, Pak Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
6: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh, biasanya
1: silakan. Iya, silakan.
6: Cigu, halo. Kakak Jenny cantik.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya. Halo juga, manggil apa ini? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Iya, ini
6: manggil
2: sama
6: apa?
2: Bapak,
6: sama Kak Pina.
1: Bapak Pina, Bapak Pina.
6: Panggil Bapak Pina, Nope. Selamat siang, menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
6: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya, ini asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus show ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di proyek ini gitu Bapak? Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
1: Baik.
6: Kasih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke-8 Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
6: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
6: banyak. Selamat siang dan terima kasih Bu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa au soe oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut OEBC. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafi Nisin Uem Nenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huem Nanum Fafinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di Timor itu ada raja tertinggi atau Wisam Nanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun dan Moloh sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
5: Dingin sekali kalau ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini ya, ini
5: tidak sampai ada salju tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali dingin sampai 12 derajat.
1: Iya.
5: 12, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat. Bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air tegete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya?
2: Ya. Jeruk Soe ya.
1: Jeruk Soe.
5: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya Satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, bukan. Menarik ya ternyata ya.
2: Iya, Mbak Mariana harus main-main ke ya, Pak Soe ini.
1: Boleh-boleh nantilah ya, kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya, ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya, menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja ya. Dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

mohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Bang.
1: Empo.
0: Kagak capek apa? Sabaran ketemu olahraga mulu.
1: Capek mah pasti, Empo. Olahraga bukan cuma sehat, tapi bisa bikin pikiran jadi lebih fresh.
0: Emang olahraga bisa bikin pikiran fresh?
1: Bisa dong, Po. Daripada nih ya, tiap hari rebahan mulu sambil scroll HP, mending gerak, badan enak, tidur juga lebih nyenyak, Po.
0: Tapi olahraga kagak kudu yang berat-beratan, Bang.
1: Nggak perlu, nih ya, Po. Jalan kaki, main sepeda, atau senam juga boleh. Yang penting nih, Po, rutin dan sesuai kemampuan.
0: Kalau gitu, besok gue ikutan olahraga ah.
1: Nah, gitu dong, Po. Jangan cuma niat. Ayo, mulai dari sekarang.
0: Ah, sekarang? Waduh, Bang, sekarang masih sibuk, Bang. Besok aja ya.
1: Nah, entu dia penyakitnya kita. Besok, besok, besok, kapan sehatnya?
2: Mulai hidup sehat dengan rutin berolahraga. Tidak perlu menunggu besok, karena tubuh yang sehat adalah investasi di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toko serba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Ya Jakarta Bompo, lanjut di Jakarta punya cerita masih barengan Epo Mariana Suwendi. Abang Po, kita turut prihatin ya sama peristiwa hilangnya jurnalis saat liput erupsi Anak Krakatau ya Bang Po ya. Jadi ini ada keluarga 5 jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda sudah mendatangi posko SAR, tim SAR di Carita Pandeglang. Jadi mereka menunggu kabar dari petugas yang mencari keberadaan para korban Abang Po. Dan ini petugas dari Basarnas, Polri dan relawan sudah berada di pos SAR nasional tepatnya hari ini Rabu 9 September 2026. Salah satu keluarga Ari Basuki Lintang menyebut dia dan Ari tinggal di Bogor dan Ari berkomunikasi dengan istrinya pada hari Senin 7 September untuk menanyakan kondisi anak mereka. Dan itu terakhir dengan anaknya sekitar pukul 13.43 ya, itu terakhir nanyain ke anaknya untuk komunikasi. Lintang juga menyebut Ari sudah pamit kepada keluarga untuk pergi ke Selat Sunda melihat Gunung Anak Krakatau dan berharap petugas segera menemukan 5 jurnalis dan 3 korban lainnya dalam keadaan selamat. Ya, kita bantu doa juga ya Abang Po ya, mudah-mudahan para jurnalis yang saat ini belum ditemukan di sekitar tempat erupsi Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda, semoga bisa cepat ditemukan oleh tim dan ditemukan dalam kondisi sehat dan bisa berkumpul bersama keluarga kembali. Abang Po juga bisa berbagi informasinya bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini yang baru aja nyempetin makan siang. Kebangetan banget jam segini baru makan siang ya. Ya Allah, udah mau pulang bentar lagi ya. Tapi gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada gak sama sekali, ya kan?

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pok, kita nyambung di jam 3 sore abis kabar berita di request lagu dangdut. Jadi silakan yang mau ikutan request lagu dangdut, nanti ayo buka line interaktifnya di jam 3 sore ya. Tetap di mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Eh, po. Mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, bang ya?
2: Iya.
3: Lah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ye.
3: Iya deh.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

membebaskan retribusi seluruh fasilitas olahraga milik Dinas Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS pada hari ini. Kebijakan tersebut dimanfaatkan warga untuk berolahraga gratis, salah satunya di lapangan tenis Bulungan, Jakarta Selatan. Staf pengelola lapangan tenis Bulungan Fajrul Syafiq mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi, dua lapangan tenis indoor bahkan penuh sejak pagi hingga siang. Selain tenis indoor ataupun outdoor, fasilitas basket seperti voli outdoor juga digratiskan khusus pada hari ini. Warga Wulandari mengapresiasi kebijakan tersebut dan berharap sarana olahraga milik Pemprov DKI terus ditingkatkan.

Perawat Suara Budaya Jakarta menemani Abang Po di dangdutnya nyanyanya. Assalamualaikum kalau orang baru masuk. Assalamualaikum dulu, dari tadi belum assalamualaikum loh. Ya Allah, maaf ya Abang Po ya. Selamat sore buat yang baru gabung di mari. Kalau ayam ada dari tadi ya, nomor Abang Po. Yang pasti masih semangat sampai nanti malam. Cuma 2 jam ini request lagu dangdut udah ayo buka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Hari ini diperingati sebagai hari-hari ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Ini orang-orang udah banyak banget yang melek sama olahraga loh Bang Po. Benar, anak-anak muda udah banyak banget yang melek sama olahraga. Apalagi juga didukung banyak banget kegiatan-kegiatan atau event-event olahraga juga kan. Kayak lari gitu kan, setahun tuh bisa berapa kali. Jadi itu juga penyemangat orang-orang biar lebih bergairah lagi berolahraga gitu. Kalau Abang Po sendiri gimana di momen Hari Olahraga Nasional? Termasuk yang jujur aja, udah jujur, sering gak sih olahraga, rutin gak sih olahraga, atau termasuk yang kayak Aye, olahraga senemunya aja. Semutnya aja kalau lagi mood olahraga, kalau lagi kagak ya udah gitu. Gimana kalau Abang Po nih, dan biasanya kalau lagi mood olahraga, lagi semangat olahraga, olahraganya apa yang jadi pilihan Abang Po? Boleh kita gabung di sini sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dangdutnya, yuk.

aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

0: manis aku kibas. Single, single dong bang.
1: Novel Chareza Super Exit Abang Po, asik banget nih lagu ya. Abang Po yang mau request lagu dangdutnya ayo di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Momen Hari Olahraga Nasional tepatnya di tanggal 9 September 2026 ini membawa semangat ya untuk masyarakat Indonesia. Hari Olahraga Nasional ke-43 yang diperingati setiap tanggal 9 September dengan tema tahun ini, temanya menuju masyarakat aktif dan bugar. Kenapa ngomongnya begitu? Enggak, kalau Syahrini kan pasti ngomongnya gitu ya. Kalau kita kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Ah, kalau Syahrini menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi peringatan tahun ini kembali menegaskan olahraga sebagai bagian penting kehidupan, kebugaran, prestasi, dan persatuan bangsa. Nah, kalau Bang Po sendiri jujur aja, rajin gak olahraga? Atau serutin apa Bang Po olahraga? Ngaku aja ya kalau emang jarang olahraga. Ayo sih ngaku ya kalau ayo jarang olahraga. Olahraga kalau emang lagi bener-bener ada mood gitu olahraga, tapi kalau enggak ya udah. Gitu, kalau Abang Po gimana nih? Seberapa rajin Abang Po olahraga dan biasanya olahraga apa? 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, nyok.
1: Weh, kok ini sih kayak rajin nih olahraga nih ya?
2: Saya.
1: Heeh.
2: Rajin.
1: Apa nih kalau boleh tahu olahraganya?
2: Push up doang.
1: Biar kata push up juga tetap aja tuh sehat.
2: Pokoknya walaupun 10 kali 5 kali push up bae lah.
1: Benar.
2: Gitu, biar ada bergerak.
1: Berarti itu push up setiap hari apa gimana tuh rutin?
2: Ya, kalau lagi datang oh iya.
1: Enggak sih. Oh, kalau lagi inget aja begitu.
2: Kelain kita aja, Mpo.
1: Oh, gitu. Berarti termasuk yang enggak rutin ya olahraga ya?
2: Enggak, cuman ya banyakin air putih. Banyakin kopi pahit gitu.
1: Okay dah kalau gitu, enggak apa-apa. Yang penting
2: air
1: ada gerak.
2: Anak kan selalu aktif tuh, eksis pasti olahraga tuh, aerobik.
1: Yo.
2: Pasti Mpo Nana mah hari Jumat.
1: Iya dong.
2: Iya Mpo Nana mah.
1: Iya. Oke deh kalau gitu, Pak Sanudin mau lagu apa Pak Sanudin?
2: Pengen minta lagu dari Mata Air Cinta Maggie Jet.
1: Oke, lagunya diantrin dulu ya. Mata Air Cintanya. Okay. Makasih Pak Sanudin ya.
2: Oke, buat Mpo Nana.
1: Iya.
2: Selamat tugas.
1: Terima kasih.
2: Dapat menjalankan aktivitas. Kebetulan sih kembar nih 99.
1: Lah iya, tanggalnya cantik ya, 99.
2: Tanggal 9 bulan 9 gitu.
1: Benar.
2: Oke, okay, selamat sore.
1: Iya.
2: Di Medan Merdeka Barat, meja siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin di Bogor Abang Po yang katanya dia juga bukan tipe yang olahraganya sering gitu. Seingetnya aja, tapi paling enggak adalah gerakan-gerakan. Kalau Pak Sanudin tadi apa? Push up ya? Push up juga lumayan tahu. Kalau aja sih, ya kalau push up sih enggak deh kayaknya Abang Po ya. Lebih ke jalan kali ya, jalan cepat ya. Jalan cepat. Jalan sama mungkin kalau boleh milih olahraga yang I demen tuh ya. Ya kayak semacam aerobik, zumba gitu suka kali ya Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih? Seberapa sering sih olahraga? Enggak apa-apa sih kalau enggak sering olahraga juga jujur-jujuran aja gitu. 0213504510 WhatsApp ada Bang Pais. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Selamat sore dangdutnya.
1: Bang Pais suka olahraga enggak? Bang?
3: Halo, Pak.
1: Abang suka olahraga enggak? Abang, leh ngapain sih ini dia gerada keruduk. Bang,
3: suaranya kecil kok.
1: Suaranya kecil. Di sini mah gede banget ini. Halo.
3: Iya, halo.
1: Bang Pais.
3: Iya, Po.
1: Abang suka olahraga enggak?
3: Po, kalau ini mah tiap hari Po olahraga. Dari rumah nih, kalau misalkan berangkat kerja nih, ini habis sholat subuh. Goes tuh ke stasiun Serpong. Sekitar 20-15 menit.
1: Naik sepeda.
3: Dari stasiun Serpong. Terus turun di Sudirman. Dari Sudirman ke kantor jalan dari 15 menit juga.
1: Gitu. Berarti aktivitas bawa sepeda gitu.
3: Gimana?
1: Aktivitas bawa sepeda setiap hari.
3: Iya.
1: Terus sepedanya di mana? Di parkirin apa dibawa? Dilipet.
3: Gimana, Pak?
1: Ya, abang lama-lama abang ayah lipit nih. Abang ada ngaya ya. Ini kayaknya ada gangguan nih di sono sinyal apa gimana ya? Bang, ya udah deh, lagu aja deh lagu. Apa mau request apa?
3: Mau lagu request lagunya Ayu Soraya ada enggak, Pak?
1: Yang mana tuh?
3: Topeng Dewa.
1: Topeng Dewa, ya Allah. Ada nggak ya? Kayaknya ada, tapi Topeng Dewa di sini nyanyi Hesti Damara. Gak apa-apa ya? Gitu. Apa mau yang lain?
3: Sama berkali-kali dari Selfie.
1: Siap. Ih, galau banget lagunya berkali-kali Selfie Ama. Ya udah, lagunya buat siapa sih emangnya?
3: Buat Po Mariana sama aku, buat yang lain yang pada dengerin semua, sehat-sehat ya.
1: Amin, amin. Gini
3: semua.
1: Sehat juga ya, Pak Is ya. Sama-sama, Pak Is.
3: Selamat sore.
1: Yo, sore. Ya Allah, Bang Po di requestnya galau banget berkali-kalinya Selfie Ama, ya kan? Ya udah kalau gitu kita puterin dulu deh lagu dangdutnya ya Bang Po ya. Ada Air Mata Cinta dari Maggie Z disambung berkali-kali dari Selfie Ama. Tetap di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Abang kok, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus dangdutnya live di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdutnya, nyok.

0: Suara Budaya Jakarta. Selfie ama berkali-kali requestannya Pak Is di Serpong Abang Po. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Pak Mariana yang gemoy, Nurdini di Bogor, requestnya Cicandika dong. Angka 1. Kalau Ais sih paling seneng sekolah raga lari ame apa kusap. Push up kali ah maksudnya ya. Push up. Kalau tiap pagi katanya. Ih rajin dong Bang ya. Angka satunya diantriin dulu Bang Nurdi. Ada juga met siang, met sore Ponana. Kirim fotonya dong kalau boleh. Hah? Siapa nih? Maksudnya kirim fotonya dong kalau boleh. Foto aye, cari aja di Google. Ibu, ini pendatang baru nih, Bunda. Bunda siapa nih? Bunda. Kemarin namanya siapa sih? Bunda Yati. Ya Allah, maaf ya. Yaudah kita WhatsApp call dulu deh. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Kita WhatsApp call.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Dengan Karim di Pejaten.
0: Bang Karim di Pejaten.
2: Iya. Pejaten,
0: Bang Karim, kita ngobrol di telepon aja, Bang. Enggak usah monitor radio dulu ya.
2: Iya, suaranya monitor nyambung.
1: Kita ngobrol di telepon aja, Bang.
0: Iya.
2: Ya, halo.
0: Iya, Bang Karim.
2: Ya.
0: Selamat Hari Olahraga Nasional, Bang. Hari ini Hari Olahraga Nasional. Selamat. Suka olahraga enggak, Bang?
2: Ya pagi-pagi doang olahraganya.
0: Apa itu olahraga kalau boleh tahu?
2: Ya bangun subuh jalan-jalan aja.
0: Jalan pagi ya?
2: Iya jalan pagi muter-muter.
0: Oh iya. Nah,
2: kerja juga sambil kerja soalnya.
0: Oh iya deh nyambi jejaknya ya.
2: Iya nyambi olahraga muter-muter.
0: Iya. Berarti itu setiap pagi dilakuin tuh begitu?
2: Ya tiap hari sebelum subuh.
0: Oke, berarti rutin ya bang olahraga ya?
2: Iya rutin ya.
0: Oke dah.
2: Tapi kalau sore kalau begini mah mager.
0: Iya iya, apalagi sekarang lagi musim panas, sore panas banget ya bang.
2: Iya panas banget kemarin ya.
0: Ya udah.
2: Iya di
0: rumah. Abang mau request lagu dangdut apa nih?
2: Romai Rama dah.
0: Romai Rama yang mana tuh?
2: Yang galau-galau kali ya.
0: Gimana?
2: Kegagalan cinta ya.
0: Ramai-ramai kegagalan cinta.
2: Iya.
0: Oke, udah ditunggu lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke, makasih Bang Karim.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Iya, Bang Karim di Jakarta, Bang Po. Tempatnya di Pejaten ya. Dia katanya sering tuh tiap pagi jalan pagi rutin itu ya. Iya bener, jangan disepelein loh. Jalan pagi itu sehat loh, Bang Po. Jadi kalau orang yang katanya rutin jalan pagi tuh apa metabolisme tubuhnya baik insya Allah gitu kalau dilakuin secara ini apa namanya dilakuin secara rutin gitu Abang Po ya. Ini masih ada satu penelpon lagi dah ya sebelum kita muterin lagu terus kabar berita jam 4 sore. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam, kadut apa?
0: Oh ya Allah ya Allah. Ya udah kita ke 0213504510. Ada WhatsApp juga nih. Nyapa dulu Abang Po ya. Ada Bang Iskandar. Cibinong gimana Cibinong? Panas kagak Cibinong? Demen banget lagunya Po. Astaga Bercanda katanya. Boleh dah langsung aja ya Abang Po ya. Kita ke Astaga Bercanda. Requestannya Bang Iskandar di Cibinong. Ya pasti Bang Po juga masih bisa gabung di sore hari ini lagi ngomongin soal momen Hari Olahraga Nasional. Abang Po termasuknya rutin gak sih olahraga? Atau sama nih kayak Aye, olahraga seketemunya aja gitu. Ikut komentar di sini ya, masih ditunggu. Nanti balik lagi habis kabar berita jam 4 sore. Tetap di Dangdut Nyok.

Pro optimis jumlah pengunjung Taman Ismail Marzuki atau TIM mencapai 2 juta orang hingga akhir 2026. Agustus jumlah kunjungan telah mencapai sekitar 900 ribu orang. Head of SBU TIM Jakpro Anya Aprilia mengatakan peningkatan kunjungan turut didorong kembali aktivitasnya Planetarium Jakarta serta banyaknya kegiatan seni dan budaya di kawasan Taman Ismail Marzuki. Beralih ke informasi yang lain, Pemkab Tabalong, Kalimantan Selatan menyosialisasikan hak kekayaan intelektual atau HKI kepada pelaku UMKM, petani, komunitas, dan pemangku kepentingan. Kegiatan sekaligus memperkenalkan sentra fasilitas HKI atau SIHAKI Tabalong sebagai wadah pendampingan dan perlindungan kekayaan intelektual masyarakat. Kepala Baperda Tabalong Arianto mengatakan perlindungan HKI dapat mendorong

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi.

0: gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya di Maria Bompo. Dan tentunya ayo lanjut di siaran Radio Visual Era Rinet. Dia lagi mukanya. Tadi siang dia, sore dia. Iya, gak apa-apa, sesekali ya kan. Yang pasti ya Bang Po, di kesempatan kali ini ayah juga mau langsung undang nih buat yang lagi nonton Radio Visual RNNet, request lagu dangdutnya di mari. Sambil ikutan tema nih, lagi ngomongin soal Hari Olahraga Nasional. Pada hari ini ya, tanggal 9 September. Ya memang setiap tahunnya selalu diperingati gitu ya. Dan tema kali ini tuh menuju masyarakat aktif dan bugar. Peringatan tahun ini kembali menegaskan bahwa olahraga Bompo sebagai bagian penting kehidupan, kebugaran, prestasi dan persatuan bangsa. Dan yang pasti buat Bompo nih yang hobi buat olahraga gitu ya, olahraga favoritnya apa sih? Ayah pengen tahu dah. Atau jujur-jujuran aja nih sama Aye, Bompo termasuk yang rutin gak sih olahraga? Soalnya kalau misalnya Aye bilang nih, ih Aye mau olahraga banget Bang Po, kayaknya orang juga gak percaya ya. Tapi emang iya sih ya Bang Po, Aye tuh semenjak melahirkan anak kedua, alasan dan nih alasan. Olahraganya lagi gak rutin gitu Bang Po. Padahal sih alasan aja mau males ya. Kalau Bang Po gimana nih, kayak Aye gak sih termasuk yang jarang juga olahraga gitu. Tapi sebenarnya seneng olahraga mah demen gitu. Kalau Bang Po gimana? Di WhatsApp call udah ada yang nunggu dari tadi, ada Kong Dani. Yang dari kemarin nih kita pengen sapa nih. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya nyok nyok nyok.
1: Iya, selamat Hari Olahraga Nasional ya Kong. Selamat Hari Olahraga Nasional.
2: Iya.
1: Kalau Kong Dani sendiri nih, sukanya olahraga apa nih Kong?
2: Kalau lagi muda, badminton, tenis meja, main catur.
1: Oh, iya, catur tuh masuk cabang olahraga loh Bang Po. Iya kan?
2: Olahraga tak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Terus tapi gimana kalau sekarang? Itu kan tadi berbicara waktu masih muda. Kalau sekarang ya, masih rutin olahraga?
2: Jalan-jalan depan rumah aja, kira-kira okay. Mungkin 20 menit. Kemudian ini senam peregangan gitu ya, senam peregangan untuk usia kira-kira 10 menit. Pokoknya udah keluar keringet banyak, nah baru istirahat buat ngademin badan.
1: Oh gitu.
2: Itu yang yakin.
1: Ya. Oke, jadi walaupun udah nggak seaktif dulu aktivitas olahraganya, tapi masih rutin ya, Kong, peregangan ya.
2: Tetap itu dilakukan.
1: Iya, harus.
2: Ya, betul. Kelenturan tuh masih ada di tubuh gitu.
1: Iya, oke deh, setuju ya. Kalau gitu. Pokoknya sehat-sehat buat Kong Dani. Jadi requestnya mau lagu apa?
2: Iya, lagunya karena Kong mah demen bercanda ya,
1: bercanda aja deh gitu. Bercandanya Umi Elvi ya Kong ya. Oke okay ya, deh Kong Dani, terima kasih okay. Udah gabung sore hari ini.
2: Terima kasih banyak Bu.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Jakarta yang walaupun udah gak seaktif dulu olahraga, tapi tetap peregangan masih sering dilakukan ya Bang Po. Iya sih, jangan sampai enggak banget ya. Kalau enggak banget olahraga juga badan pasti gak enak ya Bang Po ya. Di 0213504510 ada siapa nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya. Ya udah kalau gitu kita ke WhatsApp aja deh ya Bang Po ya. Ada Ibu Alma di Citerep. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Kita mau Olga alias olahraga. Kalau gak Sabtu ya Minggu, jalan kaki muterin stadion Pakansari. Pulangnya makan ketoprak. Iya, bukannya sehat nambah berat badan. Minta lagu aja deh Po, Hujan dari Ari Susan, biar cepet hujan nih katanya. Salam buat semua pendengar dangdutnya aja dimanapun berada. Siap, iya ya, mudah-mudahan cepet hujan ya Abang Po ya. Udah debu di mana-mana ya kan, lagi kemarau gini ya. Hujan dari Ari Susan, ayah anterin buat Bu Alma di Citerep ya. Ya pasti Abang Po juga yang mau request lagu dangdut di sore hari ini sembari jangan lagi olahraga juga nih, olahraga sore ya. Boleh dong kasih komentarnya di sini, berhubung hari ini diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Apa komentar Abang Po nih ngelihat animo masyarakat sekarang juga cukup tinggi sama aktivitas olahraga, ditambah lagi banyak banget event-event olahraga kan sekarang, ada apa Jakarta maraton, ada macam-macam deh gitu ya kan. Jadi ini juga bikin orang-orang pada ikutan olahraga, walaupun sebenarnya katanya sih sekarang tuh olahraga tuh kayak FOMO gitu, katanya ikut-ikutan aja. Padahal ya kalau ikut-ikutannya dalam hal positif menyehatkan, kenapa enggak? Ya enggak, ya kan. Ya udah kalau gitu deh, request lagu dangdut dulu deh, ayo puterin. Abang Po yang mau request lagu dangdut masih tunggu di mari ya, sembari ikutan gabung di tema sore hari ini, yaitu Hari Olahraga Nasional. Seberapa sering Abang Po olahraga? Silakan kasih komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Balik lagi abis lagu-lagu berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Dangdutnya

0: Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. Request lagu dangdutnya masih ditunggu. Abang Po 0213504510. WhatsApp di 0812-1124928. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Assalamualaikum Ponana.
1: Ya.
2: Nyok, nyok.
1: Oke dah, Bang Wahyu.
2: Hei.
1: Suka olahraga gak nih?
2: Sekarang paling ya jalan santai aja nih.
1: Biasanya biasa, jalan santainya nah. Gimana? Sore, ape pagi, ape tengah malam?
2: Ya kalau ini sih ya paling sore begini sih sebentar 5 menit 10 menitan.
1: Oh gitu.
2: Ya, berarti ini minggu kan kadang-kadang saya juga sering ke apa Jambore Cibubur. Kita sekalian kerja, sekalian olahraga di situ.
1: Oh iya benar-benar ya. Lumayan deh tuh ya keringetan ya.
2: Ya, bukan keringetan lagi, baju udah lepek semua.
1: Oke dah. Bang, mau request lagu apa emang nih sore hari ini nih?
2: Ponana, masih bisa nge-request dari Hamdan ATT nggak?
1: Boleh, yang mana tuh?
2: Termiskin di dunia aja dah.
1: Termiskin di dunia, oke dah kalau gitu. Sip.
2: Terus ini apa tadi kirim buat Kong Dani juga tuh.
1: Iya,
2: Sehat-sehat semuanya Ponana juga ya. Sama Alko RR Pro 4 nya.
1: Iya, amin, makasih ya Bang Wahyu ya.
2: Sama-sama
1: Po. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Po. Iya, biar kata jalan santai, yang penting keringetan ya Abang Po ya. Ini juga ada Mang Tono. Selamat sore, assalamualaikum. Ikutan olahraga goes sama jalan kaki. Lagunya dong Dinding Kaca. Dinding kaca kali maksudnya ya. Siapa tuh yang nyanyi tuh? Coba dong dicantumin penyanyinya sekalian gitu ya. 0213504510. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
3: Salam, Dangdut Nyok.
1: Bang Jamal.
3: Ya, ya Pak.
1: Abang, hari ini diperingati ya, sebagai Hari Olahraga Nasional. Abang masih rutin gak olahraga ya nih?
3: Di rumah ini sih Pak. Olahraga lari gitu Pak ya. Teman-teman tuh ya waktu SD gitu. Terus.
1: Ya Allah, lama amat waktu SD.
3: Ini gitu apa? Sekarang mah lari juga sih. Ya renang waktu SMA gitu ya. Ya renang ini aja yang gitu, ikut sama teman-teman yang lain gitu ya.
1: Iya. Itu ya. Itu zaman sekolah. Apa sekarang juga?
3: Iya, zaman sekolah dulu.
1: Oh, zaman sekolah. Kalau sekarang? Ya. Masih aktif sekarang olahraga enggak?
3: Jalan santai aja Po.
1: Jalan santai aja ya.
3: Ya ke rumah atau ya ke warung kemana gitu Po ya.
1: Oke dah.
3: Ke jalan aja gitu ya.
1: Iya dah kalau gitu dah. Iya. Oke ya deh kalau gitu. Abang mau request lagu apa Bang?
3: Lagunya ini aja Senayan Tanah Abang aja Po ya.
1: Senayan Tanah Abang dua anggrek ya.
3: Ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ya, makasih Bang Wahyu. Ya. Bang Wahyu, Bang Jamal. Iya. Oke. Iya, waalaikumsalam. Udah mulai oleng nih kayak kita nih Abang Po ya. Senayan Tanah Abang dari Bang Jamal requestnya. Buat Abang Po diantriin dulu ya. Tapi ngomongin soal Hari Olahraga Nasional, tepatnya tanggal 9 nih Abang Po. Ini juga jadi dorongan untuk masyarakat aktif berolahraga ya. Karena partisipasi masyarakat dalam berolahraga sekaligus memperkuat budaya hidup aktif dan bugar. Ini diharapkan kagak cuma identik dengan atlet profesional aja, tapi hadir dalam rutinitas masyarakat sehari-hari gitu. Dan selain itu juga Hari Olahraga Nasional mendorong pembangunan budaya hidup aktif dan bugar di tengah masyarakat. Penguatan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari tujuan peringatan tahun ini. Dan AIN nanti juga bakal kasih tahu kira-kira orang Indonesia tuh paling demen sama olahraga apa sih. Soalnya ada beberapa deretan olahraga yang paling digemari orang Indonesia. Kira-kira olahraga apa nih yang paling didemenin sama orang kita, orang Indonesia? Nanti ya lanjutannya abis yang berikut ini, tetap di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: itu nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Udah sampai segmen terakhir dangdutnya Abang Po ngebahas di momen Hari Olahraga Nasional, dan Ayu juga mau kasih nih beberapa deretan olahraga yang lagi populer di Indonesia. Karena kalau ngomongin soal olahraga ya Abang Po, popularitas olahraga ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Tapi beberapa jenis olahraga yang mau Ayu sebutin ini cukup menonjol dalam tren olahraga Indonesia beberapa tahun belakangan ini ya Abang Po ya. Yang pertama yaitu olahraga lari, yang tadi udah Ayu bilang banyak banget event-event lari ya. Yang ini juga bikin orang akhirnya suka sama olahraga lari gitu. Lari masih menjadi salah satu olahraga yang banyak dilakukan masyarakat di Indonesia. Alasannya cukup sederhana, peralatannya yang dibutuhkan mudah, gak rumit. Seseorang bisa berlari di mana aja, ya kan, di sekitar rumah, taman, lintasan, atau mengikuti komunitas, ya kan. Dan popularitas lari juga didukung oleh semakin banyaknya event fun run, maraton, dan half maraton Abang Po. Terus yang kedua, padel. Ini jadi salah satu olahraga yang cukup mencuri perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Di Indonesia khususnya, dan olahraga berbasis raket ini juga dimainkan secara berpasangan dengan kemiripan seperti jenis olahraga tenis gitu. Mirip-mirip lah ya, cuman ada aturan-aturan yang beda gitu Abang Po. Padel juga memiliki unsur sosial yang kuat, karena itu olahraga yang satu ini menarik bagi orang yang ingin berolahraga sambil menghabiskan waktu bersama teman gitu ya. Dari tahun 2026, olahraga padel masih disebut sebagai salah satu olahraga yang populer di sejumlah kota besar di Indonesia. Terus juga ada pilates ya. Pilates ini juga semakin banyak diminati, terutama sebagai sebagian dari gaya hidup lah ya Bang Po. Latihan yang satu ini berfokus pada kontrol gerakan, kekuatan otot, fleksibilitas, dan postur tubuh. Pilates juga memiliki banyak variasi. Bersepeda juga ya, ini bukan olahraga baru di Indonesia Bang Po, tapi aktivitas yang satu ini tetap memiliki komunitas yang cukup kuat. Jenisnya pun beragam gitu ya. Ada road bike, ada mountain bike ya. Sampai bersepeda santai juga ada gitu ya. Jadi popularitas bersepeda memang mengalami perubahan dibandingkan masa pandemi. Meskipun begitu, komunitas dan kegiatan bersepeda masih terus berjalan di berbagai daerah. Dan terakhir adalah yaitu olahraga latihan kekuatan, yang juga semakin menjadi bagian dari rutinitas masyarakat Indonesia. Jadi latihan ini dilakukan dengan menggunakan beban bebas ya, mesin. Terus juga tidak hanya ditujukan untuk membentuk otot, latihan kekuatan juga penting nih untuk menunjang aktivitas sehari-hari gitu. Bagi pemula, latihan kekuatan ini sebaiknya dilakukan dengan teknik yang benar, karena bebannya juga perlu ditingkatkan secara bertahap gitu. Jadi buat pemula nggak langsung pakai beban yang berat gitu, ada step-stepnya Abang Po. Jadi itu dia beberapa deretan olahraga yang lagi populer di Indonesia. Kalau Abang Po bingung mau olahraga apa, ya mungkin bisa dicari-cari yang lagi tren nih apa nih gitu, bisa ikutan. Tapi kalau konsisten ya udah olahraganya yang ayo demenin aja Bang Po, kagak mesti ikutan yang lagi tren, enggak apa-apa. Yang penting olahraga ya. Jangan sampai kagak olahraga ya Bang Po ya, biar kata jarang-jarang, biar kata cuman jalan santai, yang penting rutin ya. Pokoknya sehat terus buat Abang Po yang rutin olahraga, yang belum terpanggil olahraga segera terpanggil hatinya untuk rajin berolahraga. Sekali lagi selamat Hari Olahraga Nasional. Ayo tutup ya dangdutnya di sekali ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan request lagu. Dilanjut di siaran terestrial Prompat Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Pos, sebanyak 20 pelaku UP2K binaan TPPKK Jakarta Selatan mengikuti kurasi produk pada hari ini di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ketua TPPKK Jakarta Selatan, Aziza Syafrin, mengatakan kurasi dilakukan untuk menyeleksi sekaligus meningkatkan kualitas produk unggulan kader PKK dari 10 kecamatan agar mampu menjangkau pasar lebih luas. Produk yang dikurasi meliputi kuliner, fashion, dan kerajinan tangan sebagai persiapan mengikuti Bazar Balai Kota DKI Jakarta pada pertengahan Oktober. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk UP2K sekaligus membantu memperluas pasar dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga. Beralih ke informasi yang lain, Pemkot Tanjung Pinang Kepulauan Riau menggelar operasi pasar murah selama 9 hingga 10 September 2026 untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Kepala Disdagin Tanjung Pinang Riani mengatakan, sejumlah kebutuhan rumah tangga dijual dengan harga lebih terjangkau termasuk beras dan minyak goreng. Warga menyebut positif kegiatan tersebut karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah seorang warga, Julius Siregar, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah. Pemkot Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia berharap kegiatan ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga stabilitas harga. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8/4 Suara Budaya Jakarta.

0: suara gue masih gedak.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi dengan Abang Empo di Mari Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Barengan Aipo Marina Suwendi, selamat sore buat yang baru aja gabung. Udah nyampe mana nih perjalanannya? Atau udah ngapain aja hari ini Rabu 9 September 2026 Abang Empo? Ya maklum deh, namanya juga orang hari gini mah mau kemana-mana juga bingung po. Abis gimana ya, cuacanya panas banget gitu. Jadi udah seharian di rumah aja deh. Enak ya kalau seharian di rumah terus transferan tetap lanjut mah enak ya Bang Po ya. Ya cuma gimana dong kalau cuaca menghalangi aktivitas gak kelar-kelar ya kan. Tapi ngomongin soal cuaca, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta ini akan mengalami variasi cukup signifikan pada hari Kamis besok ya Bang Po. Sebagian wilayah di Jakarta diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan, sementara wilayah lainnya cenderung didominasi oleh cuaca cerah hingga udara kabur. Dikutip dari kompas.com, situs resminya BMKG hari ini merilis gitu ya, masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta Timur diimbau untuk menyiapkan payung atau jas hujan besok Abang Po, karena kedua wilayah tersebut diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Kalau ayah sih pengennya sih semuanya ya diguyur hujan ya, jangan cuma Jakarta Timur sama Selatan doang. Cuma ya dilihat aja dah besok ya Bang Po, gak apa-apa dah. Mungkin ganti-gantian kali ya, Timur dulu sama Selatan, habis itu gantian Barat, Utara, ya kan, Pusat gitu kali ya. Yaudah ditunggu aja deh besok dah ya. Bener kagak nih bakal ada hujan ringan besok di kawasan Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Buat Abang Po juga yang sore hari ini udah kelar aktivitas, lagi otw pulang, lagi dalam perjalanan, bisa berbagi informasinya gimana situasi di sekitar Abang Po, lalu lintas maupun cuaca, bisa langsung WhatsApp aja ya ke 0812 1124928.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eda lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Keramat Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih ada waktu buat yang mau ikutan yang namanya Job Fair Jakarta Pusat Job Connect 2026 yang bakal digelar di tanggal 15 sampai 16 September dengan menghadirkan 37 perusahaan dan ribuan lowongan kerja. Bursa kerja ini diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dan Jakarta Pusat Job Connect 2026 ini ya Bang Po, melalui Job Fair ini berharap pencari kerja bisa bertemu dengan langsung dengan perusahaan sekaligus mengeksplorasi berbagai peluang karir yang tersedia. Terus kapan nih acaranya? Di mana lebih lengkapnya? Nih, ayo kasih tahu lebih lengkap ya. Buat Bang Po yang pengen nyari lowongan kerja, syukur-syukur ini rezekinya Bang Po di mari ya. Bisa ikutan yang namanya Job Fair Jakarta Pusat Job Connect 2026 yang berlangsung di tanggal 15 sampai 16 September 2026. Tanggalnya udah 2 hari aja tuh. Waktunya di jam 9 pagi sampai jam 3 sore di Gedung Pertemuan Pertamina Cempaka Putih Jakarta Pusat. Jadi silakan Bang Po bisa datang aja langsung ke sono ya. Sekali lagi juga menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, hari ini azan maghrib di jam 17.54 menit waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio. Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat Rok-Tok. Asal lo tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.

0: Sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan Gereja Katedral dan Gereja Immanuel. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal menjadi sebuah bangunan yang memiliki berbagai nilai penting, seperti nilai ilmu pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Ide pendirian Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pertama, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan beberapa ulama pada saat itu. Dan setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tercetus cita-cita untuk membangun sebuah masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. 7 Desember 1954, Haji Tjokro Aminoto mendirikan Yayasan Masjid Istiqlal dan mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. Kemudian menyampaikan rencana pembangunan masjid tersebut kepada Presiden Insinyur Soekarno dan mendapatkan sambutan serta mendapat bantuan sepenuhnya. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1961, menjelang perayaan peringatan 17 Agustus 1961. Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek terkenal asal Indonesia, Frederick Silaban. Arsitektur masjid ini

0: sebagai lambang penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Kata Istiqlal dalam bahasa Arab berarti kemerdekaan atau kebebasan. Dan nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat kemerdekaan Indonesia dan menjadi pengingat akan perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak dalam meraih kemerdekaan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

menjalankan ibadah sholat maghrib masih barengan Aipo Mariana Swendy. Udah makan malam aja, perasaan baru nemu sarapan, udah ketemu makan malam, masya Allah. Artinya kita betah hidup di dunia kalau kata Mak Aye gitu. Mak, kok perasaan hari-hari cepet banget berlalunya ya Mak. Tiba-tiba udah ganti bulan, tiba-tiba udah malam aja. Tandanya lu betah hidup, kata dia begitu Abang Po. Ya kalau emang begitu ya mudah-mudahan hidup kita banyak manfaatnya ya Bang Po ya, buat orang-orang di sekitar ya. Tapi yang pasti ini kan udah malam ya, udah jam makan malam juga gitu. Buat Bang Po yang butuh rekomendasi tempat makan yang rada beda gitu ya, bisa nih makan Gultik, enak kali ya Bang Po ya. Buat makan siang bisa, makan malam kan juga bisa ya Bang Po ya. Gultik di Jakarta banyak banget, apalagi di kawasan deket-deket Blok M situ ya, tinggal dipilih aja. Ayo punya beberapa rekomendasi, ada Gultik Pak De Lamandau ya Bang Po. Ini ada di Portal Lamandau ya, Gultik Pak De namanya, di Keramat Pela. Terus juga ada Gultik Koko yang punya si Koko ya Bang Po. Ini ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada juga Gultik Cempaka Bang Po, ini ada di Jakarta Pusat. Enggak, di kawasan ini Bang, Blok M. Tapi dia ada dua cabang ternyata ya. Di Cempaka Putih Tengah ada, di kawasan Blok M juga ada, kata begitu. Ada Gultik Ben Hill Bang Po. Ih, seger nih kayaknya nih ya Bang Po ya. Terus ada Gultik Gandaria ya, gulai Gultik di Gandaria ini juga cocok nih. Dan ini bukanya 24 jam ya Bang Po. Jadi kalau yang pengen malam-malam lapar gitu tengah malam ya, Gultik di Gandaria buka nih ya Bang Po ya. Ya cuman balik lagi ke selera ya, demennya yang mana gitu. Karena kalau ngomongin soal makanan kan setiap orang punya lidah yang berbeda-beda gitu Bang Po ya. Makanya kalau ayah sih gak pernah, misalnya ayah makan nih makanan di setempat gitu ya, ayah gak pernah bilang apa ini makanan enak banget apa gimana gitu ya, nggak, ini makanan nggak enak gitu, nggak sih. Karena tiap orang kan punya selera yang berbeda-beda. Kita bilang makanan tuh enak, belum tentu orang lain bilang enak gitu, sebaliknya gitu. Jadi kalau mau ngasih rekomendasi ke orang, kalau ditanya enak apa enggak, jawabnya yang paling simpel sih gitu ya, yang paling aman ya cobain sendiri aja deh, nanti abis itu komentar.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Saya Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang. Hah? Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Oh. Namanya es degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Siapa? Teh Rosa? Teh Ocha? Nih nyanyi Rosa, penyanyi wanita Indonesia. Judulnya Wanita, emang Abang Po ya. Lagu pop pilihan yang hadir Shocking Song menemani malamnya Abang Po nih. Ngomongin soal gender, laki apa perempuan nih. Ini pro kontra nih, kaitannya sama bayar makan saat kencan Abang Po. Ini di sosial media TikTok gitu ya, ada seorang TikToker yang berpendapat kalau laki-laki alias pria ini seharusnya membayar tagihan makan saat kencan bareng pacar. Alasannya, kesetaraan tidak selalu berarti dibagi sama rata. Perdebatan soal siapa yang membayar tagihan saat kencan kembali ramai di media sosial. Dan seorang TikToker ini menilai pria seharusnya membayar tagihan makan saat kencan gitu Abang Po. Pendapat tersebut disampaikan oleh BK Bloom melalui akun TikToknya. Jadi dalam videonya si influencer ini memiliki kekayaan miliaran dolar, terus membahas pandangannya mengenai kesetaraan dalam hubungan dan kebiasaan membagi tagihan saat berkencan. Nah, video tersebut kemudian mendapat sekitar 1,4 juta likes dan memicu perdebatan di antara pengguna TikTok Abang Po. Jadi si BK ini mengatakan membagi tagihan secara rata antara pria dan wanita ini tidak otomatis menunjukkan kesetaraan gitu. Dia menilai kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi pria dan wanita masih berbeda sehingga pembagian biaya yang sama persis belum tentu terasa adil bagi kedua pihak. Lalu juga si BK ini mengaitkan pendapat tersebut dengan kesenjangan pendapatan berdasarkan gender. BK menyebut perempuan mendapatkan sekitar 80% dari penghasilan pria untuk pekerjaan penuh waktu yang sama. Tapi angka ini perlu dilihat gitu ya, dengan konteks berbeda gitu ya, karena Biro Statistik Tenaga Kerja di Amerika Serikat biasanya dia mengukur kesenjangan upah berdasarkan pendapatan median, bukan dengan membandingkan pria dan wanita yang memiliki pekerjaan identik. Pokoknya intinya Abang Po, kalau ngomongin soal siapa yang bayar saat kencan, ini konteksnya udah konteksnya pacaran ya Abang Po, laki-laki sama perempuan pacaran nih, terus dia pacaran makan kencan lah gitu ya, yang bayar katanya kudunya laki-laki gitu. Nah, tapi ada juga yang berpendapat sama aja gitu, mau laki-laki atau perempuan, apalagi kalau misalnya bayaran masing-masing gitu Abang Po, karena kan belum ada ikatan yang resmi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan di sini biasanya gitu ya, orang kalau pacaran ya laki-lakinya yang bayar gitu biasanya, walaupun sebenarnya ada juga sih yang dua-duanya atau gantian gitu ya, misalnya perempuannya lagi ada uang ya udah perempuannya gitu. Tapi kalau untuk Abang Po sendiri secara pribadi gimana nih, kalau masih konteksnya pacaran gitu ya, bukan suami istri, ketika lagi kencan dinner makan gitu ya, sebenarnya yang kudu bayar siapa sih? Benar nggak sih laki-laki harus wajib membayar saat kencan berdua sama pacar?

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Hilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

Abang Po, hari ini trotoar sepanjang 500 meter di Jalan Fahrudin, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ditata personel gabungan. Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar yang sebelumnya digunakan pedagang barang rongsokan. Lurah Kampung Bali, Musa, mengatakan penataan diawali sosialisasi dan 3 kali surat peringatan kepada pedagang. Sebanyak 30 lapak dibongkar agar tidak kembali menempati fasilitas umum. Petugas PPSU kemudian mengecat dan membuat mural di sepanjang Jalan Fahrudin. Puluhan pot tanaman juga akan ditempatkan untuk mempercantik kawasan dan menciptakan suasana yang lebih teduh dan juga nyaman. Beralih ke informasi yang lain, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya hari ini membagikan multivitamin dan masker kepada warga yang terdampak kabut asap akibat karhutlah. Pembagian dilakukan di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dan area Car Free Day sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dekan Fakultas Farmasi UMPR Nurul Husna mengatakan kegiatan ini diharapkan membangun kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan kesehatan di masyarakat. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan selama kondisi kabut asap, sekaligus menanamkan kepedulian sosial kepada mahasiswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Budaya Jakarta masih lanjut nemenin Abompo malam hari ini, masih barengan Epo Marinus Wendy. Abompo tahu kagak? Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia nih nanti bakal memproduksi 20 film kepahlawanan. Jadi kisah para pahlawan Indonesia ini bakal diangkat ke layar lebar. Yang pasti gitu ya, dengan cerita yang mengangkat sosok dan momen penting dalam sejarah Indonesia, termasuk kisah Hugeng dan peristiwa Rengas Dengklok, Abang Po. Jadi diharapkan lewat film-film tersebut sejarah bisa dikemas dengan cara yang lebih dekat dan menarik untuk generasi muda. Jadi bukan cuma belajar sejarah dari buku di sekolah aja, tapi juga nantinya nih kita masyarakat Indonesia, khususnya anak muda gitu ya, jadi bisa belajar sejarah lewat sesuatu yang ditampilkan lewat layar lebar gitu, Bompo. Jadi gak sabar ya, kayak gimana ya. Mudah-mudahan sih filmnya bakal diproduksi dengan baik, sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu ya. Karena kan ini kaitannya dengan sejarah Indonesia gitu ya, kisah-kisah sosok menginspirasi dan juga sejarah.

peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia gitu Bang Po. Jadi mudah-mudahan nanti film sekitar 20 film kepahlawanan dah gitu bakal ditayangkan dan diproduksi oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan nantinya bakal memuaskan penonton ya Bang Po ya, dan juga menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan sejarah Indonesia.

0: Bang.
1: Empo.
0: Kagak capek apa? Sabar ketemu olahraga mulu.
1: Capek mah pasti, Empo. Olahraga bukan cuma sehat, tapi bisa bikin pikiran jadi lebih fresh.
0: Emang olahraga bisa bikin pikiran fresh?
1: Bisa dong, Po. Daripada nih ya, tiap hari rebahan mulu sambil scroll HP, mending gerak, badan enak, tidur juga lebih nyenyak, Po.
0: Tapi olahraga kagak kudu yang berat-beratan, Bang.
1: Nggak perlu. Nih ya, Po, jalan kaki, main sepeda, atau senam juga boleh. Yang penting nih, Po, rutin dan sesuai kemampuan.
0: Kalau gitu, biasa gue ikutan olahraga ah.
1: Nah, gitu dong, Po. Jangan cuma niat. Ayo, mulai dari sekarang.
0: Ah, sekarang? Waduh, Bang. Sekarang masa sibuk, Bang. Besok aja ya.
1: Nah, entu dia penyakitnya kita. Besok, besok, besok, kapan sehatnya?
2: Mulai hidup sehat dengan rutin berolahraga. Tidak perlu menunggu besok, karena tubuh yang sehat adalah investasi di masa depan.
3: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
4: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
0: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, dimari aja. Ye, dimari aja ya.
4: Iya deh.

Perompak Suara Budaya Jakarta, Bompo. Karena memang lagi tidak baik-baik saja ya, ngomongin soal udara di Jakarta nih Bompo, selain polusi, kemarin kan juga ada dampak dari abu vulkanik erupsi Anak Krakatau ya. Maka dari itu sebanyak 47 gedung bertingkat di Jakarta Selatan yang telah memiliki water mist generator diminta mengaktifkan alat tersebut secara serentak 3 kali sehari. Jadi langkah ini ditempuh pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan untuk membantu menekan polusi udara sekaligus ngurangin dampak cuaca panas selama musim kemarau, Abang Po. Ini asisten perekonomian dan pembangunan kota administrasi Jakarta Selatan, Iwan Kasantoso, mengatakan bahwa pengoperasian water mist nantinya gitu ya dilakukan pada 3 rentang waktu, yaitu pagi, siang, ame sore, Abang Po. Kalau pagi hari itu penyemprotan dijadwalkan berlangsung di jam 9 sampai jam 11 siang. Terus dilanjut di jam 1 sampai jam 3 sore dan kembali dilakukan pada sore harinya di jam 5 sampai jam 7 malam. Nah, pengaturan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi udara dan meningkatkan suhu pada siang hari gitu, siang sampai sore hari gitu. Kantor Wali Kota Jakarta Selatan ini menjadi salah satu gedung yang lebih dulu menjalankan pola tersebut. Fasilitas water mist yang ada di sana, tepatnya di lantai 17, sudah dioperasikan sejak hari Senin, tanggal 7 September, Abang Po. Jadi selain membantu mengendalikan kualitas udara, penyemprotan air dalam bentuk kabut halus ini juga diharapkan bisa meningkatkan kelembapan di sekitar gedung. Karena memang penyemprotan secara bersama-sama berpotensi membantu proses terbentuknya awan ketika kondisi udara panas dan kering. Karena itu keberadaan puluhan gedung yang sudah memiliki water mist generator ini dinilai bisa dimanfaatkan secara bersamaan, bukan hanya secara sporadis aja gitu, Abang Po. Ya mudah-mudahan ya ini bisa maksimal ya, Abang Po ya, bisa menekan polusi udara, mengurangi dampak cuaca panas selama musim kemarau. Tapi jujur aja emang gimana ya yang ngomongnya ya, jadi emang kalau dibilang kita keluar rumah gak pakai masker sebenarnya rada rentan juga ya, Abang Po. Tadi aja ayah kayak ngerasa ngirup udara di luar itu ya, itu kayak emang beda gitu. Ya ya gak tahu ya, tiap orang kan mungkin punya daya tubuh yang berbeda-beda. Cuma di keluarga ayah aja nih udah ada 2 orang yang sakit nih ya, Abang Po nih. Awalnya batuk, flu gitu ya, terus sekarang ada yang gak enak badan gitu. Nah maka dari itu buat Abang Po juga nih yang hari-hari aktivitas keluar rumah ya, coba deh pakai masker dulu dah, dirasa kayaknya lagi banyak debu gitu ya, cuaca panas gitu kan, kemarau kan gak baik juga ya untuk kesehatan ya, udara yang kita hirup gitu, Abang Po. Jadi mudah-mudahan makin peduli lagi deh gitu. Jadi mudah-mudahan juga dengan adanya strategi water mist generator di beberapa gedung di Jakarta ini bisa serentak gitu ya dikerahkan untuk menekan polusi udara sekaligus mengurangi dampak cuaca panas selama musim kemarau.

0: Abang Po. Jali-jali atau si jali-jali tuh lagu daerah Betawi. Kayak kebanyakan lagu Betawi lainnya, liriknya tuh isinya pantun-pantun. Dibungkus sama nada yang ceria, bikin hati seneng. Lagu ini biasanya dipakai buat ngehibur orang yang lagi sedih atau galau. Tiap baitnya, baris pertama sama kedua itu cuma sampiran doang. Nah, baru deh baris ketiga sama keempat tuh isi pesennya. Konon, lagu ini namanya dari buah jali yang dulunya banyak tumbuh di pekarangan orang Betawi. Lagu ini makin dikenal gara-gara dimainin sama M. Sagi yang mimpin orkes keroncong namanya Orkes M. Sagi sekitar tahun 1942-an. Karena nuansa Betawinya kental banget, akhirnya lagu Jali-Jali jadi lagu rakyat Betawi yang terkenal sampai sekarang.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

rame banget ya kaitannya dengan usulan gitu ya untuk menaikkan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Abang Po. Ayo sih sebagai warga yang rumahnya dekat-dekat situ, kalau dibilang naik sampai 10.000 misalnya ya, nggak masalah sebenarnya. Ya cuma 10.000, mudah-mudahan satwanya pada dirawat dengan benar, dikasih makan dengan benar, kandangnya juga pada cakep-cakep gitu ya, gak lusuh. Nah setuju-setuju aja, fasilitas yang lain juga membantu, setuju-setuju aja. Tapi ada tanggapan lain dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, yang menolak usulan kenaikan tarif tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan jadi 10.000 kalau tidak dibarengi dengan peningkatan layanan, katanya. Dia menilai kenaikan tarif seharusnya diikuti dengan adanya sesuatu yang baru agar pengunjung merasa mendapatkan manfaat lebih saat datang ke Ragunan. Suhut juga mengatakan bahwa masyarakat tentu bisa menerima kenaikan tarif kalau ada peningkatan kualitas layanan yang jelas. Namun kalau harga tiket naik sementara layanan yang diberikan masih sama, kenaikan tersebut justru akan menjadi beban bagi masyarakat. Ya kurang lebih sama sih ya sama kebanyakan komentar orang-orang gitu ya menanggapi wacana atau usulan kenaikan tarif masuk Ragunan, Abang Po. Ya kurang lebih sama gitu. Kita juga maunya gitu ya, warga pengunjung yang datang ke Ragunan misalnya harganya nanti naik 10.000, ya harus diimbangi dengan pelayanan dan fasilitas, lalu juga peningkatan yang baik gitu ya, Bang Po. Ya ini kan sebenarnya masih digodok juga ya gitu, masih dia jadi usulan juga gitu, Bang Po. Karena kalau menurut dari DPRD DKI Jakarta, yaitu Suhut Alinudin ya, Bang Po, ini juga meminta ya pengelola Ragunan tidak hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan tiket masuk. Ada banyak cara yang katanya bisa dilakukan untuk menambah pemasukan tanpa harus menaikkan harga tiket. Misalnya, pengelola bisa menghadirkan kegiatan atau fasilitas menarik yang membuat pengunjung bersedia mengeluarkan biaya tambahan. Gitu. Contohnya katanya tempat-tempat wisata yang tidak hanya mengandalkan tiket masuk, jadi pengunjung tetap datang karena ada berbagai kegiatan, tempat makan, merchandise maupun fasilitas lain yang menarik gitu, Abang Po. Konsep ini juga bisa diterapkan di Ragunan seperti itu. Tapi yang pasti kalau dari Abang Po sendiri nih, sebagai warga Jakarta gitu ya, yang udah pernah datang ke Ragunan, udah tau lah kondisi Taman Margasatwa Ragunan kayak apa sekarang dengan tarif yang kisaran 3.000, 3.500 sampai 4.000 gitu ya. Gimana kalau menurut Abang Po kalau nantinya harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan jadi 10.000 rupiah? Ah, komentar Abang Po gimana?

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Jam 8 malam nih, lantun orkestra medley lagu Betawi kayaknya jadi penutup nih Abang Po. Bukan kayaknya, emang kudu. Gantian A sama Uda Wawan yang bentar lagi bakal nemenin Abang Po di apresiasi budaya Minangkabau, Minangkabau. Lama didanga. Enak aja Abang terusin. Wani Piro. Udah Wawan lanjut temen Abang Po abis ini ya. Ayo pemarinnya kudu pamit. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Buat Abang Po yang masih beraktivitas di luar rumah, hati-hati, tetap selalu waspada. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6, gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar Abang Po? Ya Allah, demen banget dah. Ayo Bang Wawan, Darman Ismail ngejogrok di mari ya. Sampai dengan jam 24. Ngejogrok duduk maksudnya. Temenin Abang Po cangcingnya babe yang dikala. Saat ini ada yang gundah gulana, ada yang cemberut, ada yang atit. Ayo doain cepet sembuh. Yang punya, yang kagak punya duit, ayo doain banyak rezekinya. Murah rezekinya, sehat. Yang punya solusi apa ya, yang punya permasalahan yang sulit banget, Allahu Akbar, ayo doain semuanya lancar, amin deh ya, semuanya terrealisasi ya. Empok ayo juga amin, kita doain empok ayo juga rezekinya banyak, ya Allah kita kena dah kalau empok ayo nih, kalau di rezekinya banyak, udah ayo juga dapat ini deh. Ya Allah takut bener. Oh punyanya Pak Mariana. Iya. Ya udah kalau gitu kita dengerin dulunya untuk drama legenda dengan judulnya Asal Usul Ikan Patin. Waduh. Kalau ikan patin nih kan bisa dibilang ikan yang lemaknya banyak ya, tapi enak bener. Mau digulai enak, mau dibakar enak, suka suka aja deh enaknya bagaimana dah ya. Selepas saat itu ada acara apa Bang Wawan? Lah Edda pakai segala belagak pilon. Nah, ni hari apa? Iya bener hari Rabu. Nih ada acara ya 9 September nih Rebo ya, seperti biasa Minang Bakabal.

0: Dahulu kala di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je?
2: Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu.
2: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan, air surut telan ke perut.

ia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti.

Putri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa. Meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu, Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun,

0: Dinda. Apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Usup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Teringin gadin dia tertawa pula.
1: Kanda-kanda berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar pingsan. Ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada pingsan saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

0: legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?
1: Abang Po, cangcingnya babe demikian tadi datu ya, drama legenda dengan judulnya Ikan Patin. Nah katanya orang Melayu kagak demen makan ikan patin karena kalau ditelusuri ya itu dia datu. Tapi kembali lagi sama kita deh ya, di satu sisi nih ikan patin mempunyai vitaminnya tinggi ya, lemaknya juga tinggi sih. Nah itu gimana caranya? Lah kita kudu olahraga biar cakep ya. Apapun makanannya minumnya air putih deh ya. Hai.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manusia Jogorado, Salingka Perantauan ataupun Andi Kampung, Ambo Lepai dari Sireman Minang, Sumatera Barat. Kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan di sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandakian Solo Subanarawan. Banyak orang mencalia panorama. Basobo baliak jauh dawawan di Minang Bakawa, lama didanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sana penangau dauni maete ajo adia di masa jo berado. Baaka banyak kini ko. De sanang rasanya sobok baliak di acara Minang Bakaba lama didanga. Sa tiok rabaa yo kini ko tanggal 9 September 2026 dan pastinyo kita mendapean sesuatu yang anca positif kaitannya dengan carito-carito urang awak nan lah apo yo. Nan bisa dikecean lah mempunyai kesuksesan, bisa menjadi role model buat kita sadualahnya, ya, bisa menjadi membawa five yang ancak kakitonya ko, ya. Beko cari tahu orang awak, beko bersama narasumber ko, iko nyok kecenyo, deh dawan awak tapai ke tibo ke Jakarta ko, dek padek mana cara awak ko, ha? Kadang ambu ke Nicaragua, kadang ambu ke Bukit, kadang ambu kasiko YouTube banana. Oke. Okay. Temanya adalah Rang Minang berkarya di tengah pengabdian, ya. Basamo udah Hengki Nasution, beliau adalah kepala sekretariat Bawaslu Kota Padang, ya. Jangan kama-kama, kita masuk dalam acara Carito Urang Awak.

0: Ah, Lambu Sabui tadi ya, ada Udah Hengki Nasution ya, sosok Udah Hengki Nasution. Kok nama kok marganya Batak? Ah, kita tanyaan. Kita mau tahu-tahu cari tahu orang awak kok. Mangga nyo marga. Kok iko kan orang Batak mengecek marga. Kalau kita kok kan suku. Ah, kita mau tahu-tahu mau tahu lama berkaitan dengan beliau kok. Ya. Jadi angku-angku ini ya Mama Dunsan apa nanga? Silakan disimak interak apa cari tahu kami ya. Ditunggu telepon lebih tapinya WhatsApp 0812-112-928 chat atau telepon WhatsApp. Yo, jadi buat siapapun ya, Bang Owan, ayo kagak bisa bahasa Minang. Lah, kita ada bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nanti dijawab oleh narasumber berbahasa Indonesia. Oke, okay. Baik, lah di ujung telepon ada Udah Hengki Nasution. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, apa kabar Udah Hengki?
1: Alhamdulillah sehat, Dawawan. Oh, Dawawan bagaimana kabarnya? Lai sehat kan?
0: Kek kok lai di kecehan sehat ndak juo? Yo, dompet ko agak manipis tek ko ha.
1: Tanggal 8 lah tipis.
0: itu kadang di dompet ko kayak nyuntut numpang liwat sebentar ko. Deh, oh iyo, iko lu dibayar ko ha. Iko lu dibayar ko ha. Magi-agi ko siko-siko. Itu ba tu. Deh, wak sagan mengecek modeko ko ha.
1: Iya. Ditambah kini pipi kau lah emalis adalah.
0: Itu nyobana tu dah. Tapi tidak apa ada. Apapun batu apa nada. Tapi tidak apa. Apapun itu kita harus disyukuri tidak dah. Kok lay adepan yang kapalo ada urusanan membuat kita ikut. Tapi ada jalan menuju Sarugo. Ah, mau dia tu nak. Panjang ceritanya. Dah. Agi pantun dulu dah. Ah, bapak pantun dulu dah.
1: Pantunnya.
0: Ay. Tuh kan.
1: Tadi dicubu.
0: Adi, itu dah.
1: Kamedan Mambali Salak.
0: Olo. Kok olo? Yo,
1: Salak
0: Adi.
1: Salak di Bali, Salak Pondo.
0: Anca. Itu barah, Rago.
1: Jika lain kita badun sana, jaweklah salam dari Ambo.
0: Oh,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buruang sinura, buruang sinuri. Manari-nari ate pamantang. Deala Siria gola pinang manari. Mencari rombongan udah dari Padang tibo datang. Bacari-cari nak tuh.
1: Pokoknya penting menyambung ujung-ujungnya lah.
0: Itulah. Basambuang-sambuang sila. Iko kan dalam arti kita kok bau saho untuk melestarikan budaya kita kok. Nah, salah satunya kok bapantun. Kok pantiang bana ya. Agi pantun. Nak dua pantun sair yang dah. Ada nak dah.
1: Pantun
0: lai. Di, iyo harago samu ndak dah?
1: Harago samu. Harago tu di sana.
0: Adi.
1: Pai baburu mendape ruso.
0: Anca.
1: Ruso di panah di tangau tan. Sapu ramah tibo jokato. Tando basuo jo tanak.
0: Oh, wai santiang bana. Kapasa tabiang na ya bendi. Pulang yo harilah sanjo. Ya. Galak di meja judi, manangi surang dalam pinjaro. Ini tidak bulia mo de tu nak. Tu ba. Ndak bisa. Nah elo. Jauhan saya lah jauh orang-orang tu. Ndak bakawan dah kami yo.
1: Iya, jangan kawan kalau jual
0: deal. Iya, jangan lah. Kawan mbak jauh orang-orang. Nah kan kecenya mau deh, kau ndak ada. Kalau kita bagabuang mbak kawan jauh apa orang nan penjual minyak wangi. Kita tu dapat wanginya mau deh tu nak. Tu apa tu? Lagi katujo.
1: Iya.
0: Galak taruh dah tu.
1: Iyalah kalau di kecil ketujuh baalah, dan kalau tidak ketujuh mereka baalah.
0: Baalah
1: kadang baalah. Akhirnya tu biasalah.
0: Anu saya padian saya nak. Iko ke surang punya tujuan mau dia tu. Amuahnya bakawan jauh orang wangi. Amuahnya bakawan jauh dalam arati bakal apa yo? Apa di kali-kali itu nan babaun tu ha? Surang saya lah. Mau dia tu tidak dah.
1: Iya,
0: Okay dah. Tema kita sangat menarik dah, kaitannya berkarya di tengah pengabdian. Nah, Mangga, tema ko berkarya di tengah pengabdian. Jadi angku-angku ini ya, Mama Dunsana Pandanga, berkarya di tengah pengabdian. Sosok Udah Hengki Nasution ko, selain beliau sebagai kepala sekretariat Bawaslu Kota Padang, beliau ko adalah sosok seorang penyanyi onde yobana. Kok lain misalkan sarugo ko dia di lang apa yo sarugonan apa di langit ketujuh lah mukasinya ko. Nah, bisa dicari tuan stek dah kaitannya awal mulanya ko udah namua bana terjun di dunia seni, sampai kini ko udah mengabdi sebagai sosok apa ya bisa dikecehan sosok bakarajo di sebagai PNS. Itu Pak A ceritanya. Awal mulanya itu Pak A.
1: Jadi ya disapulah dulu seluruh di sana tadi, yang para pendengar di seluruh penjuru.
0: Penjuru iyo. Penjuru angin iyo.
1: Kan didanga pro ampes didanga nasional. Nah.
0: Aha, batu apa na tu? Tuha.
1: Ya, jadi ya tentunya itu sesuai dengan pengalaman pribadi mungkin. Di sana-sana yang lain mungkin lebih apa lebih berpengalaman, cuman kebetulan mungkin berbagi cerita waktu ini gitu kan. Jadi dulu tuh sebenarnya ya untuk menjadi pegawai atau menjadi PNS atau menjadi aparatur sipil negara itu satu ketidaksengajaan sebenarnya.
0: Tuh Ba'a tuh, ada nama masuk atau Ba'a?
1: Iya. Mau masuk enggak?
0: Oh, enggak.
1: Cuman disarankan. Jadi dulu waktu kalau karir bernyanyi itu diawali dari festival-festival. Lomba lagu tingkat daerah.
0: Oh, deh, Bapak Yo.
1: Ya, waktu ya mulai dari mewakili sekolah, kemudian mewakili universitas, dan dari mulai dari tingkat daerah, provinsi, sampai tingkat nasional. Terakhir itu pernah mewakili RRI Padang di Bintang Radio.
0: Wey, Babayu.
1: Di Jakarta.
0: Oh, tahun bila itu dah?
1: Dulu tahun 2002.
0: Oh, deh. Kalau Ambo dulu tahun bara ya 7.5 ampe kok.
1: Lelahi ya Pak.
0: Itu zaman iya itu mana nda. Tapi Giko dah. Oh jadi sosok Udah Hengki ko dulu waktu kete memang niobana banyanyi. Urang gae ko memang namua bana niobana untuk apa ado darah seni dari urang gae ama atau apa mode itu?
1: Kalau darah seni mungkin dari mama, karena mama,
0: dari mama.
1: Pernah ya acara-acara di sekolah-sekolah juga, cuman yang tidak dikembangkan. Nah, di Jawa kebetulan sering mewakili ya, dari sekolah, akhirnya ikut ke festival lah taru, gitu kan,
0: mau dia gitu. Dari mama, dari saja saja SD dah.
1: SD.
0: Saja SD.
1: Mewakili sekolah, ya tingkat kabupaten, sampai tingkat nasional waktu kuliah.
0: Jadi mama kok bidu wanita dulunya dah? Mama kok dulu bidu wanita penyanyi atau Ba'a?
1: Nah, cuman ya suku bernyanyi, hobi bernyanyi.
0: Hobi bernyanyi. Sabantah dah, sebelum kita lanjutkan kaitannya dari ma udah ko lai dapat menyanyi, iko Hengki Nasution. Iko kan pasti diagia dari laki-laki, dari apanya kan? Biasa kan turunannya patrilineal dari orang Batak mode itu. Jadi apa udah Hengki ko orang Batak?
1: Papa ko orang Tapanuli Selatan.
0: Oh, Tapanuli Selatan. Oke, siap.
1: Ya. Mama itu dari asli Batusangka.
0: Batusangka. Udah dari ketek lah iya di Padang mode itu.
1: Lahirnya di ini di Tanah Datar.
0: Oh, di Tanah Datar.
1: Air Tanah Datar.
0: Di rumah sakit.
1: Ya, kemudian sekolah pindah, orang tua pindah dinas, pindah Karajo ke Kabupaten Pasaman. Sudah itu lanjut ke waktu kuliah pindah ke Padang.
0: Nah,
1: dari kuliah itu sampai kini tinggal di Padang.
0: Oh, oke.
1: Di Padang, berkeluarga di Padang.
0: Jadi mode itu. Okey, Tata Chia lihat bahawa basicnya, dasarnya menyukai seni suaramu dia tu lah dari amak dulu nak suka menyanyi mu dia tu. Dan lah menjadi apa ya, bisa dikecehkan rajo panggung tak dah, dari panggung ke panggung mu dia tu nak dah?
1: Kalau itu ya mungkin orang yang menilai. Kalau awak kan, jika ada kesempatan ikut, jika ada rasa gimana, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Kalau kalah besok coba beli ya.
0: Itu. Jadi apa yo, mambia jam terbang nyoko lebih anca, kita lah tahu bacaro untuk menyempurnakan menyanyi di tampil umum mode itu ndak dah. Di muka umum lebih tapeknya ndak dah. Okey, baik. Lapeh udah dari ketek Niobana menyanyi. Nah, iko lapeh selesai SMA, lanjut kuliah di mana tu dah?
1: Aku kuliah dulu di Universitas Andalas.
0: Andalas jurusan ada?
1: Ya, di Padang Unan.
0: Unan, okey. Jurusan?
1: Anak Unan.
0: Anak Unan. Wah, weh, bahasa bui anak-anak Unan kok, ha? Ada.
1: Iya, jadi mah kuliah di Unan. Oh, anak Unan.
0: Anak Unan. Gitu.
1: Oh, salah.
0: Oke. Jurusan ada dulu?
1: Jurusan dulu ilmu politik.
0: Oh, iyo banu deh Bapak Ayo. Bapak Ayo mengecek jo orang politik. Barek bana. Tapi itu suatu apa, pilihan udah atau ba atau?
1: Kalau di kecen pilihan hasil apa ya? Hasil diskusi sama orang.
0: Oh, gitu. Ada opsi
1: pengennya di situ awal dialog.
0: Oh,
1: iko melalui dinamikanya atau lalu diskusi panjang.
0: Iya, ada fluktuasinya mode itu. Oke. Okay. Jadi bisa dikecehan the conclusion is je pakai conclusion kok, ha. Jadi kesimpulannya kok sosok udah Hengki Nasution kok sosok nan soleh. Mai kui selah apo nan ka dikecen jo orang gae ayo teh lah mode tu walaupun hati ko ndak kasinan atau wa ayo teh dah
1: iya
0: mode tu tapi ikhlas ndak dah adi ndak wa ayo tapi sebenarnya kok lai kita boleh jujur dah sebenarnya udah ko lah muah jurusan aku.
1: Maksudnya
0: dah? Sebenarnya kok lai boleh jujur. Tadi kan iko pilihan di politik. Yo, kalau opsi apa udah surang amuhnya jurusan apa?
1: Nionya dulu tu ilmu kemasyarakatan.
0: Ilmu kemasyarakatan.
1: Ada jurusannya dulu ilmu kemasyarakatan. Tapi itu diambil ya, memang dipilih. Jadi dua pilihan waktu itu. Cuma yang lulus tu kepilihan orang tua, nggak pilihan awak gitu.
0: Onde, hey. Tapi tadi oh ilmu kemasyarakatan mode itu dia. Oke. Nah kan lai dapet tu istilahnya kok lai salah saya politiko, kok lai ada Razaki, lai dapet pulo mambia ilmu kemasyarakatan tu. Ada pemikiran untuk melanjutkan dengan pilihan awak surang mode tu waktu tu, nak ado?
1: Tidak lah. Karena ya lah lulus di undang-undang itu sampai sudah.
0: Oke, baik ya. Balanjui S2 atau apa?
1: Belum. Masih.
0: Oke.
1: Okay.
0: S1 sih. Lapeh itu langsung dapat karajo di lingkungan PNS sebagai PNS dari
1: alun
0: lain.
1: Alun.
0: Itu apa prosesnya?
1: Waktu jadi prosesnya waktu itu sambil kuliah itu ala Batara jadi salah satu asuransi.
0: Oh.
1: Nah, jadi pas selesai sudah ya di asuransi itu lanjut jadi pegawai di asuransi. Di asuransi ada sekitar 45 tahun lah.
0: Sampai 45.
1: Baru ikut baru pilihan PNS.
0: Oh, oke, siap. Wah.
1: Jadi alhamdulillah tidak sempat nganggur, tidak sempat nganggur.
0: Jadi tidak ado celah untuk nganggur. Ado sih dapat karajo mode itu yo.
1: Iya, karena sebelum wisuda pun lah karajo kan.
0: Oh, subhanallah. Nah, apa tuh?
1: Selesai wisuda, langsung lurus untuk jadi pegawai di asuransi.
0: Masya Allah. Oke.
1: Okay. Pegawai administrasi.
0: Pegawai administrasi dan lah bara banyak pengalaman di apa ya internal Udayong Kiko Iko Labuan Yoko sebagai PNS mode itu kini ya sampai dengan kini ya. Oke, baik ya. Beko nanti kita break dulu, kita lanjut kaitannya dengan Ba'a sebagai sosok seorang pengabdi dan Ba'a caranya sebagai di sampiang sebagai seorang seniman. Ba'a cara untuk membagi waktu untuk itu mode itu dan adakah apa dukungan dari keluarga mungkin seorang mantu ya. Jadi angkong-angkong ini ya Mama dun sana padanga udah uni maete ajo dia di masa aja berado ya. Beko ditunggu untuk batanyo basamo udah Hengki Nasution ya. Beliau ko adalah kepala sekretariat Bawaslu Kota Padang ya, yang pastinya kalau Badan Pengawasan Pemilu ko iko mungkin agak apa ya bisa dikecehan iko kan di momen-momen pemilihan pemilihan umum. Nah, kita pengen tahu mau tahu teh waktu kalau ndak ado pemilihan iko kan 5 tahun sekali ndak ada. Jadi yeah. Kalau ndak ado ya 5 tahun sekali kok apa sih kepo teh ndak apa yang dikarancuan dari internal Bawaslu mode itu. Tapi tahan dulu ndak ada, boleh ya ada ya.
1: Ya.
0: Oke, angkong kunini ya Mama dun sana pandanga. Silakan Beko, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 928. Kita danga salah satu lagu iko Danau Impian nan ambo putaan Beko. Iko ciptaan surang atau Ba'a ko dah?
1: Itu kebetulan adalah ciptaan surang.
0: Ciptaan surang. DA tuh Danau apa Danau Impian ko. Ado terinspirasi dari mana ko?
1: Nah,
0: bisa
1: dengan si sama-sama.
0: Iya. Iki terus. Iko terus story atau Ba'a ko?
1: Hasil dari pengembangan terus story itu.
0: Masya Allah. Pengembangan terus story lah jadi apa ya? Wah, udah jadi apa ya? Bisa dikecehan lah berproses dan apa ya? Dibuatan lah lirik-lirik kita dengan lu yo. Oke, ya dah ya. Oke. Siap angkongku ini ya Mama, kita dengan lu cik lagu ciptaan dari udah Hengki Nasution dengan Danau Impian. Tetap di Siko. Dah, boleh enggak mengicik sama-sama Jawa? Tetap di Siko di Minang Bakaba lama di Danga. Ah, boleh dah. Coba dah.
1: Di coba deh.
0: Adi.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Action. Kelima dia tidur. Angkongku ini ya Mama dun sana pandanga. Jangan pai kama-kama, tetap di Siko di Minang Bakaba lama di dalam.
1: Panjang mana? Tunggu dulu.
0: Oh iya.
1: Tunggu dulu, panjang mana?
0: Oke.
1: Okay. Penggal.
0: Adi. Oke. Giko sih lah. Ambunan angku-angku ini ya Mama. Udah Hengki mangice. Jangan pai kama-kama, tetap di Siko di Minang Bakaba lama di dalam. Oke. Okay?
1: Jangan pai kama-kama, tetap di Siko
0: di Minang Bakaba lama di dalam.
1: Di Minang Bakaba
0: lama di dalam.
1: Oh lama di danga.
0: Jadi agak lebih penekanan di lama di danganya tuh. Ya ada pressure-nya di Siko ya. Kalau indak ditekan-tekan tuh ndak lama Beko tuh. Adi ya.
1: Oke. Okay. Ulang lebih pusing salah-salah lirik, salah-salah konten
0: kah. Ambo mangece modeko. Amkangku nini Mama dun sana padanga udah uni maete ajo adia di masa ajo berado. Partnya udah Hengki, jan pai kama-kama, tetap di Siko.
1: Jan pai kama-kama,
0: tetap di Siko. Di Minang Bakaba lama di danga.
1: Minang Bakaba lama di danga.
0: Oke, okay, ya. Kita take dari kini ya. Oke. Oke, lighting aman, studio aman, oke, wardrobe aman. Deh yalah kayak saruman aku. Oke, angkangku nini Mama dun sana padanga. Nga jangan pai kama-kama. Oh iya itu partnya itu. Ulang bali ya. Angkongku ninia mama di sana padanga. Udah uni maete ajo adiat. Tarui.
1: Jangan pai kama-kama, tetap di Siko di Minang Bakaba lama bana.
0: Oh iya bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Arif Malin Mudo, sutradara film Surau dan Silek, mengucapkan selamat mandanga RRI Pro Ampe Jakarta dalam program Minang Bakaba untuk sanak sadonyo yang taraga joranah Minang. Dengan taruh yo, Minang Bakaba, lam.

0: didanga siaran Minang Bakaba.
1: Minang Bakaba lama didanga.
2: Halo dun sana, ambo mak kono, jangan lupa dengarkan tarui di Pro Ampe RRI Minang Bakaba. Minang Bakaba lama didanga. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Dairatu Minang
4: Jaram Sedunia
3: menghimbau dun sanak kesadonyo dalam acara Minang Bakaba lama didanga. Setiap Rabu
4: Minang Bakaba lama didanga.

0: Bebalik lolai di Siko di Minang Bakabal lama di Danga. Masih bersama Ambo Dawan dan masih bersama narasumber. Oi, ondel iko latih bana nampaknya. Apa kok lain misalkan di nada ko tonio ko doranda ko? Oh, ulang balik ya. Masih bersama Ambo Dawan di Minang Bakabal, Jo.
1: Enci nasution.
0: Ah, tuha lado tinggi tu. Harago oi warna babayo tu.
1: Okay. Tanya harago langsung kan?
0: Oh, itu mah dek mandanga sosok udah hengki nasution ko dengan danau impian ko. Ah, cari tuan ste. Ah, true story dari danau impian ko dia ko.
1: Sama lain ndak kalau di kisah nyata pun soalnya ndak itu hasil dari imajinasi. Jadi, oh, membayangkan gitu. Ya di ranah Minang awakku. Di kampung di Sumatera Barat itu kan banyak
0: danau. Banyak batu abana
1: ya kan, danau Sikara, danau Maninjal, danau Jati, danau di bawah, danau Talang. Nah, ini ya hanya muncul imajinasi itu mungkin mungkin ada orang yang punya kenangan terhadap danau, mungkin Talinga danau yang tinggal masyarakat itu mungkin ada kisah-kisahnya, apakah itu kisah tentang keluarga, badan sana, karib kerabat, ataupun mungkin ada pasangannya lah.
0: Jadi dia kaya babumbu dia gitu. Oh, mau dia tuh. Jadi bahagia juga babumbu-bumbu romantis-romantis mau dia tuh, nak. Okay, baik. Udah tahan dulu. Kita siap kamambu kau interaksi coba dengan kita ya dari seluruh Indonesia siapapun okay. Itu ya kok lain bukan orang awak. Kita mau bahas teh bahasa Indonesia bacaan puah boleh juga, tapi pandangan-pandangan awak kau dah walaupun bukan orang Minang, mereka kau balaja bahasa Minang walaupun sakete-sakete, tapi ikut suatu apa ya apresiasi buat kita pandangan-pandangan di luar orang Minang. Nah, namua balaja. Nah, salah satunya adalah iko Mas Orik di Jember. Orang Jawa nyo pandai ko. Coba dengar dulu di. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakabal lama di Danga.
0: Oh, tuma.
2: Sekali mendekat sekali udah tetap tidur dah.
0: Oh, iya. Aduh sih. Inyo mah

0: inyo mangka mangece tagline nya Oireri deh kan lo kan kan ulang tahun sekali merdeka itu tujuh balik kok habis kok sabar balik kok tetap di udara sekali di udara tetap di udara mode itu Mas Ori. Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, siap.
1: Karena kan kali udah tetap udah merdeka. Kan?
0: Oh, merdeka. Adi, kuliah ya. Mas Ori. Jadi Dayongki, salah satunya kok pandangan boko orang Jawa tapi pandai sakete-sakete. Sidik-sidik boso Jawa, ya boso Minang, nyo pandai kok. Langsung mengecek Mas Ori bahasa mau Dayongki.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat malam Dayongki.
2: Iya. Selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Mas Orik, Mas Torik.
0: Oh, Orik, O R I K.
2: Orik.
0: Orik.
2: Takut Mas Torik.
0: Oh, itu tempenya tuh.
2: Orek-arik.
0: Itu oreknya itu, nak. Lama ya. Tuh. Oke, okay, ya. Siap Mas Orik, langsung Mas Orik.
1: Apa kabar dah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, ya. Alhamdulillah. Terus biasa kok pengalaman sana tadi yo kan mengecek kok. Jadi sana aku oh berarti Pak sana kok orang ini Tapsel yo.
2: Iya, bapak si orang Tapanuli. Kalau mama orang ini.
1: Orang kan nunggu batu sangka. Oh, iya siap. Wah, dua. Lah dua anu apa namanya keturunan yo. Bahasa buang kok dari apa yo dapet dari mama yo amak yo dapet kan mau itu yo
2: atas bawah dapat
1: iya mau itu yo siap
2: iya
1: berarti siap berarti sana aku ala berapa tahun kok di bawah selu untuk Padang kok.
2: Di bawah selu itu dari tahun 2007 balik sampai
1: kini. Oh sampai kini, yo siap makanya. Nah makanya kan ambu lah siap pertanyaan gua buat ambu. We sana ya tentang Bawaslu. Tapi ya aduh 212 udah apa namanya berkaitan dengan Dayu Minang ya hubungan kau dengan Muntah Minang. Oke lah, terima kasih Bana yo sabalunyo juga sana. Luar biasa kok pengalaman sana kok gue. Ditiru apa patut ditiru kok itu apa namanya buat lainnya komod itu
2: ya, ambil yang positifnya kalau yang negatifnya dibuang.
1: Nah, ya mas ya siap itu mantap
2: iya.
1: Siap mantap oke lah ada wawan oke
0: iya
1: terima kasih Bana yuk di mana mas salam juga nah, buat gue Udel di Unilindayanti Udajum Darudi Tumalin Pak Ajo Budi, Pak Yaman, nah aku mudo Tulpika, Pak Saman. Aduh Pak Mukibin Jo Buayati di Boyolali, ya. Dan saduahnya lah, Bumi, ya, ada Bumi itu. Aduh Bumi, dan saduahnya pandangan siap lo ampe dari Jakarta. Sambu siap selalu sadunya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ada Wawan Jo, ada... Terima kasih banyak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya, Mas Orik udah mengirim pertanyaan. Kita tahan dulu. Iko ado Unilinda di Kedoya. Halo, assalamualaikum Unilinda.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Unilinda.
3: Minang Ba Akaba.
0: Bukan Minang Ba Akaba. Minang Ba Akaba, bukan Minang Ba Akaba.
3: Sorry.
0: Oke, okay, take 2 Uni. Minang Bakaba, lama di Minang
3: Bakaba, lama di Dangan.
0: Nah, tuh lama tuh Uni. Eh, Uniko.
3: Bakaba, udah berdua.
0: Elo, kami Uni. Eh, iya.
3: Tapi sedang makan mah.
0: Ah, tuh kan. Itu mau dia tuh udah Uniko kan. Inyo pandainyo marandang dah mambue balui apo jariang sadualahnyo. Cuman baca ritoan dah bakirim ke kami kok dah. Tu ba alai dah.
2: Oh, iya, baunya sih
0: agak pek ya. Ah, tuh mah. Iya, makan indah. Contohnya mah, iya. Iko kanai kok dalam...
2: Sepersen pun gak lo dapet.
0: Gak ada, nah. Kami gak ada sepersen pun. Dia agih mau deh tuh, dah.
3: Gak
0: mau
3: rendah,
0: mah. Oke, Nilinda, langsung Nilinda. Anan kan ditanyaan, Nilinda?
3: Udah itu ya, udah lelekian ya?
0: Udah yong hengki, udah hengki.
3: Eh, ya udah hengki. Bagaimana udah hengki?
2: Iya, ini. Ya.
0: Elo nih.
3: Kami dari orang Bukit Tinggi.
0: Ah.
2: Oh, Bukit Tinggi nih. Memang uni di Bukit Tinggi.
0: Indah, nyo tinggal di Kedo ya, tapi kampung di Bukit
2: Tinggi. Oh, tinggal di Kedo ya, asli Bukit Tinggi, jadi
3: siap. Kamu mau nanya?
0: Adi, aha.
3: Halo, Mama. Terus, nanti tu hati nak kedua rendang.
0: Dah? Yo, apa ni?
3: Udah lah lama jadi apa artis Minang.
0: Hah? Okey, itu saya Uni.
3: Terus kampungnya di mana?
0: Kampung di mana?
3: Terus punya apa? Itu dawan.
0: Sama-sama Uni.
3: Dawan lagu.
0: Apa Uni lagunya?
3: Ubekan Denai.
0: Coba nyanyi sedek.
3: Suara sarang bo.
0: Iya.
3: Jadi ya dia kamu coba. Ubekan Denai.

0: Oh, oke. Okay. Juri bakal juri masuk ndak bintang radio juri?
1: Iko bisa lihat dulu apa sakitnya kalau dokter
0: nah,
1: itu dokter
0: mah,
1: kalau
0: makanya,
1: sakit cinta itu dokter lah.
0: Itu payah tuh babayo kalau sakit
1: cinta payah.
0: Payah apalagi
1: payah ube.
0: Batu apa napa lagi patah bercinta itu biasa. Ah, iya nak dah.
2: Enggak
1: je. Iya.
0: Eh, yeah. Oke. Okay. mati hati ya, saya enggak dah. Oke. Okay. Oke, okay. Beko di putarnya nih.
2: Ya udah salam Mas Orip ya. Makasih atas yang gelarnya.
0: Oke, siap.
2: Terus
0: Alay.
2: Bu Helmi.
0: Bu Helmi juga, Adi.
2: Terus orang Jawa itu siapa yang setia banget berdua tuh?
0: Banyak orang Jawa yang mandanga kok ha. Mas Eko kawan ambo udah Eko konyo orang Jawa juanyo pandainya mengecek siti-siti bahasa Jawa, bahasa Minang.
2: Oh iya, sekarang.
0: Sadualahnya ya, Adi. Oke. Okay.
2: Jangan lupa lagunya.
0: Iyo uni. Aman tuh.
2: Narasumber datang ya dalam pertemuan besok. Apa?
0: Kama.
2: Pertemuan Minang Bakabah. Datang ya.
0: Datang. Jauh uni pitinya lomba kumpul uni. Idealah. Jangan dipasuan uni. Sagan kami uni.
2: Hepengnya lo taring ya.
0: Nah udah hepeng. Oh lo.
2: Iya.
0: Oke, itu saya Uni. Heeh.
2: Ya dan siap. Buat narasumber semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Dan panjang umur.
1: Amin.
0: Amin ya Rob. Iya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama Uni.
1: Sehat Uni Linda.
0: Sehat ya. Yo. Waalaikumsalam. Oke, okay. Mungkin
1: waalaikumsalam.
0: Iya, langsung untuk Uni Linda beko bawa bacuan dari Mas Orik ya. Silakan. Tadi Uni Linda batanyo udah dari ma kampungnyo.
1: Kalau kampung kan dari Batusangka.
0: Batusangka.
1: Kalau berdomisilinya kini di Padang.
0: Di Padang dek lah bakal warga ndak ada.
1: Ya, kaduo. Ya, kalau kaduo orang tua bekerja dan menetapnya di Pasaman.
0: Pasaman tuh ha. Ya. Oke, okay, mode itu. Oke, okay, ambo bacaan WhatsApp kalau, lah. Heeh, ba ada.
1: Kalau Mas Orik tadi bertanya sejak tahun bara di bekerja di Bawaslu dari 2007
0: balik. Oke, baik. Mas Orik lah ada pertanyaan-pertanyaan Iko. Yo, nampak tamu sepengetahuan udah hengki. Adakah DKPP Bawaslu KPU sejatinya terpisah secara kelembagaan namun terhubung secara koordinasi tujuan yang sama sesuai UU Pemilihan Umum?
1: Bagaimana?
0: Sepengetahuan udah hengki, apakah DKPP Bawaslu KPU sejatinya terpisah secara kelembagaan namun terhubung secara koordinasi tujuannya yang sama sesuai UU Pemilihan Umum?
1: Ya. Jadi sedikit berbagi informasi, maaf kalau misalnya tidak disalah.
0: Ya.
1: Kalau ya kalau salah dimohon dikoreksi. Okay. Kalau misalnya DKPP, KPU dan Bawaslu itu sama-sama penyelenggara. Sama-sama penyelenggara pemilu.
0: Ya.
1: Tetapi masing-masingnya punya korelasi dan hubungan kerja
0: yang
1: saling berkaitan erat. Misalkan seperti ini. Terbentuknya sebuah tahapan pemilu itu berdasarkan undang-undang peraturan yang dikeluarkan produk hukumnya oleh KPU. Yang namanya kan PKPU.
0: PKPU. Nah,
1: kemudian PKPU ini akan memberikan semacam dari PKPU ini akan muncul perbawaslu. Perbawaslu ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang disusun oleh KPU. Nah, Bawaslu itu kan tugasnya untuk memberikan masukan, berkoordinasi dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkemungkinan bisa terjadinya pelanggaran pemilu atau pelanggaran tahapan.
0: Baik.
1: Nah, sedangkan di KPP adalah penyimbang antara keduanya.
0: Okay,
1: hemat saya seperti itu.
0: Okay, gitu. Jadi, seperti itu ya.
1: DKPP kolah yang akan melakukan terhadap laporan dari luar ataupun adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tadi.
0: Seperti itu ya Mas Orik ya.
1: Baik, itu sifatnya keluar apapun ke dalam.
0: Baik. Oke, ada 7 pertanyaan tapi kita tahan dulu pertanyaan dari Mas Orik selanjutnya. Sudah ada penelpon, Pak Supriyadi di Cilandak. Assalamualaikum Pak Supriyadi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang bakaba?
3: Minang bakaba lama didanga.
0: Oke, terima kasih. Sabanta, Pak Supriyadi urang amanyo, urang awa atau wong Jawa?
3: Wong Jawa dari Wonogiri.
0: Wonogiri kok? Oh, Jawa nggih. Orang ngapak ya? Onda.
3: Onda enggak ngapak.
0: Oh, nggih, monggo. Monggo. Iya, oke. Okay. Lai pandai mangece sitik-sitik basa Minang?
3: Ya, siti-siti bisa lah ya.
0: Oke, nggak apa-apa, nggak wajib juga. Langsung aja bertanya bersama Uday Yongki.
3: Ya, pertama, kalau Uday Yongki.
0: Uday Hengki, ya. Uday Hengki maksud.
1: Uday Hengki.
0: Uday Hengki. Ya,
1: assalamualaikum Pak.
3: Assalamualaikum Uday.
1: Waalaikumsalam.
3: Uday mau bertanya tuh di Bawaslu, ya dah, kayaknya taranya mengalih ya. Menurut Uda tahun 2029 di Presiko, apakah Baslu akan selalu mengkoreksi artinya bagi para peserta Pilpres itu, terutama yang melalui rambut ini tuh soal biasa ya. Soal administrasi pastilah dicek ke awal lagi ya udah.
0: Nah, itu aja udah. Itu saja. Dahengki sudah bisa disimak?
1: Ah, bisa.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Pak Supriyadi, itu saya cuman Pak Supriyadi, kabar kirim salam buat siapa? Kintun-kintun kagem sopo? Buat saduanya.
3: Ya,
0: jadi gini, Pak, kalau mau ngomong buat semuanya, buat saduanya coba Pak Supriyadi.
3: Buik sadolanyo.
0: Sadolahnyo.
3: Sadonyo.
0: Sadolahnyo. Ah, gitu. Oke, okay, keren. Ya, siap. Wih, terima kasih. Matur nuwun lho Pak Supriyadi. Pandai sakete-sakete bahasa Minang yo. Adi. Siap. Oke. Okay. Oke, okay. Makasih Pak Supriyadi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Okay. Baik, langsung dah. Apa yang dipertanyakan? Silakan.
1: Yes, ini semakin malam semakin barek pertanyaan.
0: Itu dah, tapi ndak Pak. Kita buat yang kita memang Dek Karano background udah kok sebagai abdi negara yang di tampean di Bawaslu, mungkin orang-orang umum kok agak sakete batanyo kaitannya dengan hal itu. Tapi ndak Pak. Jadi mungkin kita ndak menutup kemungkinan manggir yang ke hal politik indak, tetapi memang para lubana pandang aku tahu juo kaitannya dengan sakete dengan Karajo Tupoksi Udako. Dah wa ayo dah yo. Adi, langsung dah.
1: Jadi tanpa mengurangi makna pertanyaan Pak Supriyadi tadi, diinformasikan juga untuk seluruh pendengar bahwa jabatannya adalah sebagai kepala sekretariat, karena kepala sekretariat itu memfasilitasi untuk seluruh kegiatan tahapan-tahapan dari komisioner.
0: Baik.
1: Jadi di Bawaslu itu strukturnya ada komisioner, kemudian ada kepala sekretariat dan jajaran sekretariat. Jadi tugas dan fungsi dari sekretariat itu adalah memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kegiatan dan penyusunan anggaran. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Supriyadi tadi, apakah Bawaslu 2029 nanti akan melakukan tahapan pengawasan terhadap bukti fakta, bukti dari persyaratan-persyaratan untuk menduduki satu jabatan, misalkan anggota dewan, presiden, atau misalkan kepala daerah, itu memang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi tugas kita adalah melakukan pengawasan apakah tahapan itu dilaksanakan.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, itu sudah dilaksanakan, gitu kan? Sudah dilakukan pengawasan verifikasi faktual, namanya. Nah, di situ ya secara tugas dan fungsi masing-masing di situ berdasarkan ranah karajo surang-surang. Nah, jadi jika itu apakah yang dilakukan pengawasan itu barangnya batu asli atau barang kurang lengkap, kita hanya melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi, bukan memutuskan oh itu enggak batu, itu salah, bukan seperti itu. Jadi masing-masingnya ada ranah yang harus
0: dilakukan.
1: Okay. Nah, jadi kan akan ada berjenjang nanti ya. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, ada sampai nanti ke MK.
0: Iya, jadi ada MK tahapan apabila betul.
1: Ada tahapan.
0: Ada tahapannya apabila kurang menerima atau hasil darinya kurang puas, bisa ke MK atau ke bagian lainnya seperti itu, Dana.
1: Iya, nah, jadi contoh misalnya Dawawan mau mencalonkan diri.
0: Mohon deh, Bari.
1: Menjadi nah, ingin menjadikan jadi selayak wali negari lah. Jadi wali negari. Tapi tentu kan ada syarat persyaratan yang harus diserahkan kepada panitia.
0: Ada regulasinya, enggak ada?
1: Ada regulasinya juga.
0: Okay,
1: jadi ada yang harus dipenuhi. Nah, yang di bawah itu tim pengawas. Kau akan melakukan yang Dawawan berikan. Kau alah memenuhi syarat atau enggak?
0: Itu dia. Jadi di cross check enggak ada?
1: Di cross check hanya memenuhi syarat enggak barang. Adakah yang misal tidak pernah sehat secara fisik, sehat secara
0: jasmani, rohani, mungkin
1: tidak ada penyakit, misalnya kan ada laporan dari kepolisian tidak pernah di penjara atau apa semacam, ada barangnya ada, tapi kita enggak ikut barang enggak aslinya itu barang palsu semacam. Ada lagi yang mengerajuannya gitu. Bukan, ya jadi apanya itu masing-masing ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan.
0: Oke, baik. Pertanyaan kita Babalia, pertanyaan yang kedua dari Mas Orik di Jember. Beliau ada beberapa pertanyaan. Mas Oriko, memang kok lain misalkan ada acara-acara kami di Prampe Jakarta kok antusiasmenya sangat tinggi. Penasaran kaitannya dengan sosok seorang narasumber Nanado. Iya, yang kedua, sepengetahuan Uda Hengki, apa persamaan dan perbedaan antara Bawaslu dan KPU dalam hal koordinasi pemilihan umum?
1: Persamaannya.
0: Iya.
1: Ya, kalau persamaannya sama-sama penyelenggara pemilu.
0: Oke.
1: Nah, ini kalau sejarahnya dirunut ke belakang itu lahirnya Bawaslu itu kan karena adanya KPU. Supaya lebih independennya KPU, maka dipisahlah antara pengawasan pemilu itu menjadi satu badan atau lembaga lainnya melalui peraturan undang-undang. Kalau ini sama-sama penyelenggara, bedanya ini adalah KPU yang melaksanakan tahapan, Bawaslu yang mengawasi tahapan.
0: Seperti itu ya Mas Orik ya. Yang ketiga, sepengamatan Uda Hengki, bagaimana kondisi masyarakat Minangkabau saat ini terhadap kesadaran berdemokrasi dalam menghadapi pemilihan umum?
1: Kalau khususnya di ranah Minang di Sumatera Barat, yang menjadi perhatian itu adalah terhadap pemilih pemula.
0: Pemilih pemula, baik.
1: Nah, pemilih pemula, mahasiswa, pelajar, atau pemilih yang akan menjadi pemilih pemula di 2029. Berarti anak SMP kelas 3 ini.
0: Betul. Jadi harus ada sosialisasi.
1: Nanti kan 2029, nanti itulah umurnya mungkin 17-18.
0: Betul. Ya, ini generasi alfa, beta juga enggak? Alfa ya? Gen Z ya?
1: Alfa Gen Z.
0: Oke, baik.
1: Ya, Gen Z dan alfa. Nah, ini kan mahasiswa secara itu orientasi mereka mencari informasi itu di mana? Kalau di zaman awal mungkin informasi dulu-dulu itu apakah itu tabloid, koran.
0: Nah, radio.
1: Ini kan lah pergeser tuh caranya lebih kepada sosial media.
0: Medsosnya mode itu enggak ada.
1: Medsos.
0: Jadi, nah,
1: medsos pun ini sudah terbagi.
0: Okay.
1: Facebook itu enggak zamannya anak-anak.
0: Batuannya tuh TikTok.
1: Facebook itu adalah zaman-zaman mama,
0: generasi Gen Z kok Instagram, TikTok. Ada yang
1: IG,
0: lain IG batu abana. Jadi iko peran Bawaslu kok untuk sosialisasi kaitannya dengan generasi Gen Z mode itu enggak ada.
1: Iya, karena kami ada program ini di Bawaslu khusus Kota Padang melakukan konsolidasi demokrasi dengan mengunjungi pihak-pihak sekolah dan juga dengan pihak-pihak eksternal mensosialisasikan mengenai keterbukaan informasi,
0: betul.
1: Demokrasi bagi seluruh masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha itu melalui media sosial.
0: Oke, jadi transparansi.
1: Itu sangat berpengaruh.
0: Transparasinya Anca, jadi supaya melek politik untuk anak-anak Gen Z dan sosialisasi mode itu tidak ada.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Karena gini dah, mungkin awak tidak tahu ke depannya apakah kampanye itu nanti ya sesuai dengan regulasi lah kan. Kalau berdasarkan isu, perkembangan politik, perkembangan teknologi itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Saling
1: teknologi
0: terkait,
1: untuk mencapai tujuan politik itu satu hal yang dilindungi juga oleh peraturan.
0: Betul,
1: gitu.
0: betul
1: nah,
0: sekali.
1: Jadi untuk memitigasi lah gitu ya, agar partisipasi politik ini semakin meningkat, generasi-generasi muda, Gen Z dan Gen Alpha. Makanya dilakukan berbagai survei, dilakukan berbagai sosialisasi, agar nanti anak-anak khususnya yang remaja-remaja di Sumatera Barat lah bisa melek politik.
0: Betul.
1: Bisa melek politik dengan dinamikanya dan juga dengan segala tantangannya ke depan.
0: Nah, itu dia. Challenging-nya banyak di Sinan. Kita harus menyesuaikan dengan Gen Z seperti itu, dan pastinya win-win solution di sini seperti itu, enggak ada?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena Gen Z dan Gen Alpha kan nanti akan jadi pelanjut penerus.
0: Nah, itu dia, pelanjut penerus.
1: Kalau yang di awal-awal kok juga disosialisasi.
0: Nah, itu mah lah istilahnya lah khatam bisa dikecen kaitan dengan poli Bawaslu Sewerman itu. Oke, okay, berikutnya ada yang keempat, sepengetahuan udah Hengki, adakah nilai atau norma kebudayaan Minangkabau dalam hal berdemokrasi menghadapi pemilihan umum?
1: Sangat karena dengan slogan pemilu Badun Sana, pilkada Badun Sana, nah itu dinamika di dalam itu dawawan pasti sangat banyak.
0: Iya betul
1: ya kan,
0: betul.
1: Nah termasuk di dalamnya ada namanya itu indeks kerawanan.
0: Oke.
1: Iya, indeks kerawanan pemilu misalkan.
0: Baik.
1: Nah, jadi apa-apa sih yang isu-isu di secara budaya adat istiadat yang bisa dijadikan mungkin sifatnya apakah positif, apakah itu hal dijadikan negatif, nah itu harus sama-sama bisa dilakukan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat.
0: Oke, baik.
1: Jadi tidak bisa serta-merta diberikan informasi, sosialisasi, kemudian tidak ada kontrolnya.
0: Okay.
1: Jadi kontrol itu nanti ke pendekatan terhadap ini mama, ahli ulama, bundokan doang. Okay.
0: Jadi
1: itu memang sangat dibutuhkan dan digandeng agar masyarakat itu bisa memahami kondisi ataupun hal-hal lain yang sifatnya untuk meningkatkan partisipasi politik.
0: Oke, okay. Yang pasti peran ini mama, Bundo Kanduang, Cadia Iko ada di dalamnya untuk menyukseskan pemilihan umum seperti itu ya. Oke, okay. Baik. Kita habiskan untuk pertanyaan dari Mas Orik, nanti kita akan break. Oke, okay. Selanjutnya Mas Orik bertanya mengenai apa tantangan yang udah Hengki dalam hal menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu setempat Unde. Apa itu?
1: Oke, ya. Di ralat nih Mas Orik ya, saya ini aku bukannya sebagai komisioner gitu ya, tapi sebagai kepala sekretariat. Yang menjalankan fungsi sekretariat.
0: Itu dia ya.
1: Nah, tugas dan fungsi sekretariat itu memberikan atau memfasilitasi untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan itu sifatnya berjenjang mulai dari pusat provinsi, kabupaten, kota.
0: Iya, seperti itu ya Mas Orik ya. Ada koreksi sedikit bahwa udah Hengkike ini sebagai apa tadi udah halnya kaitannya dengan sekretariatnya ya udah ya, kepala fasilitasi seperti itu. Baik. Oke, lanjut lagi sebentar. Adakah upaya udah Hengki dalam menyosialisasikan wawasan pemilihan umum kepada masyarakat sekitar? Pastinya ya.
1: Oh, banyak. Pasti ada ya.
0: Pasti ada.
1: Misalkan nanti dulu pernah kami lakukan sosialisasi partisipasi politik kepada kelompok-kelompok seni, kelompok-kelompok olahraga dan bela diri.
0: Baik.
1: Nah itu kita gandeng, kemudian kita berikan informasi dan kita juga jadikan mitra. Jadi jika terjadi ada hal-hal yang mencurigakan, boleh lapornya nomor untuk melapornya ini. Jika butuh informasi, lapornya ke sini.
0: Baik. Baik, seperti itu. Oke, yang terakhir, apa harapan udah Hengki kepada masyarakat NKRI dan Minangkabau dalam kedewasannya berdemokrasi menghadapi pemilihan umum ke depannya?
1: Ya, harapannya tentunya seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Minang dimanapun berada, partisipasi politik itu penting.
0: Penting ya.
1: Mungkin golput dianggap partisipasi, tapi apakah itu pilihan itu ya, belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Karena dengan awak memberikan suara itu adalah menentukan masa depan politik untuk 5 tahun ke depan.
0: Baik.
1: Nah, kalau awak tidak ikut memilih ya, awak satu kuar-kuar itu sama saja dengan menjilat lidah surang.
0: Awak
1: nak milih
0: ada kan?
1: Tapi satu lo menilai terhadap orang yang
0: itu mamang konyo. Banyak orang yang mode itu mengkritisi tetapi nyu golput tidak menyesuaikan dengan
1: menjadi haters menjadi haters itu bukan satu hal yang baik tapi setidaknya awaklah berbuat untuk menentukan. Tapi jika orang yang awak pilih ke alun-alun harus bisa berlegowo dan berikanlah kepercayaan kepada orang tersebut dibawa kemana namun sewa hidup berbangsa dan bernegara.
0: Baik. Seperti itu ya.
1: Kalau tidak new tinggal di Pulau Surang.
0: Tinggal Surang ya, tidak bersosialisasi. Oke, seperti itu ya Mas Orik ya. Nampaknya kita lebih ke kaitannya bukan yang lebih mendalam kaitannya dengan sosialisasi Bawaslu sendiri tidak ya untuk sana-sana ya. Namun mungkin kita cukup ya bagaimana sosok Uda Hengki ini membagi waktu antara menjadi seorang seniman dan sebagai sosok dari Kepala Sekretariat Bawaslu. Nah, seperti apa membagi waktunya? Mungkin sedikit kaitannya dengan yaitu tadi pemaparan mengenai hasil dari Bawaslu atau kerja konsep kerjanya seperti apa sih sebagai sekretariat tadi sudah disampaikan ya. Oke, Iko Lahado udah Rudi Hadinata. Ah, kok beliau kok masih on the way kok masih di jalan kok bawa oto. Assalamualaikum udah Rudi.
4: Waalaikumsalam Dawawan.
0: Minang bakaba?
4: Minang bakaba? Minang bakaba. Lama di dalam.
0: Onde yo bana. Yo, mantap. Ada Rudi posisi di mana kok?
4: Allah sampai di kantor.
0: Onde ya Allah.
4: Allah selesai karajo.
0: Allah selesai ubah kureh piti banyak. Alhamdulillah kita doa anda dah hengki ya.
4: Dolar
1: udah amin.
0: Onde subhanallah dapat uang mandanga tuh.
4: Iya.
0: Oke.
4: Pagi ambo ke money changer
0: lah. Oh my god. Oke. Iyalah tahu kan rekening ambo 000000. Adi, siap. Adi, siap 87. Oke, Darudi langsung ajo udah hengki. Silakan. Anan kah ditanyuan?
4: Assalamualaikum, udah Hengki.
1: Waalaikumsalam dari Di. Salam kenal.
4: Sama-sama, salam kenal. Pertanyaan ambo sih mudah saja lah, nggak usah susah-susah.
0: Iyo, hidup lah susah, sulit banana. Batu.
4: Terkait dengan judulnya itu aja sebagai badan pengawas pemilu. Nah, kalau ada yang melanggar, siapa yang wajib menegur atau siapa yang menghukum orang tersebut kalau dia ketahuan melanggar tentang pemilu ini? Itu aja sih
0: itu
4: pertanyaan
0: aja, ya?
4: Dari Ambo.
0: Hadi, siap. Jadi ini nampaknya udah Hengki kok menjadi sosialisasi mengenai ini. Tapi enggak apa. Bisa tapi enggak apa ya. Iko biar kita pun juga lebih Iko ya Darudi dalam arati kita lebih tahu.
4: Siapa yang melanggar siapa yang menghukumnya.
0: Iya, oke. Yang pasti biar lebih cadian lebih. Oh my god, amazing.
1: Oke. Manggarete tangannya.
0: Manggarete batu mana? Oi.
1: Ibu warga kita kampung.
0: Mantap mana?
4: Simpel.
1: Pertanyaan Darudi itu sangat mudah.
0: Sangat mudah. Betul.
1: Ya, pertanyaan Darudi itu sangat mudah. Ya, jika ada yang bersalah, dia nama hukum. Nah, jawabannya pun nama bare.
0: Singkat saya tidak usah bare dah.
1: Jawabannya apa ya? Ya, semampu pendek pengetahuan ambo, gitu kan. Jadi kalau jika ada yang bersalah, awak tidak salahnya di mana dulu? Apakah kesalahannya itu dalam bentuk pelanggaran administrasi? Nah, jika pelanggaran administrasi, mungkin itu direkomendasikan oleh Bawaslu untuk dilakukan tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, dan itu juga berjenjang ke atasnya sampai ke MK. Kemudian. Jika ada pelanggaran pidana, di pidana itu ada tahapannya melalui namanya Gakumdu. Gakumdu itu nanti ada di dalamnya unsur kepolisian kejaksaan yang menentukan apakah ini secara pidana dan ini layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Sampai nanti ke pengadilan.
4: Oh gitu.
1: Seperti jadi itu, bertingkat ya. Sederhananya ya, seperti
0: itu. Iya, bertingkat berjenjang untuk hal itu.
1: Berjenjang
0: mode itu. Oke. Siap. Lah senang hati dah Rudy.
4: Alah senang hati sesuai judul malam Miko
0: Adi
4: Badan Pengawas Pemilu.
0: Woi mantap.
4: Siap mencoblos lah.
0: Ah itu.
4: Siap mencoblos.
0: Oh wah batu. Nanti 2029 insyaallah yo. Oke okay, yang tapan tiang yeah. Mungkin iko suatu ilmu baru buat sana-sana ya. Oh mode itu. Oh iyo. Oh masih banyak. Oh di sini kok nak dah hengki jauh dari Rudy yo pastinya yo.
4: Iya yeah.
0: Oke okay, siap.
4: Ya, udah Hengki, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan bisa sampai Amin. Ke tahun pemilu berikutnya.
1: Amin.
4: Tuh.
1: Amin.
4: Putarkan lagu dah, putarkan lagu boleh.
0: Atuh dah, siap.
4: Apa salah denai?
0: Ay.
4: Apa salah denai?
0: Antah.

0: Hai, adia ke Sansaro.
1: Takicho di Nantarang. Oh, di.
2: Takicho di Nantarang.
1: Oh, mantap. Oke. Okay. Sebentar, Darudi, udah hengki kok di samping beliau sebagai sekretariat di Bawaslu, beliau kok sebagai juri bintang radio di RRI Padang. Juri, Ba'a tadi, Ba'a menilai udah Rudi kok.
2: Pokoknya dari di sana rancak.
1: Oke. Oke.
2: Sana rancak.
1: Iku sebana kok.
2: Iku sebana.
1: Oke.
2: Tapi apakah rancak ya rancak diam atau rancak lanjutan itu tergantung dari.
1: Onde, Darudi, amun ndak satu kok di siko kok juri lah mengecek kok ha.
2: Ya rancak diam atau rancak lanjutkan itu terserah itu. Dari pemirsa.
1: Tapi apa
2: nanti jawab, Anca udah nyanyian lah, Anca dari dilanjutkan lah. Nggak perlu dengan dari request orang lo, dia dari di itu nyanyi tanwa.
1: Onde, oh ya Allah. Onde, mode itu mana juri?
2: Iya. Kan itu hanya menangan sepenggal.
1: Oke, sepenggal, batu. Oke, Darudi, nampaknya conclusionnya intinya juri kok, iko alui mana mengece. Darudi next yo menjadi bintang radio yo, nggak kini dong.
2: Terima kasih Rengki. Oke, okay. Ya,
1: okay. Ya, iko diputan
0: yo
1: deh.
0: Salam ya dah.
1: Bulian
0: salam
1: dah.
0: Salam buat Uda Ori,
1: okay.
0: Uda Wahyu. Bunda Helmi.
1: Yo, mana Bu Helmi ibu. Kok kini?
0: Ibu. Iya, Ibu Jum sama Ibu Rista.
1: Sebentar Ibu Jum kok sih ya, Ibu Jum. Udah Jum. Iya.
0: Udah Jum.
1: Adi, siap.
0: Dan saudalanya.
1: Saudalanya. Adi, siap.
0: Dah. Ya. Makasih buat Udawan, semoga sehat.
1: Amin.
0: Dan sampai
1: sama-sama.
0: Bertemu di 11 Oktober.
1: 11 Oktober dah. Daheng itulah ya. Mangece jo dahengki sabale Oktober ada ndak pai ke Jakarta.
0: Dahengki ada di Jakarta tanggal sabale Oktober.
1: Ada apa tuh?
0: Sambil mampir-mampir ke Bawaslu Jakarta mainlah ke RRI. Tanggal sabale Oktober kita kumpul-kumpul nyanyi bersama.
1: Pandangan Minang Bakaba dahengki.
0: Iya.
1: Insyaallah Adi siap.
0: Ada tiket pesawat enggak? Ada enggak?
1: Darudi jangan mangi. Jangan kami jangan mangece jo da hengki mode tu aman tu kalau da hengki ko aman jangan di dan disabui-sabui mode tu tanang sih lah.
2: Ya, bekonya bali tiket surang ko ya.
1: Oke, baik itu saya Darudi. Oke. Okay.
0: Gitu
1: siap
0: aja Dawawan.
1: Siap
0: makasih,
1: Darudi. Sama-sama Darudi. Adi elo-elo bawa oto di. Yo.
2: Hati di jalan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay. Ambo bacuan dulu WhatsApp Cie Beko masih ada kita berinteraksi kita dengar lagu dulu. Iko ado dari Mbak Rini di Bintaro, Minang Bakaba lama didengar. Selamat malam narsum Bapak Hengki. Saya menyimak saja, sudah cukup mau nanya, sudah terwakilkan dari pendengar yang lainnya. Wow, keren. Sukses selalu dan salam sehat juga untuk Uda Wawan dan Uda Hengki. Pak Hengki sehat selalu kecenya. Dari Mbak Rini
2: ya,
1: di Bintaro. Oke, okay, baik.
2: Dari Uni Rini.
1: Mbak Rini. Aha.
2: Mbak Rini.
1: Mbak Rini di Bintaro. Baik.
2: Terima kasih banyak.
1: Baik. Ya, amin. Baik. Dah, kita tahan ya. Dulu kita mendengar lagu dulu supaya enggak tegang deh.
2: Jadi aku lagu yang mana ini kok? Lagunya Uni Linda.
1: Uni Linda, kecenya iyo, kecenya iya ubek kandenai. Tuh ha, abalilah buat palo apa sakit kepala? Agihnya apa tu dah? Adi. Oke, okay, baik. Angku-angku ini mama dan sana pandangan jangan pai kama-kama tetap di siko di Minang Bakaba kita dengar lagu dulu dan pastinya masih menunggu untuk berinteraksi 0812 112 sampai 928.

Assalamualaikum, ambo udah wempi Dokto Koto. Jangan lupa mandanga Pro Ampe RI Jakarta. Minang bakaba lama didanga.

0: Sebelum ambo pisir, jangan lupa yo dengan taruh Minang Bakaba di RRI Proampe Jakarta. Minang Bakaba lama didanga.
1: Oh,

0: 104 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
1: Bapak lihat olah di Siko di Minang Bakaba lama di Danga. Angku-angku ni niat mamat dun sana pada ngau daun ni maite ajo dia di masa Jobarado. Masak padi anak rang dusun, disabi anak rang malalo. Kok sirialah kami susun, Pinang Bato dalam carano. Masih basamu narasumber dan di ujuang telpon di Kampung Alam di Sumatera Barat, masih basamu? Udah.
2: Tensi nasution.
1: Ah, tu mah ton tinggi do tinggi tu. Okey, udah. Eh, galak udah. Ah, ada orang rumah di Sampiang atau ke Baa kok, dah?
2: Aduh.
1: Oh, deh, salam Joni, udah. Adi.
2: Jadi
1: siap. Oke, 0812112-928. Nan Iko urang Jawa juo, tapi beliau sakete-sakete pandai mangecek bahasa Minang. Ado Ibu Muji di Bogor. Halo, selamat malam Ibu Muji.
3: Iya, selamat malam. Minang bakaba lama di Danga.
1: Onde mande.
3: Selamat malam Unda Hengki, Hengki Nasution.
2: Ah. Selamat malam.
3: Iya, selamat malam. Ingatnya Hengki Kurniawan.
1: Hey, oh iya, rancaknya sebalih dua balih, Ibu Muji.
3: Iya, rancaknya sebalih dua balih.
1: Gagahnya sebalih dua balih.
3: Gantengnya itu.
1: Iya. Bu Muji, Muji tolong tolong dipuji tarui supaya nanti tanggal sebalih Oktober udah Hengki jo istri tacinto bisa basobok jo kita. Puji tarui, Bu Muji.
3: Iya, udah Hengki nih kita saling berkumpul ya dari teman-teman Minang Bakaba. Mudah-mudahan insya Allah kalau Hengki ada rezeki dan bisa ke Jakarta ya.
1: Amin, amin.
3: Ayo kita bisa kumpul-kumpul acara Minang Bakaba tanggal 11 balik ya.
1: Sabalih.
3: 11 balik Oktober.
1: Sabalih Oktober.
3: Sabalih Oktober.
1: Iya.
3: Di RRI Jakarta.
1: Jadi Bu Muji, suatu kehormatan kok lai misalkan udah Hengki kok tibo dan menyanyi ya Bu ya. Bu Muji yo. Onde.
3: Rancak
1: banget. Rancak. Tadi santiang bana ndak Bu Muji, tadi suaronyo onde yo bana.
3: Coba nanti sekali lagi.
2: Iya, takutnya Beko kok Bu Muji ini pulang masalah menyanyi kan.
1: Oh, Bu Muji ndak, Bu Muji kok lain misalkan seorang juri beliau bisa menilai sosok seorang Uda Hengki kok memang pandai bernyanyi ya, Bu Muji ya?
3: Iya, tadi saya dengar dari kecil sudah istilahnya keluar masuk ikut apa tadi
1: di gelanggang seni
3: seni ya, dari muda ya itulah betul. Ada darah dari
1: ibu
3: Tapanuli ya ibu dari bundo dari Padang jadi ya itulah pasti dan dengan apa tadi saya lihat dari profilnya aja aduh onde mande
1: keren ya bu Muji ya
3: keren
1: saja
2: alhamdulillah itu lah onde mande baako
1: itu enggak lah kalau langsung onde mande baako kaba itu lagu jatuhnya nanti.
2: Iya, itu lagu
3: itu. Onyo Sajo ya dari suara yang Sajo sudah kelihatan.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Keren ini.
1: Keren pemain bana kayaknya, pemain di dunia seni.
3: Ya, pastilah makanya kami harapkan kalau bisa hadirlah udah ya mudah-mudahan bisa doakan banyak rezeki pasti
1: amin.
3: Udah nanti ke
1: Jakarta. Amin berlimpah kita dapat oleh-oleh.
3: Iya. Kalau pas ada acara Jakarta
1: amin.
3: Pastilah.
1: Amin.
3: Karena ketua sekretaris Bawaslu dari Padang.
1: Amin.
3: Ya kan?
1: Iya.
3: Iya. Nah, ini seketek nih dari ibu ya, pengen
1: iya, silakan.
3: Dari oma boleh.
1: Oma boleh, bunda boleh, mother boleh, anything. Apapun boleh. Yang baik-baik saja. Tadi, apa nih, Bu?
3: Saya sudah dengar dari awal ya. Sebetulnya ini pertanyaan khusus untuk Uda Hengki. Khusus untuk Uda Hengki.
1: Gimana?
3: Cuma menambahkan aja tadi ada pertanyaan dari Bapak yang dari Boyolali ya.
1: Boyolali
3: itu bukan acara ini.
1: Wonogiri. Wonogiri.
3: Wonogiri.
1: Ya,
3: Wonogiri
1: ya,
3: itu
1: ya.
3: Jawa. Dari Solo itu.
1: Oh, Solo
3: jadi
1: ya.
3: Bukan dari
1: ngapak ya, bukan ngapak ya.
3: Bukan ngapak.
1: Solo
3: Wonogiri itu.
1: Iya.
3: Nah, itu kan ya sekarang nih udah Hengki ya. kan lagi, mohon ya. Maaf kalau saya tidak menyinggung politik ya, sekedar kebetulan Nunda Hengki juga di tugasnya di situ, ada yang
4: Sekretariat ke Bawaslu,
3: sekretaris dan Badan Pengawasan Pemilu kan. Ya gitu. Sekarang kan gunjang-gonjing yang tidak selesai-selesai, semacam dagelan ya yang kita lihat. Kalau saya bilang, Oma bilang dagelan lah,
4: dagelan,
3: ya. Tidak tidak selesai.
4: Okay.
3: Dan apalagi saya tahu persis kalau Bawaslu itu selalu dengan teliti mengawasi mengawasi ya, namanya Badan Pemilu, tidak mungkin semudah itu akan meloloskan atau ya saya sih tidak tahu. Ya terserah lah, itu semacam semacam gonjang-ganjing, semacam dagelan merebutkan apa yang tidak jelas. Kami sebagai warga negara yang baik mendukung apapun, kalau itu baik kami dukung, itu, dan betul, betul. Kita, siapapun yang jadi presiden kami akan dukung, tidak demi kemajuan negara kita Indonesia ya. Udah Hengki ya. Itu aja udah Hengki. Mohon maaf kalau ini agak ke politik sedikit, bukan.
4: Enggak.
3: Bukan,
4: ya, ini kita mencerdaskan masyarakat dengan politik yang baik itu seperti apa, begitu ya, Bu Muji ya, udah Hengki ya.
3: Ya karena kita yang tidak tahu selalu kan sebagai masyarakat kita selalu bertanya, ini kenapa ya tidak selesai-selesai? Kenapa ya? Kok lucu? Bisa bilang dagelan ini. Dagelan seperti kalau kalau orang Jawa itu tahu sangkuni, kalau Jawa sangkuni.
4: Enggak, orang ngerti Bu, apa itu artinya? Oke, pripun artinya? Apa tuh?
3: Di dalam dagelan pewayangan sangkuni. Nah, itulah. Pokoknya ya enggak bisa lah. Nanti takut.
4: Iya. Jadi kita tidak terlalu dalam arti hal yang tidak baik di ilmu politik ini, tetapi kita ambil yang baiknya dan mencapai suatu ekspektasi tujuan yang baik juga ya.
3: Iya betul. Karena kita sebagai masyarakat selalu bertanya, kadang-kadang kita juga ditanya sama cucu-cucu kita, Oma, apa sih itu ya? Lah kami sebagai oma, kami akan jawab begini, ya begitulah, kita lihat aja.
4: Ya, setidaknya sosok oma garis besarnya mengetahui sedikit akan ilmu politik itu sendiri gitu ya, Bu Muji ya. Oke.
3: Betul.
4: Baik.
3: Ya udah Hengki, terima kasih banyak.
2: Ya, Oma, terima kasih banyak saran masukannya
3: Iya, sehat-sehat selalu.
4: Amin.
3: Sudah menjadi dari tahun 17 balai ya, 17 balai sampai sekarang udah hampir 10 tahun. Mudah-mudahan udah Hengki maju terus sampai

0: udahnya gitu ya.
1: Oh iya, Uni atau kalau Jawa Mbak, ya mungkin saya ambil Mbak Uni atau Kakak atau siapa ya. Mohon maaf nih, kami mengganggu lagi. Berkenan.
0: Iya.
1: Mari kita silaturahmi.
0: Betul.
1: Kalau bisa.
0: Amin.
1: Sampai ke Jakarta. Saya tunggu yang Uni. Udah berapa nih putranya ini?
0: Belum diberikan kesempatan.
2: Oh, masih berusaha,
0: masih
2: kita
0: berusaha
2: ini.
0: Tetap semangat.
1: Oh,
0: iya.
1: Sama
0: kita doakan ya Bu Muji ya. Insyaallah. Amin.
1: Saya doakan yang terbaik pasti.
0: Amin.
1: Dengan doa yang pasti. Iya. Mudah-mudahan kita amin. Tunggu saja kalau
0: amin.
1: Memang belum diberi
0: iya. Mungkin
1: masih suruh pengantin baru
0: itu
1: terus
0: dia
1: mungkin.
0: Atau enggak disuruh pacaran kata Yang Maha Kuasa. Gitu ya Uni ya. Eh Bu Muji ya.
1: Iya, ya. Untuk udah Hengki sama Uni. Terima kasih, ya, mohon amin. Maaf nih, ini Oma nih kebanyakan pertanyaan yang aneh-aneh ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, okay. Ya, selamat
0: baik.
1: Malam.
0: Terima kasih selalu. Bu Muji, sama-sama.
2: Terima kasih Oma Muji.
0: Waalaikumsalam. Oke, apa yang mau disampaikan kaitannya dengan Oma Muji bertanya?
2: Iya, sebenarnya kalau dalam demokrasi itu tentu ada demokrasi yang di dalamnya ada yang merasa terpuaskan dan tidak terpuaskan.
0: Betul, artinya betul. Pastinya ada ya.
2: Berdemokrasi itu, berdemokrasi itu tentu di mana kita bisa memberikan hal yang positif, tapi belum tentu kita akan mendapatkan hal yang sama.
0: Yeah.
2: Jadi dalam mencapai tujuan politik pun arahnya bisa baik atau buruk, tetapi tujuan politik itu adalah ya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, tapi berproses di dalamnya itu dinamika-dinamika gitu banyak itu adalah bagian dari demokrasi yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak bisa memuaskan dan terpuaskan.
0: Betul, betul.
2: Demokrasi itu adalah salah satu alat berpolitik agar nanti kita bisa mencapai tujuan. Nah, jadi jurusannya sudah terlalu kemana-mana itu.
0: Iya,
2: sudah,
0: betul,
2: sudah,
0: betul.
2: Jawaban, gitu,
0: iya,
2: kan?
0: Betul, betul. Oke, baik. Begitu ya Bu Muji ya. Sudah hadir untuk penanya berikutnya. Oh, tapi sebentar. Ini saya sambil sudah ada yang masuk, ada WhatsApp dulu. Sebentar saya harus bacakan tadi dari... Mas Slamet Nursani di Magelang ya. Selamat malam Uda Wawan dan Uda Hengki Nasution. Pertama kali dengar nama Uda Hengki ketika diputar singlenya Sang Pemberi yang bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 dan Ramadan 2021 yang turut membawa suasana saat itu makin dramatis. Nah ini nampaknya Mas Slamet Nursani di Magelang mengikuti jalan karya daripada Uda Hengki sendiri nih. Ini kaitannya dengan ciptaan singlenya Sang Pemberi yang bertepatan dengan situasi pandemi COVID. Apa yang mau disampaikan Uda Hengki?
2: Ya, selamat malam buat Mas Slamet ya.
0: Slamet Nursani di Magelang.
2: Mas Slamet Nursani. Kebetulan memang lagu itu waktu itu saya dia diputar pas zaman pandemi dan itu sempat menjadi salah satu yang sambil diputar di RRI dan Mas Slamet ini mendengarkan gitu dan secara tidak sengaja pun dia melihat di media YouTube kemudian berkomentar di YouTube gitu. Jadi sempat ya ada sedikit komunikasi dengan Mas Slametnya gitu. Lagunya lirik lagunya seperti ini bahwa
0: gimana?
2: Sang Pemberi tak pernah salah memberi. Jadi memang ini apa lagunya bukan lagu hanya untuk salah satu dari penganut agama atau misalnya hanya khusus bagi
0: tidak ya. Pun, tidak, gitu. Ini umum general ya.
2: Universal. Gitu.
0: Universal.
2: Umum general
0: okay.
2: aja. Gitu.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih Mas Slamet ya.
0: Baik, terima kasih responnya. Matur nuwun. Kecen mode itu. Matur nuwun Mas Slamet.
2: Matur nuwun.
0: Pandai itu. Oke. Nah, Mas Slamet Nursani dari Magelang, kita menuju ke Cibubur namanya Kang Wahyu. Dia wong ngapak ya. Assalamualaikum Kang Wahyu di Cibubur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da wawan.
0: Iya, Minang bakaba.
3: Minang bakaba lama didengar.
0: Oke, lama didanga coba.
3: Lama didanga.
0: Oke, siap. Oke, langsung aja Kang Wahyu, apa yang mau ditanyakan?
3: Ini selamat malam nih untuk Uda Hengki ya.
0: Iya.
3: Selamat malam. Ini sebelumnya juga salam kenal juga untuk udah hang.

0: Oke, yang apa namanya mungkin ininya di apa namanya dah udah bawaan ini
1: apa itu?
0: Siap, Bawaslu ya?
1: Bawaslu, sekretariat Bawaslu.
0: Udah ini pengen nanya nih untuk soal petugas Bawaslu ini selama ini apakah banyak apa namanya mungkin yang berdekatan? Apa sih yang kayak pengancaman atau apa gitu nggak selama udah Hengke bertugas gitu?
2: Oh gitu, jadi maksudnya nih selama bertugas apa ada mendapatkan intimidasi atau apa gitu?
1: Ah, ya? Seperti atau itu
0: dari,
1: seperti
0: ya kurang lebih seperti itu dari entah masyarakat umum ataupun mungkin dari partai-partai yang ada di Indonesia yang kita nggak bisa sebutin satu-satu ya.
1: Oke, baik.
0: Terus ditambah lagi mungkin kalau apa namanya sih komunikasi dengan dari Bawaslu sendiri itu ke mereka nih yang di saat pemilu itu sendiri kepada orang-orang yang mungkin di lapangan itu gimana, Da Hengki?
1: Oke. Baik. Cara penanganannya
2: ini langsung dijawab.
1: Ya, itu aja Kang Wahyu.
0: Siap udah Wan.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Nanti untuk selanjutnya mungkin saya WA aja
1: Wan. Siap. 87. Oke. Sama-sama. Pada-pada ya, ajak kalian di rungokna ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Da Hengki langsung bertanya jawabannya.
2: Iya, ini pertanyaannya semakin mendalam.
1: Itu dia. Jadi mencerdaskan masyarakat kita kaitannya dengan hal-hal yang perlu dikasih apa pencerahan mengenai Bawaslu itu sendiri.
2: Iya. Iya. Ini lebih menariknya ternyata lebih menariknya Bawaslunya daripada
1: iyo batu abana sosok. Tapi tidak apa-apa ya sakitnya. Nah, tadi.
2: Iya. Okay. Jadi sepengalaman saya saja
1: ya.
2: Untuk mendengar seluruhnya. Artinya adalah kita di Bawaslu ataupun di lembaga penyelenggara mereka kan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Itu hal yang pertama. Nah, berkaitan jika ada mendapatkan intimidasi tekanan dari pihak luar, alhamdulillah selama ini Bawaslu Kota Padang itu dengan stakeholder, kemudian dengan mitra kerja, kemudian dengan para peserta pemilu itu kami selalu menjalin informasi dan koordinasi yang baik. Karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi, mensosialisasikan juga selalu melibatkan dari para peserta-peserta pemilu.
1: Okay.
2: Baik itu pemilihan, pemilihan kepala daerah atau pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislasi. Nah, artinya adalah kita menciptakan komunikasi tidak hanya berdasarkan aturan-aturan saja, tetapi juga melakukan pendekatan yang sifatnya lebih intens kepada seluruh stakeholder ataupun seluruh jajaran-jajaran yang mungkin sifatnya itu tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahasa pemiluan, tapi lebih daripada itu, bagaimana pemilu itu bisa terlaksana dengan baik tanpa ada tuntutan-tuntutan ataupun pelanggaran, walaupun okay. Di dalamnya dinamika sangat banyak.
1: Betul, iya.
2: Nah, tapi ya setidaknya kita menciptakan situasi.
1: Oke, okay. Seperti itu ya. Oke okay, ya, baik ya. Mungkin pertanyaan di luar kaitannya dengan kinerja Bawaslu, buliah lah ya. Kaitannya ba acaro membagi wakatu dari dunia seni itu ha ya. Oke okay, kita skip dulu untuk berkaitan dengan pertanyaan internal sebagai sosok. Kita kan tadi mencari ya. Ya garis besarnya sih lah bahwa sosok Uda Hengki ko bekerja di sebagai sekretariat di Bawaslu, namun di satu sisi beliau ko pun juga sebagai seniman. Kita ada Ibu Ndo Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Ndo Helmi.
3: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
1: Minang bakaba?
3: Minang bakaba lama di dana.
1: Subhanallah. Jadi Da Hengki, Bunda Henil Miko, beliau adalah koordinator pandangan Minang bakaba sejagat maya, mode itu. Iyo. Jadi pun halnya beliau ko pun banyak bana untuk pantun-pantun. Silakan Bu Helmi. Agia pantun dah ya. Dahengki.
3: Agak apa? Atuh. Agak takut ya manggih pantun sini Bapak Bayu juga.
1: Iya, ndak ndak. Jangan ditangkok yo Dahengki yo. Jangan ditangkok Bu Helmi ko yo. Ndak ndak. Aman Bu. Aman Bu Helmi, aman tuh.
3: Ya pantun biasa aja lah.
1: Pantun
3: yang lurus-lurus saja ya.
1: Kepaya
3: kubu. Itu udah Wawan jawab ya udah Wawan.
1: Oh, Bang Ambo. Narasumber lah. Jangan Ambo.
3: Hengki dulu.
1: Adi.
3: Untuk Dawawan jawab untuk Dawawan.
1: Masya Allah. Adi, siap-siap kita dah Hengki.
2: Jadi.
1: Adi.
3: Burung balam bukan sembarang balam.
1: Anca.
3: Tabang Melayu ke dalam padi.
1: Oh iya mah.
3: Iko salam bukan sembarang salam. Salam tatuju ke udah Hengki.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Nah.
2: Waalaikumsalam. Dibaca dong membalik gue ya.
1: Oke, okay. Ambo dulu di ndak Pak. Ayo. Iko pantun kehidupan lah buat kita.
3: Anak
1: dua pantun saya. Adi, siap lanjut Bu Helmi.
3: Jalan-jalan ke pasar pagi.
1: Anca.
3: Naik angkot sambil bercanda.
1: Bara tuh harago.
3: Siapa yang enggak seneng on RKRRI?
1: Iyo.
3: Penyiarnya ganteng-ganteng dan baik hati.
1: Onde ndak do piti ko dah Hengki.
3: Ndak
1: dah Hengki agilah piti stek ndak ambo panjang ko kalau gadang kepala den ko. Iya.
3: Itu 50.000 lebih lah stek.
1: Oh wai. Oh bode. Tu ba tu dah Hengki. Ndak talok ko ha. Bapu dipuji-puji jo Bu Helmi ko ha.
2: Baca dong balik jo pantun ya.
1: Ah tu ha. Ah awak dulu di dah Hengki.
2: Jadi
1: ko pantun kehidupan ko. Ayat taganang di atas batu, tumbuh di tapi jurang. Mantan ala kapangulu, awak manji jo surang. Iko basa di surang ko. Salah awak bagi pantun deh sagan awak teh. Deh ba Abu Helmi ko. Oh wai. Agia dah.
2: Cari aku lah.
1: Adi.
2: Padi malang di tengah sawah.
1: Anca.
2: Masak sakit di tengah kudung.
1: Oi mak.
2: Ya. Basuo sama Bundo Helmi di hari nan cerah. Salam takzim dari Ambo.
1: Masya Allah tu mak.
3: Pantun sair yang.
1: Wish Baba yo. Tambuah Bu Helmi.
3: Anak orang di Sungai Landia. Pai kabalai ke pasar lawang. Hari nang sadang pukul 2. Kok utang dapat dibagi? Kok salah dapat ditimbang? Asal lai rujuk karena lamo.
1: Subhanallah. Balik Darudi. Dahengki.
2: Tentu dok lah kena balik lagi.
1: Dah talo dah kami yo. Deh, udahlah. Bunda Helmi kok. Dah talo Bu Helmi kami.
3: Salam kenal dulu untuk Dahengki. Assalamualaikum Dahengki.
2: Waalaikumsalam.
3: Ibu ko orang Payo Kumbuh ya. Payo Kumbuh Rabu Silang.
2: Iya, orang Payo Kumbuh. Pulang
3: ibu bertanya enggak banyak pengalamannya udah Hengki, tapi bertanya lurus-lurus saja ya. Gaya anak apa nama gaya anak SD bertanya aja.
1: Ayo, ndak ado.
3: Pengamatan udah Hengki dengan imajinasi zaman dulu dan imajinasi di zaman Gen Z sekarang. Itu aja pertanyaan dari Bu Helmi. Terima kasih untuk Dahengki,
1: Ju
3: untuk Dayawawan, jam lupo, besok tanggal sabalik Oktober itu bertamu buku atau silaturahim ya, bukan silaturahim, silaturahim di RRI. Mudah-mudahan Dahengki bisa untuk
1: berkenan
3: ya,
1: menjadi bintang ya, tamu
3: untuk iyalah senang banah hati kami.
1: Amin.
3: Kalau udah
1: kece orang Payakumbu, kece orang Payakumbu sayang Bona nak.
3: Sayang Bona ya. Dan bukan
2: yang Bona.
3: Bule dawan, bukan kulit tanpa isi bule dawan.
1: Atuh mah. Iya.
3: Salam dulu ke Ibu Muji. Bu Lista. Cik Guria mana enggak pernah kedengar suaranya.
1: Lalu kali modong dia.
3: Ibu Widarsi, Pak Agus
1: ya.
3: Di Rangkas Bitung. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
3: Hadir ntar Bu Widarsi ya.
1: Amin.
3: Yuk kepada Uda Rudi, Uda Wahyu, Uda Ori. Semoga hadir di RRI.
1: Amin.
3: Kami tunggu kasadonyo, kasadualai.
1: Amin, kasadualai.
2: Kasadualane.
1: Ah, tuh ha.
3: Iya, kasadualahnyo.
1: Ah, versi-versi orang
3: awak. Kalau bahasa orang pai kumbuh, kasadosadonyo.
1: Kasadosadonyo, ha, di. Ah.
3: Ya, itu aja dari Ibu Hemi.
1: Adi.
3: Semoga udah hengki, sukses
1: amin,
3: untuk ya kedepannya.
1: Amin.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Yo ke Uda Wawan.
1: Adi.
3: Panjang umur.
1: Amin ya Rob.
3: Sehat selalu.
1: Amin ya Rob.
2: Sehat selalu.
3: Amin. Murah rezekinya.
1: Amin ya Rob.
3: Ya Allah.
1: Amin ya Rob. Ya Allah. Kok harus ditekankan bana kok dah hengki. Amin. Nah itu mah.
2: Amin. Kalau rasa itu harus diaminkan dalam
1: batu, dalam. Batu bana diijabah nak. Adi.
2: Diijabah.
1: Oi mantap. Oke.
3: Okay. Yalah.
1: Siap.
3: Dawan. Itu tanggal sabale itu jam 9 ya, jam 9 lah nyepai di RRI.
1: Oke.
3: Okay. Ya terima kasih dari Bermi. Lagunya biasa udah.
1: Aduh, coba nyanyian ste.
3: Bisa. Okay. Bukan nyoba cara.
1: Juri dinilai juri. Ah, lanjut Bu Helmi. Jangan mode itu Bu Helmi. Eh Bu Helmi, beko kita buat bintang radio senior. Ah, khusus urang awak.
3: Ah.
1: Lagu-lagu awak.
2: Bintang radio lagu Minang.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap langsung deh Helmi, deh Hengki, silakan.
2: Ya.
1: Ya.
2: Tadi agak takut sih suara bunda Helmi. So, jadi pertanyaan tadi apa intinya, Dawon?
1: Iya, ampun lupa. Oke, saban tadi kita coba menjalin balik. Bu Helmi, singkatnya tadi mengenai apa, Bu Helmi?
3: Pertanyaannya itu, Ba'a menurut pengamatan Uda Hengki ya, dengan imajinasi zaman dulu dan imajinasi zaman Gen Z.
1: Oke. Okay.
3: Itu aja.
1: Oke, okay, siap. Okay.
3: Kedengaran udah.
1: Lain tak ada.
3: Lain tak ada.
1: Siap, 87 kalau mau itu. Adi.
3: Okay, terima kasih
2: siap. Banyak.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.
2: Iya, jadi. Ya, dicoba dijawab untuk bunda. Jadi imajinasinya untuk zaman anak-anak ini dengan awak zaman awak dulu, mungkin kalau awak zaman dulu itu lebih banyak ke di apangandayan atau misal ada kalimat serandak langsung dengan sedikit sindiran ataupun dengan istilahnya majas mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia. Awak bisa paham itu dengan sudut mata, bisa memahami jika ikut satu hal yang tidak bisa dilakukan atau bisa dilarang orang tua dengan sudut mata. Kita bisa membayangkan lebih imajinasi itu dalam bentuk larangan. Nah, tapi kalau anak-anak zaman kini mereka itu lebih pada sudut poin saja gitu. Yang pasti-pasti sih itu kan jika katakan iyo indah. Nah, jadi lebih pun jika dikaitkan dengan dunia seni atau lagu, materi lagu di zaman kini kan lebih banyak kepada menyampaikan sesuatu itu kan dengan lebih istilah apa, bukan frontal enggak gitu, tapi lebih tidak memberikan suatu makna kiasan enggak, tapi lebih kepada ya seperti apalah hari-hari bahasa, kemudian cara menyampaikan kata. Itu pun ya itu kan sangat luas lah itu maknanya dari apa yang ditanyakan oleh Bunda tadi gitu. Jadi itulah.
1: Wah, terputus. Kita mencoba untuk terhubung sebentar. Sabanta yo.

0: Okey lah, tak buang balik je dah Hengki. Silakan dah Hengki, tak putih. Mohon maaf. Aha.
1: Ya, nah, jadi ya pertanyaan dari Bunda Ilmi tadi, seperti itulah yang bisa disampaikan bahwa imajinasi dari masyarakat Minang, khususnya dari generasi yang kini tentu lebih dinamis dibandingkan dengan awak-awak yang dulu. Ditambah dengan kemajuan teknologi, tetap berkaitannya terhadap teknologi dan ketertarikan dari imajinasi-imajinasi yang bisa dikembangkan kawan-kawan atau adik-adik atau anak-anak awak zaman kini kok lebih banyak bisa berkarya, lebih bisa banyak mengembangkan dirinya, berimajinasi dan berkreativitas karena sudah didukung teknologi yang lebih masif. Nah, walaupun nanti dampaknya pasti ada, tetapi jika dikaji positifnya tentu akan lebih banyak positif.
0: Akan lebih banyak
1: itulah
0: positif.
1: Itulah kira-kira dahulu.
0: Oh, itu ya. Oke. Okay. Darudi, di satu sisi Darudi bakar ruah menjadi abdi seorang sosok PNS bisa dikecen mode itu ya, Bakar Rajo sebagai kepala sekretariat Bawaslu. Di sisi lain udah Rudi pun juga mempunyai passion untuk apa ya, imajinasi berkaitan di
1: Darudi Dahengki.
0: Oh iya Dahengki, kok Darudi, iya itu Anda konsen kok ha? Mohon maaf.
1: Iya.
0: Di satu sisi Dahengki mempunyai passion menjadi seorang seniman penyanyi mode itu. Baca rumah bagi wakato tuh Dahengki.
1: Ya, kalau mungkin itu masing-masing awak kan beda-beda. Tapi kalau ambu pribadi, memang lebih mengedepankan pekerjaan sebagai abdi negara.
0: Betul.
1: Sementara kalau yang untuk di dunia seni itu adalah hobi yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk mencukup kepuasan dalam berseni itu tanpa batas. Jadi ketika awak dalam keadaan mungkin bisa pekerjaan itu sedikit santai, dalam artian mungkin di Sabtu Minggu awak bisa sedikit ringan pekerjaan, mungkin di dunia seni bisa lebih ditonjolkan. Tapi di hari-hari kerja memang lebih mengutamakan sebagai abdi negara. Karena tugas dan fungsi awak di situ ya memang tidak bisa ditinggalkan. Tidak gitu. Bisa dibagi dua badan. Yeah, tapi jika hari libur bisa. Kayak gitu aja membaginya dawawan.
0: Tapi orang rumah ba lai mendukung untuk haliko.
1: Alhamdulillah hanya support.
0: Oi subhanallah. Iyo batu. Ndak ba ada. Karajo saya dah. Bakar ruah dah. Jangan lupa beko di. Masuk antu ke nomor rambo ko dah. Mode tu kali dia Joni ya.
1: Iya.
0: Joni yo. Alhamdulillah bagara yo ni. Ade masyaallah. Okey. Tapi dah sosok udah Hengki ko kan sampai dengan kini ko lah mungkin lai dape apo yo selalu untuk selalu apa ya dalam arah tinggi kok. Udah kok lah dewasa, mempunyai karajo dan istilahnya hal-hal yang bisa dikarajuan surang jo keluarga kok alah dibue sarumantu. Tapi masih sampai dengan kini masih ingat dak pituah nan disampaikan orang gae kaitannya dengan kehidupan atau hal-hal yang paralu di garis bawahi bahwa iko pantiang bana lo oing Hengki iko ado ndak sampai dengan kini ko gahe mengecek bundo atau apa mengecek mode ada sesuatu.
1: Ya, kebetulan kalau untuk mama papa kan sudah almarhum 2020 dan 2025 tahun lalu. Okay. Tapi pesannya sampai kini bisa dilipukan adalah jadilah orang yang jujur apa adanya. Karena segala sesuatu yang dibuat-buat, segala sesuatu yang dikondisikan itu tidak akan bertahan lama. Tapi berjalanlah sesuai dengan rasa kiawak itu tidak akan tertukar. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi tidak perlu ngotot atau berbagai cara, selagi itu diridhoi Allah, rasa itu tidak akan sama. Yang penting adalah kerja, ikhlas bekerja, itu aja.
0: Itu
1: ikhlas itu. Berusaha, iyo. Berapapun besarnya itulah rasa kiawa. Itu yang dipakai orang tua.
0: Iya, batu apa nada? Oke, dah ada nak dah? Nanti tadi sampaikan bue pandangan-pandangan kita kok nanti luasinan mungkin sabale dua bale jauh dah, tetapi mungkin agak sulit bana untuk membagi waktu antara priority sebagai karajo dan di satu sisi ingin mendapatkan passionnya tuh dibagi di sebagai seniman apa nan harus di di kita ketahui dari tipsnya sosok Daheng Kiko untuk membagi waktu yeah. Nananca?
1: Iya. Ya, ini khusus bagi seluruh pendengar yang memiliki pekerjaan tapi ada side job atau bukan dia side job ataupun hal yang berhubungan dengan hobi. Nah, hobi itu adalah passion. Nah, tidak bisa dipisahkan. Okay. Tapi untuk orientasi awak berkarir tentu itu ditentukan oleh keinginan masing-masing. Nah, kalau mungkin saya ambo pribadi, passionnya adalah hobinya ada bernyanyi, tapi passionnya adalah sebagai abdi negara, bekerja sebagai sebagai pelayan publik atau istilahnya ya ASN lah. Kalau untuk bernyanyi itu adalah bagian dari hobi yang tidak ingin dihilangkan gitu. Makanya tetap berkarya dan karya itu adalah bagian dari hobi. Karena jika dijadikan sebagai penghasilan, tapi itu beda konteks. Nah, jadi intinya adalah jadi mencari jati diri sendiri, kemudian bertanggung jawablah dengan apa yang dijadikan pilihan. Seperti itulah dawaan.
0: Masya Allah, ya. Text message Nandiagia, pasan Nandiagia dari sosok Daheng Ki Nasution kaitannya ba acara untuk membagi wakato dari side job the first priority menjadi sosok abdi negara dan di satu sisi mempunyai passion untuk menyenangkan pribadi surang mode itu ndak saruman tu tadi ndak Daheng Ki. Oke baik ya. Daheng Ki, terima kasih bana suatu cerita orang awak nan bisa diambil banyak hal positif yang bisa diambil di siko ya, yang pasti cerita orang awak kok magia sesuatu pencerahan buat pandangan-pandangan kita ya, pandangan Minang siapapun itu bisa menjadi ilmu baru, bisa menjadi sesuatu hal yang bisa vibe positif buat kita sadualahnya. Terima kasih untuk Daheng Ki Nasution lama memberikan peluang waktu untuk kami ya mengetahui carito-carito kesuksesan sosok Daheng Ki. Terima kasih, salam buat Uni Wang Uma.
1: Salam. Ya,
0: mohon maaf digaduh udahnya kok malam-malam.
1: Yang tak
0: nanti pantiang bakece jo Uni lai ka 7 sabalik Oktober. Insyaallah. Amin ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kok lai ado jalan ya. Amin insyaallah ya. Baik. Yep. Sekali lagi terima kasih dah ladi gaduh modeko. Aha. Sukses untuk udah. Iya dah.
1: Iya, mohon maaf dah Wawan jika ada salah-salah kata. Aduh, pendengar jika ada kekeliruan, ada pendapatnya tidak sama, ya itulah kita. Tidak bisa lo menyamakan pendapat.
0: Seperti
1: sesuai dengan pemikiran masing-masing.
0: Batua. Nanta pantiang nobody perfect, yang pasti juo iku salah satu bagian pencerahan buat kita sadualahnyo berkaitan dengan banyak ilmu yang diagiah kini kok kaitannya dengan tupoksi sebagai kepala sekretariat Bawaslu yo dan juo sebagai seniman sejati mode tindak dah. Oke. Baik. Dah terima kasih. Kok layado insyaallah bajodoh kita basobo di anta di Jakarta anta di kampung halaman di Padang insyaallah sehat selalu we udah. Oke.
1: Sama-sama.
0: Siap. Mau kasih bana dah. Assalamualaikum dah.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Bolong sagu merupakan kue khas Minang yang sudah jarang ditemukan keberadaannya. Kue yang terbuat dari tepung sagu yang diaduk bersama pisang kepok, santan, kelapa, dan gula aren itu memiliki cita rasa yang manis. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas bara hingga memiliki aroma khas sisa pemanggangan. Dalam keadaan hangat, kue ini terbungkus dalam daun pisang dan siap untuk dinikmati. Kue berwarna kecoklatan ini sekilas mirip kue khas Betawi Ketimus. Namun aroma kue ini terasa lebih menggoda ketika baru saja melalui proses pemanggangan. Paduan rasa manis dan sedikit gurih dan tekstur yang kenyal menjadikan kue ini terasa begitu nikmat saat lidah kita merasakannya. Kue lompong sagu menjadi salah satu kue khas tradisional yang menjadikan kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia. Keberadaannya yang sudah mulai sulit ditemukan menjadikan kue ini menjadi buruan para penikmat kuliner ketika berkunjung ke Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney, mengajak kita kasadunyo untuk mendanga Minang Bakaba Lama Didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22, dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24. Minang Bakaba Lama Didanga.
0: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum, ambo udah wempi dokto koto, jan lupo mandanga, pro ampe eri Jakarta, minang bakaba, lama didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Pesulap Minang, ambo acok mandanga acara Minang Bakaba lama didanga. Tio Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seronda. Kita lai dapat mandanga ma ota-ota carito orang awak. Info adat, kabar kirim salam, mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sana. Dangan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta. Lama di dangan.
2: Babali lolai di siko di Minang Bakaba lama di danga. Angku-angku ni mama dun sana pandanga udah uni maete ajo adia di masa ajo berado. Satu informasi mengenai Tabiang Baraso Bukit Tinggi lolos Wonderful Indonesia Award 2026. Ya, sebentar untuk yang lah masuk telepon sebentar di. Iko ambo bacaan dulu informasi. Kementerian Pariwisata Kemenpar RI meloloskan objek wisata terbaru di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, Tapian Tabiang Baraso sebagai kampung wisata peraih 30 besar Wonderful Indonesia Awards 2026. Dalam rilis resminya, Kemenpar RI dan Pesona Desa Wisata Indonesia ikut mengumumkan peraih desa dan kampung wisata terbaik. Ya, sumber diwakili oleh Tabiang Baraso Bukit Tinggi dan Desa Simaraso Agam. Ya, di Kecean, Tapian Tabiang Baraso kon yang berlokasi di Lapau Batu, Kelurahan Bukit Api Puhun, Kota Bukit Tinggi ko memiliki potensi nan gadang bana untuk tarui dikembangkan dan menjadi salah satu objek wisata utama. Dealah sanang bana yo, ado tampe wisata terbaru kan nan ado di Bukit Tinggi. Ado pandanga, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Iya, Minang Bakaba.
3: Minang Bakaba lama di tengah.
2: Oke, okay. Ibu Umi, apa kabarnya Bu Umi?
3: Elok-elok satu.
2: Oke, okay. Alun-alun apa kabar, Bu Umi? Alhamdulillah, elok-elok juo. Terima kasih.
3: Amin.
2: Oke, okay. Baik. Bu Umi, menyimak tadi perbincangan ambo jo narasumber tadi?
3: Nyimak
2: ya. Oke, okay. Keren ya Bu Umi ya. Sandang ya.
3: Yang dari Mas Orik.
2: Mas Orik ya. Jadi banyak ilmu baru di siko ya Bu Umi ya.
3: Iya. Semua yeah. Mendengarkan. Semua dari mendengarkan. Bu Elmi.
2: Baik.
3: Bu Muci.
2: Oke. Siap-siap. Iya. Bu Umi belum lalu?
3: Belum.
2: Oke. Baik. Bu Umi mau kirim-kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam buat Pak Mukimin, Ibu Mukimin. Yati.
2: Yo.
3: Iya. Terus udah Rudi, udah Suhatman, Uni Rinda, Ibu Muci. Ya, sadualahnyo.
2: Sadualahnyo. Wih, keren Bu Umi lang pandai mengecek sadualahnyo yo.
3: Siap. Belajar.
2: Iya, enggak apa-apa. Sampai kapanpun kita tetap harus dapat belajar mengupgrade diri kita ilmu yang ilmu terbarukan ya Bu Umi ya, apapun itu ya Bu Umi ya.
3: Alhamdulillah. Tak pengen belajar, sudah belajar. Iya, Minang belajar.
2: Pun juga demikian ya.
3: Ngapak yang belum bisa.
2: Orang ngapak orang kepenak ya. Aja kalian lain ya. Iya.
3: Kepenaknya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama Bumi.
3: Kami bertugas.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bu Umi, nan ado di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lapeko ado onde yo bana ko ha? Pasangan nan anca yo pasangan apo yo Gali dan Ratna kecenya yo. Aha. Pak Mukimin jo Bu Yati Surakarta. Halo. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Minang Bakaba.
4: Minang Bakabal lama didanga.
2: Onde, terima kasih banget. Alun lalu baduo Pak Mukimin jumbo.
4: Alun udah. Ambo mandanga Minang Bakabal setengah sambilan.
2: Setengah sambilan sampai beko jam 2 balik yo.
4: Iyo.
2: Oke, baik. Pak Mukimin jumbo yati. Ada ilmu baru ndak tadi disampaikan oleh narasumber? Siap.
4: Iya kan, sekretariat Bawaslu sama seni Minang.
2: Betul, seorang penyanyi Minang. Ya begitu. Iya. Tidak hanya lagu-lagu Minang saja, lagu Melayu pun layado, lagu Batak juo, lagu pop Indonesia layado juo.
4: Banyak bana.
2: Jadi Pak Mukimin Jambu Yati cari selah lagu dari Balio. Coba klik Hengki Nasution. Beko kalua lagu-lagu inyo.
4: Iyo. Tadi ambo cari di YouTube juga ada lagu
2: yang
4: diputar Uda Wawan.
2: Iyo,
4: judulnya Danau apa ambo lupa Uda Wawan.
2: Danau Diate. Oh, siap. Oke. Bu Yati, jo Pak Mukimin mau kirim salam?
4: Kirim salamnya Bu Umi. Bu Helmi.
2: Ayo.
5: Bu Umi Linda.
4: Bu Linda.
2: Uda Rudi. Siap.
4: Ali sama Tama.
2: Oh, Ali sama Tama ya.
4: Ali sama Tama.
2: Oke.
4: Okay. Pak Wondo.
2: Pak Wondo. Iya, Pak Wondo mandanga kece Pak Wondo terima kasih matur nuwun kecenyo.
5: Ping dalu Pak Wondo.
2: Nggih, ngangguk-ngangguk Pak Wondo.
4: Sehat-sehat mawon nggih Pak Wondo nggih.
2: Mawon. Iya, kecenyo. Nggih.
5: Untur seraken.
4: Kapan?
2: Masya Allah. Siap. Iya, itu aja.
4: Ya request lagunya.
2: Lagunya
4: ya,
2: apa?
4: Oh, lagunya Adia Kanduang.
2: Siapa yang menyanyi?
4: Atau duo tapi nan. Anu cieknya, aku lupa udah nanti cieknya ada Tiaramon.
2: Oh, sabantai yo, kita cari dulu.
4: Ada duo.
2: Adia Kanduang, adonya dia tiri ba? Atau ndak adia tetangga? Siap. Dia Kanduang yo. Dia Kanduang. Oke, iyo beko diputaran lagu Dia Kanduang Tia Ramon basamo almarhumat Eli Kasim yo. Halo? Pak Mukimin, Bu Yati. Oh, taputui. Pak Mukimin. Halo. Pak Mukimin. Taputui yo. Halo. Pak Mukimin. Oke. Mungkin dek karena sinyal ya. Oke, ndak apa-apa. Baik. Kita bacaan lo WhatsApp Nanado di 0812112-928 kita pai ke Bandung ya. Tapeknya di Cipendei ya. Ayah Pak Omar Mohtar Alwatan kitunya. Assalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Terima kasih. Udah Wawan tolong putan lagu Bancano Lahar Dingin Merapi dari Puja Laura. Adi, kirim salam buat seluruh pendengar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Omar Mohtar Alwatan di Cipendei Bandung diantoskeunnya. Oke. Sudah terhubung balik jo Pak Mukimin jo Ibu Yati. Mangga ta putui.
4: Tak putus sinyalnya.
2: Oh iya sinyalnya yo, mungkin dah pak ado. Baik ya. Jadi lagunya lah disiapkan, insya Allah didanga yo.
4: Iya tidak, didanga udah.
2: Adi siap, oke. Baik ya. Kalau mau itu, terima kasih banyak Pak Mukimin jo Ibu Yati. Sehat-sehat yo.
4: Udah bawa.
2: Oke.
4: Selamat ulang tahun Bu RRI udah.
2: Terima kasih. Tapi lebih ancaknya beko nanti tanggal sabaleh disampaikan yo. Iya.
4: Tangga sabalnya pas acaranya udah wawan acara Banyumas ya.
2: Iya
4: udah.
2: Orang apa kurang kepenak ya ambu malam Beko. siap insyaallah.
4: Tambah sehat saja.
2: Amin ya Rob. Terima kasih podo-podo kanggem Bu Yati, kanggem Pak Mukimin nggih. Dienteni yo terus Pro Papat nih pun yo.
4: Iya, udah wawan semakin makin sehat saja.
2: Amin ya Rob.
4: Muka bisa menghibur. Amin. Pandangan satu alahnya.
2: Onde, terima kasih. Be, ayo Allah, terima kasih. Siap. Aha, onde. Matur nuwun sangat yo.
4: Iya, makasih banyak udah.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
4: Iya. Waalaikumsalam.

Katan keluarga Minang Sayo Sydney mengajak kita kasadunyo untuk mandanga Minang Bakaba Lama Didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan

Bebalik lolai disiko di Minang Bakabal lama didengar. Satu informasi baliak berkaitan dengan Pemkot Padang iko menerapkan pembelajaran jarak jauhnya tuh. Ha tuh ha. Jadi guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ saruman di Jakarta ko secara daring di SDN Sabaleh Lubuak Buayo Padang Sumatera Barat. Raba'a kini ko 9 September 2026. Jadi Pemkot Padang ikut menerapkan PJJ daring untuk tingkat SD, SD SMP mulai Rabu ko hingga Jumaat ya. Dikarenakan kualitas udara di kota Padang ko memburuk bana kecuali tingkat SMA dan masih melaksanakan pembelajaran tatap mukonyo. Adi. Ambo bocon WhatsApp nanti bo di siko. Oke, ado Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Pro Ampe Minang Bakabal lama didanga dari Ibu Eka di Tebet Nini. Salam-salam untuk semuanya saja. Mas Wawan, salam sehat selalu. Selamat bertugas sudah Wawan. Minta diputarkan lagu Kampuang Manjawa di Mato, Gunung Sansai Batu Iliang. Oke, siap. Insya Allah kita cari dulu ayo. Kampuang Manjawa di Mato, Adi. Oke, cari lihat dulu yo. Aha. Siap tunggu dulu di Samanta yo. Kampuang nan jauh di Mato. Oke, siap. Beko diputan. Terima kasih ditunggu ya Bu Eka ya. Lampeh tu ada Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum dawan Minang Bakabal lama didanga. Rancak dah narasumbernya malam kini ko. Adi, terima kasih. Ya, jadi tahu luar luar dalam cari karajonyo Bawaslu. Minta lagu dah. Jangan diminta abi lagu kami diputani udah. Sultan Batawi, Bundo Eli Kasim, titip salam Bu Dawan, ya Ibu Helmi, Bu Umi, Unilinda, Uda Rusdi, Bu Muji, Mas Orik, kasadualahnya ya dah. Jo Uda Rudi juo sadualahnya di grup Minang Bakaba. Terima kasih yo Dawan, elo-elo saya Adi, siap. Oke, langsung saya lagu-lagu pilihan dan pastinya lah jalang acara Minang Bakaba. Salah satunya lagu Kampuang Nan Jauh di Mato.

0: Cek lagu dari Ganti Ramon featuring Riani dengan Agiawana. Agiawana. Oke, kok ada WhatsApp dari Uda Putra Caniago. Ya, assalamualaikum, selamat malam Minang Bakabal, lama didanga saleronyo apa nih? Oke. Dawan Putra Buana di Tangerang ko apa ko? Lamun ndak ado di udara. Oh iyo deh tuh ya. Uda Putra sehat-sehat yo. Minta diputan lagu Sananglah Dia di tangan orang Boy Sandi. Salam Bu Adinda Tiara, Bundo Hajafir Farida di Cipulir Jakarta Selatan, Bu Hilmi di Tangerang, Bu Yauda Wawan, salam tugas sampai tuntas sampai jam 2 balik ndak jam 1 do. Jan jan banyak balabiah beko di tekan lo beko wa yo. Oke, okay. Dan pastinya masih tetap di siko di Minang Bakabal lama di Danga yo.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Angku-angku ninia mama dun sana pandanga udah uni maite ajo adia di masa jo berado lah di pangujung acara untuk kebersamaan kita ko di Minang Bakabal lama di tengah. Tapi ambo ka bakirim-kirim salam untuk pandanga-pandanga ado Kong Dani di Kemayoran. Bakabak Kong Dani elo-elo yo, sehat yo. Oke, lapeh tu ado saban tadi. Oke, terima kasih nan laba gabuang tadi yo. Oke, dan di pandanga-pandanga Minang Bakabal ado Ibu Helmi, ado Uda Wahyu, ado Aa Mamat di Leweliang, ado Uda Asbin di Banduang, Opung Rista di Bekasi, Bundo Eta yo di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, ado Cek Guria, ado Bu Elva Tommy, Bu Dindin, Bu Muji, Bundo Muji yo, lapetu ado Ibu Nalita, Ibu Retno, Ibu Widarsi, Mang Tono, Oma Neti, ado Mas Orik, ado Pak Aan, Pak Lutfi, Uda Yos, Uda Jum, Uda Rudi, Uda Suhatman, Alfian, Ibu Eka, dan masih banyak ada Bu, ada Uni Linda dan pandangan-pandangan lainnya yang lah berinteraksi di siko. Terima kasih bana angku-angku ninya mama dun sana pandanga uda uni ma ete ajo adia di masa jo barado ya. Oke, baliteko kabat tuang taba, bo lapia ke rumah bako. Sampai di siko Minang Bakabal besobok balia di raba amungko. Mohon maaf kok lah ya ada salah-salah kata. Insyaallah kita besobok balia di acara nan samo raba amungko. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 9 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan kita bakal awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi, Abang Po, bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema resep hati tenang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po nanti bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Budi Akbar, founder dan juga head coach dari Balance Bike Tangsel. Ya, kita mau ngomongin soal balance bike mendukung tumbuh kembang anak ya, di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti ya Bang Po, tentunya di obrolan komunitas ya. Dan dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Adis Pesona dengan Nafasmu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema resep hati tenang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustadz Taufik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Insyaallah sehat Pak Ustadz.
2: Amin insyaallah.
1: Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah resep hati tenang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya, di situasi sekarang ini yang serba dar-dar-dor gitu ya Pak Ustadz ya. Kadang kita pagi-pagi tenang, siangan dikit ada aja yang bikin hati kita tuh khawatir gitu ya. Baru santai dikit tiba-tiba aduh ini apa lagi nih yang kejadian gitu ya. Jadi bikin kita tuh kalau kata anak sekarang tuh overthinking gitu Pak Ustadz ya. Nah, supaya hati kita tenang walaupun apapun yang terjadi, ya sekalipun itu memang sebenarnya juga situasi yang mungkin lagi gak baik-baik aja, tapi supaya hati kita tenang, karena dengan hati yang tenang kita bisa berpikir jernih dan kita bisa cari solusi yang tepat gitu ya. Atau istilahnya kita tumakninah gitu Pak Ustadz. Kalau di Al-Quran kan juga disebutkan begitu. Nah tapi Pak Ustadz, gimana caranya kita bisa tumakninah ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi kan Rasul ketika masa-masa beliau menyebarkan agama Islam banyak dapat pertentangan dari sana sini, bahkan dari keluarga, dari orang-orang terdekatnya ya, menghadapi perang dan lain sebagainya. Nah, di era yang sekarang nih, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bisa dapat atau kita bisa punya hati yang tenang Pak Ustadz dalam menghadapi apapun? Silakan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi Allahu faqina fid din wa alim at-ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali orang yang mencari kedamaian jiwa melalui materi, rekreasi atau kadang ya pengakuan dari manusia. Kalau kita melihat pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita akan tahu bahwa memang kunci utama hati yang tenang atau tumakninah yaitu bagaimana kita harus mampu membersihkan hati kita dari sakwa sangka atau prasangka buruk atau disebut dengan suuzon. Dan juga tentunya harus mengedepankan prasangka baik atau husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Kenapa husnuzon kepada Allah itu menjadi kunci ketenangan saat diuji? Tentunya Rasul mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, baik suka maupun duka, selalu membawa kebaikan jika disikapi dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala pun pernah memberikan kepada kita semua satu pernyataan dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa ana inda dhanna 'abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita ditimpa musibah misalkan, husnuzon kepada Allah yang membuat kita yakin, harus diyakinkan dalam hati kita bahwa di balik musibah itu ada hikmah, ada penghapus dosa atau ada pengganti yang lebih baik. Hati jika ditanamkan hal-hal seperti itu akan menjadi hati yang tidak mudah untuk gelisah atau bahkan menyalahkan takdir. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah riwayat bahwa ajab li amri mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya jika mendapat kesenangan dia bersyukur, kemudian juga itu baik bagi dia, dan ketika dia ditimpa kesusahan pun dia bersabar. Ditambah lagi husnuzon kepada sesama, di mana di tengah masyarakat prasangka buruk sering memicu misalkan retaknya silaturahim, adanya ghibah, kecemasan sosial. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Istanibu katsiran minadh-dhann." Jauhilah prasangka-prasangka yang buruk karena itu adalah bagian daripada dosa. Nah, kita pun akan melihat bagaimana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan dilempari batu hingga berdarah di Thaif. Malaikat menawarkan untuk menghancurkan kota Thaif dengan melemparkan gunung ke tengah-tengah mereka. Tapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hal tersebut dan mendoakan orang Thaif tersebut dan berharap kepada Allah mudah-mudahan dikeluarkan dari sulbi mereka, dari tulang rusuk mereka, keturunan-keturunan yang menyembah Allah semata. Dan doa itu diijabah. Sehingga pada sampai saat ini, orang-orang Thaif itu adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulullah SAW. Tentunya husnuzan itu akan berdampak kepada kedamaian jiwa. Di mana kalau kita misalkan melihat kepada husnuzannya Rasulullah SAW, itu akan berdampak langsung pada kesehatan mental dan spiritual kita. Kita akan terbebas dari beban mental. Orang yang suuzon selalu sibuk memikirkan niat buruk orang lain yang selalu tentu benar, yang belum tentu benar. Sedangkan orang yang husnuzon, hatinya lapang, dia akan tentunya tidak akan terbebani oleh pikiran-pikiran negatif. Di mana husnuzon juga itu akan mempererat ukhuwah, hubungan keluarga, tetangga, rekan kerja sebagai kolega itu lebih harmonis kembali tanpa ada kecurigaan yang berlebihan. Dan husnuzon juga itu akan membuat kita menjadi orang yang menerima takdir dengan lapang. Kita yakin bahwa Allah memiliki skenario yang terbaik sehingga terhindar dari stres, kecemasan, atau dari overthinking akan masa depan yang belum tentu masa depan tersebut terjadi sesuai dengan apa yang ada di kepala kita. Maka tentunya kembali lagi ajaran Rasulullah SAW untuk menenangkan diri supaya tuma'nina, supaya ajeg, supaya supaya hidupnya tenang, itu harus didorong diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki prasangka baik pada Allah dan juga prasangka baik kepada sesama manusia. Seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Ya Pak Ustadz, kalau kita bicara ketenangan hati, ini juga pastinya berkaitan dengan keimanan ya Pak Ustadz. Tapi apakah ada kemudian hubungan langsung antara tingkat keimanan seseorang dengan tingkat kedamaian hatinya? Kadang ada juga orang yang kayaknya ibadahnya mah rajin, tapi kayak kalau ngelihat isu-isu tertentu gatel banget gitu ya, pengen ngomong di media sosial nggak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan ini aja, asumsi-asumsi gitu Pak Ustadz. Jadi kan kayaknya nggak sejalan nih antara tampilannya yang religius dengan predikatnya yang katanya tokoh publik, tokoh agama, tapi dengan ucapannya yang justru tidak menciptakan ketenangan hati buat orang lain, karena dirinya aja rasanya kayaknya nggak tenang gitu. Bagaimana bisa menciptakan ketenangan hati buat umat? Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Korelasi antara keimanan seseorang dengan tingkat kedamaian hatinya Pak Ustadz?
2: Ya, kembali lagi bahwa memang ketika misalkan kita melihat keimanan, iman itu kan ada istilahnya yazid loh, yang kurs, kadang naik dan kadang turun. Walaupun misalkan tingkat keimanan seseorang itu tinggi, tapi kalau sedang turun, pasti bawaannya ingin melakukan sesuatu yang di luar batas atau yang di bawah standar gitu. Sekarang seperti tadi, kalau misalkan kita melihat bagaimana seseorang yang terlihatnya misalkan public figure, terus keilmuannya tinggi, kemudian juga ada juga titel-titel yang hebat pada diri dia, tapi dia tidak bisa untuk membuat tenang gitu kan, malahan membuat kurang bagus di dalam ritme berbicara ataupun kondisi-kondisi yang membuat ricuh. Ya kemungkinan itu keimanannya sedang menurun. Maka kembali lagi, kita kan didorong oleh agama kita untuk selalu mengingat Allah dalam diri kita. Di mana dengan mengingat Allah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam kalbu kita, itu akan membawa kestabilan di dalam keimanan kita. sehingga ketenangan batiniah itu selalu ada. Kadangkala memang kan kita disibukkan oleh hal-hal duniawi seperti misalkan sibuk kerja dan lain sebagainya yang mengakibatkan kondisi keimanan kita kadang turun. Maka memang kembali lagi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang mampu menstabilkan keimanan sehingga ketenangan batinnya pun bisa kita rasakan. Ya, stabil keimanan itu tadi itu adanya ketawakalan gitu kan, sandaran hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalkan ketika ada orang yang ngomong ABC kita tidak terpengaruh dengan omongan dia karena ya enggak ada urusan buat kehidupan kita gitu kan. Terus gampang untuk komentar terhadap hal-hal yang tidak apa namanya yang tidak perlu, kemudian juga bisa mengikis iri hati dan dengki dalam diri kita kalau kita mampu mensandarkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya ada nggak hubungan antara tingkat keimanan dan juga ketenangan batin, ada. Kenapa? Karena biasanya kalau imannya naik, batinnya pun akan ikut tenang. Tapi kadang kalau misalkan imannya sedang turun karena godaan setan lah ataupun godaan apa, setan yang berbentuk medsos misalnya, setan yang berbentuk apapun, pasti ketenangan batiniahnya pun akan akan terpengaruhi dengan hal tersebut. Seperti itu.
1: Nah, seringkali juga kan kita cemas gitu ya Pak Ustadz sama urusan-urusan duniawi, ya soal rezeki, masa depan, soal anak dan lain sebagainya. Bahkan dari omongan orang aja yang cuma satu kalimat itu kadang bisa bikin kita tuh jadi overthinking ya Pak Ustadz, cemas lah begitu ya, bikin hati kita nggak tenang. Nah, gimana caranya kita meniru mindsetnya Rasulullah nih dan tawakal ala Rasulullah supaya hati kita tuh nggak gampang goyah sama urusan-urusan dunia Pak Ustadz, meyakini bahwa Allah memberikan ujian kepada kita sudah satu paket nih sama solusinya. Nah, tapi kita ngerasa nggak yakin, gimana supaya yakin nih Pak Ustadz?
2: Ya, overthinking terhadap masa depan itu ya mungkin bisa dianggap manusiawi ya, tapi kalau terlalu misalkan dibiarkan itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak pede, ketakutan, bahkan cemas berlebihan menimbulkan penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit yang sifatnya bukan lagi penyakit fisik ya, bukan lagi penyakit luar gitu, tapi penyakit dalam, kayak misalkan ya darah tinggi, jantung yang ya tidak terkontrol dan sebagainya. Maka kalau misalkan kita kaitkan dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk mengikis overthinking tadi, Rasulullah memberikan teladan sempurna kepada kita tentang tawakal yang sejati, di mana tawakal itu bukan hanya sebuah konsep, tapi betul-betul sebuah ajaran yang harus kita laksanakan kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang tidak terjerumus kepada overthinking. Bagaimana tawakal atau kepasrahan yang benar itu? Tawakal itu kan kita berikhtiar dulu baru pasrah. Dalam pandangan agama Islam, kita itu bukan seseorang yang pasif atau mengabaikan perencanaan. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua bahwa tawakal itu harus dilalui dengan langkah nyata atau aksi, bukan membiarkan pikiran berputar-putar, ngayal, dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah pun dulu pernah kedatangan seorang sahabat, yang mana sahabat itu membawa unta. Terus untanya dibiarkan saja begitu saja. Kata orang tersebut, saya tawakal kepada Allah. Salah, tawakal kepada Allah itu adalah mengikat untanya dulu baru pasrahkan kepada Allah. Kalau kita misalkan datang ke parkiran atau di pinggir jalan gitu kan, naruh motor. Mana Bang Arif misalkan naruh motor-motor moge gitu kan, yang harganya ratusan gitu kan.
1: Amin.
2: Oh, ya di situ saya tawakal sama Allah. Ya insya Allah sama BPKB sama STNK yang taruh di situ, ya insya Allah itu milik orang lain.
1: Iya betul.
2: Makanya tawakal itu ya harus ikhtiar dulu, aksi nyata dulu baru pasrahkan. Nah, sebetulnya Rasulullah mengajarkan hal tersebut kepada kita bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Untuk itu, bagi kita, ya overthinking, ya bisa diwajarkan lah. Tapi kalau terlalu overthinking, bahkan tiap hari overthinking bisa menimbulkan kecemasan, hati-hati. Menurut Imam Asy-Syafi'i, 3/4 atau sorry 1/3 dari banyaknya kematian di dunia ini diakibatkan oleh kecemasan yang berlebihan karena meninggalkan ketawakalan kepada Allah.
1: Baik. Ya, barangkali secara khusus gitu Pak Ustadz, ada zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika hati kita merasa lagi gelisah atau nggak tenang, Pak Ustadz?
2: Baik. Kalau misalkan kita melihat kepada ajaran Rasulullah SAW, ya zikir-zikir secara khusus misalkan seperti ada seorang orang tua yang anaknya ditangkap oleh orang kafir, terus kemudian bertanya kepada Rasulullah, anak saya ditangkap, kemudian bagaimana caranya supaya anak saya bisa keluar dari sana. Rasulullah hanya mengajarkan satu kalimat dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dibaca bacaan tersebut sekemampuan kita, insya Allah segala overthinking yang ada di pikiran kita akan hilang. Begitupun misalkan ada juga bacaan-bacaan dalam Al-Quranul Karim ketika kita sedih, misalkan ya tinggal dibacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan kita pun diajarkan dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau misalkan kita melihat hadis Rasulullah tentang bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang kecemasan, doa tentang menghilangkan kecemasan dan menghilangkan piutang, ada juga itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin bisa dicari yang depannya la ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Itu dibaca doa tersebut insyaallah menurut para ulama khasiatnya doa itu bukan hanya memberikan solusi terhadap permasalahan kita, itu pun bisa menarik rezeki sehingga mampu menutupi, kalau ada hutang ya hutang, mampu mencukupi kehidupan kita, mungkin bisa memberikan tambah atau lebih lah untuk rezeki yang kita miliki. Itu mungkin maaf.
1: Baik, ini sebagai penutup nih Pak Ustadz dari kajian kita pagi hari ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari kajian kita Pak Ustadz supaya mungkin setelah ini kita bisa lebih tenang dalam menghadapi apapun permasalahan di kehidupan kita, supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Taufik.
2: Iya, kalau misalkan kita melihat dari awal pembahasan yang telah kita ulas tadi, kita bisa simpulkan bahwa ketenangan batin dan keterbebasan jiwa dari overthinking serta rasa cemas di masa depan itu berakar dari kualitas keimanan kita. Makanya kita harus mengedepankan keimanan dengan mendorong prasangka baik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua fokus kepada hal yang sekarang ya, atau fokus kepada hal yang kita yang bisa kita kontrol. Misalkan ya kalau misalkan kita bisa mengerjakan sesuatu hari ini, ya kerjakan, jangan dipikirkan untuk esok atau jangan takut esok itu seperti apa. Kenapa? Karena ada Allah di sana. Dan jangan lupa perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Baik itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
1: Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini.
2: Insyaallah Bang Arif,
1: ini menjadi pegangan kita nih Pak Ustaz ya, buat Abang Po yang sedang dilanda kecemasan, kegelisahan, supaya hatinya lebih tenang tadi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu dia. Insyaallah kita amalkan dan juga zikir-zikir harian kita terus diperbanyak ya. Mudah-mudahan menjaga hati kita dari kecemasan dan kegelisahan, dan kita ditempatkan di kondisi yang lebih tenang. Dengan hati kita tenang, kita bisa berpikir jernih insyaallah. Sehat selalu Ustaz Taufik, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Habib Hussein Masjid Luar Batang. Di Jakarta, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang tidak bisa diabaikan, yaitu Masjid Luar Batang. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini bukan sekedar bangunan tua, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang Islam di kota ini. Seorang ulama besar asal Yaman, Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, membangun sebuah surau pada tahun 1700-an. Surau sederhana yang terdiri dari 12 tiang itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Masjid Luar Batang yang kita kenal sekarang ini. Perjuangan beliau membawa ajaran Islam ke wilayah Betawi menjadi titik awal dari jejak Islam di tanah ini. Berjalan sebelah kiri jalan, mata akan menjumpai gapura masuk mengarah ke komplek Masjid Luar Batang. Gapura megah tersebut merupakan hasil karya Pangeran Surakarta yang dijabat Sultan Hamengkubuwono ke-9. Komplek masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai perwujudan seni arsitektur yang mengalirkan keindahan sejarah. Tanah tempat Habib Hussein membangun surau-nya didapat dari pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia pada saat itu. Sebuah langkah berani yang membuka jalan bagi keberlanjutan sejarah Masjid Luar Batang sebagai simbol perjuangan dan keteguhan dalam menyebarkan ajaran Islam. Di dalam masjid ini terdapat dua makam yang syarat makna. Makam yang lebih besar menjadi tempat istirahat Habib Hussein yang berpulang pada tanggal 26 Juni 1756. Sementara satu lagi ditempati oleh murid setianya Abdul Qadir yang awalnya seorang Tionghoa bernama Ne Bok Seng. Ia berhasil diselamatkan oleh Habib Hussein dari pembantaian etnis Tionghoa pada abad ke-18 di sekitar wilayah Luar Batang. Keputusannya untuk memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Abdul Qadir menjadi salah satu cerita menakjubkan yang terukir dalam sejarah masjid ini. Masjid Luar Batang bukan hanya sekedar bangunan tua yang megah, melainkan sebuah tempat yang menyimpan nilai-nilai perjuangan dan toleransi. Di antara tiang-tiangnya tersembunyi kisah tentang keberanian, pencerahan, dan kebersamaan antar etnis. Sebuah perjalanan panjang yang tetap hidup dan memberikan inspirasi untuk setiap langkah yang diambil di dalam dan sekitar Masjid Luar Batang.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kabar Brite jam 6.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat memberikan dukungan kepada para finalis Putri Anak dan Remaja Indonesia Jakarta 2026 yang akan mewakili Jakarta dalam ajang tingkat nasional pada Oktober mendatang. Dukungan itu disampaikan Hendra saat menerima para finalis Rabu kemarin. Ia berharap para peserta bisa menampilkan kemampuan terbaik, membawa semangat Jakarta dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Hendra juga mengajak berbagai pihak untuk terus mendukung para finalis sekaligus menjadikan kompetisi ini sebagai sarana mengembangkan potensi diri. Sementara itu, Koordinator Putri Anak dan Remaja Indonesia Jakarta, Sri Sintawati mengatakan, para finalis telah melakukan berbagai persiapan di tingkat nasional sekaligus menjadi panutan positif bagi generasi muda. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Retribusi perdaya tarik wisata di Nusa Penida, Klungkung, Bali menghasilkan lebih dari 2,4 miliar rupiah dalam sepekan. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya mengatakan, rata-rata kunjungan ke 5 DTW mencapai 12.000 per hari. Pendapatan retribusi tersebut nantinya akan dialokasikan untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta operasional destinasi wisata. Pemkab Klungkung juga terus membenahi kendala teknis seperti antrian loket dan jaringan internet. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 7.

Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Ketemu di Kabar Jakarta lagi kita ya. Ayo temenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat nih. Ada Bang Arif di mari nih Abang Po. Selamat pagi buat Abang Po yang udah pantengin siarannya Pro4 dari jam 5 tadi. Ada Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih juga Ibu Agung di Bekasi. Ada Ibu Helmi di Tangerang yang chatnya dihapus lagi, belum kita baca. Ya udah gak apa-apa nih. Selamat pagi aja deh buat Bu Helmi. Ada Pak Alex di Manado, selamat pagi. Pak Lutfi di Tajur Halang juga selamat pagi. Dan buat semua Abang Po yang lagi dengerin siaran Pro4 pagi hari ini, absen dulu kali, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928. Ya, ada siapa aja nih yang lagi dengerin saya pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928. Absennya Bang Po ya. Kita sapa-sapa buat Abang Po semua yang lagi dengerin siaran Pro4 pagi hari ini. Dengerinnya dari mana? Ya, dari radio 92,8 FM atau lewat aplikasi RRI Digital. Selamat pagi buat Uni Linda di Kedoya yang kita belum buka tema udah langsung telepon-telepon aja. Mengapain sih? Agak sabaran amat. Temanya belum kita buka. Udah nelpon ini, menelpon ngapain nih? Ntar kita tanya Uni mau ngapain? Keder kan dia. Iya. Aduh, biar enggak keder juga nih Abang Po. Di jalan kudu hati-hati ya. Ini Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Penjaringan lagi memburu pria yang diduga sering menabrakkan diri secara sengaja ke sejumlah mobil yang melintas di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara yang meresahkan masyarakat dan juga kemudian videonya viral di media sosial. Waduh, ini beberapa bulan yang lalu sempat kejadian juga tuh di flyover Cideng, flyover Cideng ya, yang mau dari arah Tanah Abang nih, dari arah Tanah Abang yang mau ke arah Cideng, itu di flyover Cideng itu ada juga tuh sempat tuh orang di tanjakan flyovernya sengaja nabrakin diri. Untungnya waktu itu tuh ada tukang ojek online yang ngeliat, akhirnya dia jadi saksi ya kalau emang itu orang sengaja nabrakin diri. Terus ya alhamdulillah sih aman. Dan sekarang ini memang kayaknya kalau kita naik kendaraan nih, terutama kita misalnya bawa mobil pribadi, penting banget tuh kalau kita pasang dashcam tuh di mobil kita ya, yeah. Supaya kalau ada apa-apa, ada buktinya, ada rekamannya. Itu. Jangan sampai kita jadi korban kejahatan karena fitnah, ya kan? Karena rekayasa orang-orang yang emang niatnya jahat, gitu. Apalagi nih kayak yang sengaja nabrakin diri, ini sebenarnya kejadian yang udah beberapa tempat kejadiannya, Abang Po ya, mungkin dengan orang yang berbeda, tapi kayaknya sih mungkin dia nyontoh dari pelaku-pelaku sebelumnya. Wah, bisa nih, itu. Itu sering

0: Dan jadi penyet itu ya. Jadi orang penyet jadi ya kan. Ya Allah. Ada orang gitu ya cara nyari duitnya ya. Idenya tuh ada-ada aja tapi bukan sesuatu yang baik, itu sesuatu yang buruk dan enggak boleh ditiru, iya kan Abang Po? Karena udah masuknya ke ranah kriminal. Nah, polisi sekarang lagi ngeburu nih pelaku yang sengaja nabrakin diri di Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara. Modusnya dia tuh jalan kaki ngelintasin jalan raya terus nabrakin dirinya ke mobil yang lewat buat mencari keuntungan pribadi tentunya. Ya. Tindakan dari pria ini viral di media sosial yang terjadinya diduga terjadi di hari Selasa 8 September yang lalu ya. Malam itu ya kira-kira dekat-dekat maghrib dah gitu jam 6:30 itu kan. Di video yang beredar di media sosial, pelaku ini terlihat jelas menabrakkan diri ke sejumlah mobil yang berada di lokasi kejadian. Nah, petugas langsung bergerak ke lokasi itu dan di Rabu dini hari langsung melakukan serangkaian penyelidikan. Petugas juga langsung bergerak ke lokasi ya dan meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Petugas juga memeriksa sejumlah kamera pemantau yang terpasang di sekitar lokasi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku ya. Jadi sampai hari ini masih diburu nih pelakunya nih, orang yang sengaja menabrakkan diri di Jalan Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara. Nah, ngadepin situasi kayak gini Abang Po, bisa jadi barangkali nanti suatu saat kita yang ketemu nih orang-orang yang kayak gini Abang Po. Kalau misalnya Abang Po tiba-tiba dihadang nih atau ngelihat kejadian kayak gitu di jalan, apa reaksi pertamanya yang bakal Abang Po lakuin biar Abang Po atau mungkin orang lain gak sampai jadi korban? Misalnya Abang Po lagi di jalan ngelihat ada orang yang kayak gitu, berarti kan Abang Po jadi saksi nih, supaya orang lain gak jadi korban, apa yang Abang Po lakuin? Atau misalnya justru Abang Po nih yang jadi korban sasaran pelaku pemerasan dengan cara menabrakkan diri, apa yang Abang Po lakuin supaya Abang Po gak jadi korban? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 atau ke WhatsApp 0812-1124928. Abang Po lagi rame nih di media sosial soal modus orang yang sengaja nabrakin diri ke mobil di daerah Jakarta Utara. Tujuannya buat meras korbannya. Nah, kalau Abang Po tiba-tiba dihadang atau ngelihat kejadian kayak gitu tuh di jalan, apa reaksi pertama yang bakal Abang Po lakuin biar Abang Po atau orang lain gak sampai jadi korban? Yeah? Langsung deh kita tanya aja nih Aman yang udah telepon. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Pagi-pagi.
1: Iya, Bu Ana.
2: Iya, gimana Bang Arif kemarin?
1: Apanya?
2: Masih ada enggak fotonya?
1: Hah? Fotonya? Hah? Oh, fotonya ada, ntar sama Sinta, minta sama Sinta.
2: Ntar dikirimin ya.
1: Iya, Sinta. Mana Sinta? Mana dia?
2: Entar.
1: Fotonya kirimin. Iya, entar. Dah udah dibilangin tuh. Entar.
2: Orang ganteng.
1: Ya Allahu Akbar. Hai, foto orang ganteng, orang cantik. Kita ngomongin ini nih soal tema.
3: Emang ada si Sintanya? Enggak ada.
1: Ada Sintanya. Ada nih. Ada dia sini duduk.
3: Oh, ada.
1: Ada dia. Nih, nih mana orangnya? Itu ada tuh.
4: Halo Bu Ana.
3: Tuh, halo Bu Ana, katanya halo Bu Ana.
1: Iya, ada Peri juga
2: apa
1: nih.
2: Apa kabar?
1: Mana dia denger, dia gak pakai headset. Deh tuh.
4: Nanti dikirim ya Bu fotonya.
1: Tuh, ntar dikirim fotonya katanya.
2: Oke,
1: deh.
2: Oke, makasih Mbak Sinta.
3: Dikirimnya pakai nomor Bang Arif aja dikirimnya.
1: Kagak mau saya, buat apaan pakai nomor saya. Ntar saya dikirimin-kirimin pulsa lagi, jangan.
2: Ih, kepedean.
1: Iya kali. Masa iya kita nolak makan kagak. Bu Ana sama Pak Heri, pernah gak pas lagi di jalan nih naik transportasi umum atau pas lagi dagang gitu di jalan ketemu ada orang ngelakuin aksi kriminal?
2: Oh, bukan begitu kalau saya mah. Pernah ngalamin gini, cewek.
1: Kenapa cewek?
2: Dia bilang gini katanya, Bu, punya pegangan uang gak katanya? Jaminannya nih, tas saya harga 2 juta, cuma 300 ribu aja Bu, ada gak Bu? Iyi. Katanya gitu.
1: Gak taunya tasnya harga 100 ribu yang beli di pasar malam ya.
2: Nah, iya, walaupun ada tas harga 2 juta juga. Masa iya dia minta duit sama kita 300 ribu lah kita juga baru mulai dagang.
1: Tahu lagi ya nade aja. Mintanya sih lagi sama Bu Ana, kagak lihat apa dia bagaimana kondisinya.
2: Ya mungkin saking kepepet sama kebutuhan kali Bang Arif, jadi siapa aja dihajar sama dia.
1: Iya juga sih. Tuh. Iya benar, siapa tahu dia berharap Bu Ana kecelek gitu ya kan.
2: Judulnya dia orang ya kan, dia orang nih walaupun keadaannya beda sendiri tapi kan masih bisa diarepin nih, dia pikir gitu.
1: Oh gitu, dikiranya bisa kali dikelecehin nih, gua kelecehin nih gitu ya.
2: Terus tertarik, wah harga tas 2 juta jangan-jangan bagus nih gitu. Kita kan orangnya namanya orang kayak gini kalau yang kepengenan kan pasti mana Bu lihat dulu tasnya kayak gimana. Kok saya mah kan enggak.
1: Lah ya makanya apa yang mau dilihat.
2: Paling diraba-raba.
1: Iya makanya. Kagak terasa juga mana tas mahal sama yang murah kalau diraba doang mah.
2: Iya maksudnya kan kalau orang yang kepengen ngeraba tuh benar nggak sih harga atas 2 juta kayak apa gitu bentuknya modelnya gitu kan
1: gitu
2: pasti kan punya pikiran ke sono Bang Arif.
1: Iya sih, cuman kan kita nggak tahu
2: punya kepikiran kayak apa sih bahannya benar nggak sih bagusnya gitu bener. Bang Arif.
1: Tapi kan akhirnya nggak Bu Ana bilang gimana?
2: Saya bilang gini, ya maaf Bu, saya juga baru mulai dagang. Saya bilang buru-buru dan uang segitu baru setoran. Saya bilang gitu, saya jualin dulu dagangan saya baru saya punya uang. Sekarang saya nggak punya, saya bilang gitu.
1: Betul gitu.
2: Ya kalau nggak 300 berapa deh Ibu punyanya? Ya saya bilang ada nih 5.000 sisa setoran mau.
1: Masa goceng. Ongkos aja kagak balik. Iya. Iya bener sih, enggak salah sih.
2: Enggak salah, emang
1: adanya segitu.
2: Yang adanya itu terus sisa dari setoran dagangan saya segitu.
1: Iya,
2: buat beli minuman, buat beli apa kan. Itu Bang Arif.
1: Iya juga nah, sih.
2: Ini dia malu kali ya, dia malu enggak permisi lagi. Dia
1: langsung nyelonong aja. Ya Allah.
2: Langsung nyelonong aja. Lah bayangin aja, kita baru duduk jeruk itu naruh dagangan kan.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ibu-ibu itu ngomong, Bu katanya, mau gak Bu nih tas harga 2 juta saya minta duit dulu Bu 300 katanya.
1: Buset.
2: Gitu, ntar tasnya buat ibu nih katanya.
1: Akal-akal.
2: Gitu. Nah, kita mah kan dasarnya orangnya kagak pernah kepengenan barang orang, jadi gak pernah mau gitu Bang Ari. Terus kita juga kan walaupun keadaan begini kan ya paham lah tasnya gimana bagusnya, kayak apa tahu gitu, kualitasnya. Itu Bang Arif.
1: Kalau begitu. Ya, tapi ngomong-ngomong nih, Abang Po, kalau buat Abang Po nih, yang pada pengen beli dagangannya Bu Ana sama Pak Heri, ada di depan stasiun Cakung, depan masjid apa namanya?
2: Nurul Ihsan.
1: Masjid Nurul Ihsan. Dagangnya sore, siang sampai sore.
2: Pas di ini aja, pas di stasiun turun tangga, nah itu kita tuh.
1: Iya, jam berapa mulai dagang di situ?
2: Ada jam 4 sore
5: sampai jam 8 malam.
1: Jam 4 sore sampai jam 8 malam tuh di depan Masjid Nurul Ihsan, seberangnya pintu keluar stasiun Cakung. Dah itu dia, cari. Beli cheese sticknya, itu cheese sticknya enak banget, bener. Kata bini aja juga, enak nih cheese sticknya gitu.
2: Iya, gak berasa kan Bang Arif?
1: Iya, gak berasa, toto abis. Saya mau nambah bingung, ya abis lagi gak ada. Itu
2: makanya kan, tapi kalau kata teman saya kagak berasa, kagak apa dibilang, kagak habis dibilang, kagak berasa kabel apa kata.
1: Emang iya bener, empuk banget, bener enak. Cheese sticknya tuh enak. Kalau segitu berapa duit harganya?
3: Itu 20-an semua Bang.
1: Oh, semua 20 ribuan. Oh iya dah, iya enak cheese sticknya dah. Ntar tuh, ntar kapan-kapan dah kita kesono lagi dah.
3: Jadi untuk para pendengar yang mau membeli, bisa juga lewat handphone.
1: Iya. Kalau satu biji kagak usah dikasih nomor teleponnya, kita bukan lagi acara UMKM. Ntar aja pokoknya. Iya, ngapain sih? Ada aja. Udah makasih ya Pak Heri, Bu Ana ya.
2: Oke Bang Ari, sama-sama. Pokoknya intinya kalau ada orang-orang kayak saya tadi sebagai contoh, ya kita makanya jangan punya rasa penasaran kayak gimana model apa yang dia ditawarin, gitu Bang Ari.
1: Betul.
2: Jangan percaya apa kata dia. Kita bilang aja, kita bohongin balik. Walaupun kita punya duit juga, kita juga perlu.
1: Kalau saya bilang, ya duit sih ada, cuman buat keperluan saya pribadi. Gitu saya bilangnya. Karena kalau kita bilang saya lagi gak ada duit, ntar beneran gak punya.
2: Bukan, saya bukannya bilang gak punya, saya punya. Tapi ini ada cuman misalnya 10
1: ribu. Bener. Kalau mau lu ambil aja nih gitu. Tas lu tinggal nih.
2: Oke deh Bang Arif.
1: Iya, makasih Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana di mana dia? Pulau Gebang sama Pak Heri, iya kan? Gitu aja kita mah. Ya, realistis aja. Kalau emang ada mah ada, kalau enggak ya enggak dah. Selamat pagi, kabar Jakarta?
6: Kabarnya gini nih.
1: Iya, gimana nih Bang Hasan?
6: Emang begini Bang Arif.
1: Bang Hasan.
6: Modus macam-macam modus.
1: Emang bener zaman sekarang orang bikin aksi kriminal ada aja ya.
6: Diduitin.
1: Saya juga heran.
6: Gak hormat ya begitu.
1: Iya.
6: Gak apa gitu. Ampun.
1: Benar.
6: Sampai Bunda Ana dipendain duit 300 ribu harga tas 2 juta. Aduh, itu harga tasnya pakai juga 40 ribu.
1: Tempo hari ada juga tuh.
6: Bunda Ana nggak ini ya, nggak tergiur lah pada orang ya, bagus ya.
1: Benar.
6: Selamat ya.
1: Tempo hari ada juga tuh di daerah Kemanggisan sampai daerah Kembangan gitu, tukang buah nih dipalakin ormas 35 ribu, sama si tukang buah dikasih 10 ribu, dia nggak terima, ya kan? Akhirnya tuh anggota ormas balik lagi bawa teman-temannya dipukulin tukang buahnya, jadi urusan polisi. Lagian sih bukannya kerja malah
6: ngangkatnya enak itu pidananya.
1: Makanya
6: enak bener.
1: Jadi ormas bukan namanya juga organisasi masyarakat. Ya tujuannya adalah mengayomi masyarakat, bukan jadi ancaman minta-minta duit.
6: Ini menjadi ancaman. Ini ormas yang kan buat gitu-gitu doang, buat nyari-nyari
1: emang apa sih? Yang
6: gak jelas.
1: Iya, paling mah kita udah tahu duitnya buat kemana juga udah tahu arahnya. Oh, ya
6: iya,
1: kan?
6: Iya, udah hafal bener dah.
1: Iya,
6: apa baik?
1: Itu
6: jadi urusan. Mau atas sama ormas A, B, C, A udah seane mah udah enggak terlalu anu.
1: Nah, tapi
6: terlalu gimana ya?
1: Tapi ngomongin soal kejahatan di jalan nih, kalau Bang Hasan sendiri pernah enggak ketemu aksi kriminalitas di jalan? Terus gimana yang dilakuin tuh?
6: Ya itu mah tinggal gimana ya, saya tinggal kasihin aja ini apa ini sengaja kok tadi yang nggak apa-apa gitu aja petugas aja
1: lapor
6: di kontak petugas waktu itu kan saya sama teman saya kan begitu lalu lagi jalan asik-asik dia nyebrang kayak sengaja begitu. Ya, ini nyari penyakit. Mm-mm. Mau digebokin takut kena yang lain.
1: Betul.
6: Aduh, nyari penyakit. Pas itu di pasar pospol. Selain pospol ini nyari kejahatan sendiri nih. Amanin dulu, Pak. Ada lagi buru-buru.
1: Akhirnya terus gimana itu? Udah,
6: itu aja. Selain nama petugas aja.
1: Oh, polisi abis itu udah tinggal.
6: Ada yang piket.
1: Abis itu udah tinggal gitu aja ya, lanjutin
6: perjalanan. Tinggalin aja bodo amat itu.
1: Iya udah sih, biar dia diurus
6: sama polisi gitu. Kebiasaan begitu, kebiasaan sering banget begitu.
1: Emang ketumanan jadinya.
6: Ketumanan.
1: Emang bener.
6: Gitu.
1: Iya dah.
6: Ya kasihannya kan dia lagi tancap, lagi ngebut gitu kan.
1: Nah, itu kan bahaya.
6: Benar. Dia mendadak saat gitu.
1: Benar.
6: Itu kan jadi menghambat ke semuanya. Betul. Kan yang lainnya macet gitu. Aduh, bener-bener. Jadi resikonya tuh ya itulah namanya penyakit. Penyakitnya dibikin sendiri.
1: Emang bener.
6: Itu baru saya pernah mengalami begitu.
1: Iya.
6: Sering banget.
1: Oke lah.
6: Jadi rendah itu sering banget kelakuan-kelakuan begitu.
1: Ah, itu kita perlu antisipasi tuh yang kayak gitu-gitu tuh, jangan sampai kita yang jadi korban. Gitu.
6: Ya, makanya jangan jadi korban. Kalau kita jadi korban ya kita sedang sama petugas. Kalau tadinya dia di pinggir, pas kita lewat begitu udah jelas banget.
1: Iya.
6: Pas kebetulan teman aneh bawa buktinya lagi, dia dipasang video gitu. Jadi enak kan.
1: Enak jadi
6: aneh. Terus dia di pinggir, Pak. Terus dia kalau aneh lewat, tuh videonya tuh, ya udah aman kan.
1: Oke lah kalau gitu.
6: Jadi jangan sampai begitu ya, semua ya. Ya. Jangan sampai kepancing kita. Kadang-kadang kita kepancing.
1: Betul.
6: Kepancing kitanya begini, kita mau ngambil jalan begini nih, tapi tiba-tiba dia ngelonong. Banyak semacam-macamnya.
1: Perlu waspada berarti kita.
6: Waspada daripada kita kejebak. Gitu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Baiklah.
6: Oke Pak Arif ya, itu Dirgahayu buat RRI yang ke-81 ya, ini menjelang di ini nih tanggal 11 ya September.
1: Iya.
6: Semuanya buat para saya semua, kru-krunya, pemancar juga enak-enak. Tetap jaya di udara tanpa hambatan, mudah-mudahan bisa menggunakan peradaban digital kalau kata Voice Am kita.
1: Iya,
6: yang baru.
1: Oke.
6: Begitu ya Pak.
1: Oke ya.
6: Petugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hasan. Abang Po, nanti kita balik lagi ya. Kita tungguin komentarnya Abang Po. Kalau Abang Po tiba-tiba dihadang atau ngelihat kejadian aksi kriminalitas di jalan, apa reaksi pertama yang bakal Abang Po lakuin biar Abang Po atau mungkin orang lain kagak jadi korbannya? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
2: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
2: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
2: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
2: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
2: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
3: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif. Selamat pagi buat Pantong Marum di Parung, terus juga buat Unilinda di Kedoya, Pak Tupar di Yogyakarta. Ada juga Pak Deddy Suherman di Sukabumi, ya. Selamat pagi Pak Deddy. Assalamualaikum. Selamat pagi Prompat. Saya Pak Deddy Suherman nih di Sukabumi, nyimak terus lewat radio. Selamat bertugas Bang Arif. Oke. Terima kasih Pak Deddy. Udah dengerin terus siaran Prompat ya. Semoga sehat selalu. Amin. Kalau saya nih Bang, saya naikin aja ke mobil Bang, bawa ke pos terdekat, kalau ada yang nabrakin pura-pura bawa aja ke rumah sakit. Iya. Nah, Abang Po sendiri gimana nih? Kalau misalnya ada di jalan Abang Po ngelihat ada orang yang melakukan aksi kejahatan jalanan ya. Salah satunya misalnya sengaja nabrakin diri ke mobil yang lagi melintas atau nabrakin ke motor yang lagi melintas. Atau mungkin Abang Po yang tiba-tiba diadang atau ngelihat kejadian kayak gini di jalan. Apa reaksi pertama yang bakal Abang Po lakuin biar Abang Po atau mungkin orang lain gak sampai jadi korban nih ya, yeah. Langsung aja dah ke WhatsApp 0812-1124-928 dan line teleponnya 0213504510. Nanti kita buka lagi ya Bang Po ya, abis kabar berita jam 7.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.